0: Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun L50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha, dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
0: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan L50 dilakukan secara bertahap.
2: Kita diharapkan bertahap
3: yang langsung menuju ke sana.
2: Kan roadmap kan menuju ke sana.
4: Jadi,
3: tidak menyebutkan waktu.
0: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumber rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas oleh uang yang dibawa keluar?
8: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, kepala negara menuturkan berbagai persoalan itu, salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
7: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas. Ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal. Sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung. Wah, sudah ribuan. Ini harus kita tertipkan. Dan kita dapat laporan pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertipkan.
8: Sementara itu, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ESDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huwae, menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
9: Kalau bicara soal petani, ini di mana-mana sudah ada, kami

0: sedang mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam NIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami sudah sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
1: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bahtiar menilai, terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
2: Yang kedua dengan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencarian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil, ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi. Nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar, tidak ada kata lain kecuali

0: penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak.
1: Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pusat Bisman Bakhtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tanpa pandang bulu, maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
3: Saya sangat setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan sebenarnya apa pemerintah untuk mengungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum, kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan. Dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
4: Ya tambang ilegal ini harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga yang sampai ke kawasan

0: dan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Yuna Martadoki, dibacakan Tom Hakim.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin, dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap, hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikkan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran

0: agar tidak berulang. Itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Selanjutnya kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqo Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqo Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
4: Lantunan ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak serta MTQ cabang hafalan satu juz dan tilawah yang dilaksanakan di rumah dinas wali kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqo Tilawatil Quran Nasional 31 di kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, tetapi penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojaah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping kafilah Papua Tengah, Haji Munir, mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
5: Target kita ya, alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
4: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dan laporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pelaksanaan lomba cabang hafalan Al-Quran dan tilawah dalam ajang Musabaqo Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5 Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang satu juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang, ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
5: Nah, tetap dibandingkan akan musyawarah pada hari ini sampai selesai, kira-kira apakah diambil enam terbaik, nanti yang 1-2-3, 2-1-2-3, yang paling mana mereka satu, harapan dua, biasanya di tingkat-tingkatan seperti itu biasanya.
3: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan gelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqo Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2 KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Yai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengajakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan penilaian cabang tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna, dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Jai Matul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan

0: 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Mustabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majeng Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis, memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. IIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz, baik peserta putra maupun putri. Kemudian dilanjutkan dengan golongan 20 juz. Menurut Ismail, hasil penyisihan akan menentukan peserta yang berhak melaju ke babak final. Masing-masing kelompok putra dan putri akan diambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasohah. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Demikian informasi seputar Mustabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut, insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chapter Mission Kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.
2: Brigadir Yasinta, silakan.
4: Ya baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Polantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan, namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan maupun Cawang. Namun pelambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan

0: melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, panitia bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau ya center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri, kembali ke studio. Silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gak juga ada salah satu ini.
1: Kalau kita ngomongin pungutan negara, nggak cuma pajak loh, ada juga pungutan lain kayak retribusi, cukai, bea masuk, bea keluar, dan lain-lain. Oke, mari kita fokus sama bedanya pajak, cukai, bea masuk, dan keluar supaya nggak ketukar lagi nih. Pajak adalah pungutan atau iuran yang sifatnya wajib dari rakyat buat negara. Contohnya kayak pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Kalau bea masuk itu pungutan untuk barang dari luar negeri atau namanya impor. Tujuannya untuk ngebatasin barang luar negeri masuk ke Indonesia supaya barang kita nggak kalah bersaing. Sedangkan barang dari Indonesia yang kita kirim ke luar negeri namanya ekspor. Pungutannya adalah bea keluar. Hampir semua barang nggak kena bea keluar. Tujuannya supaya ekspor kita semakin banyak dan mudah. Nah, kalau cukai itu pungutan buat barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya harus diawasi, pemakaiannya bisa ngasih efek negatif buat masyarakat atau lingkungan hidup. Contohnya kayak cukai rokok, sigaret, sama minuman keras. Jangan lupa dengerin kanal BC Radio ya untuk info lainnya.
0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi,

olahraga, budaya, hingga liburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda. Dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga. Banten Pagi ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

081-450-949 atau telepon di 0254-792-2272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Thank you.

Terus bahagia mendengar dari Yura Yunita ya. Ini semoga bisa menjadi dorongan untuk kita agar hari Jumat kita ini tetap bahagia yang kemudian berlanjut ke hari-hari selanjutnya ya. Tentunya diikuti dengan kesehatan fisik, mental maupun hati yang senang gitu. Lalu kita sekarang beralih ke Lebak mendengar. Setelah sebelumnya tadi ya, kita sudah mampir ke Tangerang Selatan ya. Ada apa di Lebak nih? Jadi Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah melakukan kunjungan kerja ke PT Park Tata Berjaya di Kota Tangerang kemarin mendengar. Dan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung pengelolaan sampah terpadu yang ramah lingkungan dan berkelanjutan pendengar. Dan lokasi yang dikunjungi merupakan Airport Sanitation PT Park Tata Berjaya. Dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Lebak mempelajari sistem pengelolaan persampahan. Dan Amir melihat proses pengelolaan sampah mulai dari pengurangan di sumber hingga tahap pengolahan. Dilakukan pula pemilahan dan pemanfaatan sampah menjadi RDF atau Refuse Derived Fuel. Dan dalam kunjungan tersebut Amir meninjau berbagai aspek pengelolaan sampah yang dikembangkan oleh PT Park Tata Berjaya. Dan ia pun juga berdiskusi mengenai peluang penerapan teknologi pengelolaan sampah di Kabupaten

disebut juga sebagai Sabuk Sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon Devika, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik disertai Sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

0: Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman. Mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.
1: Ada sembilannya, lalu sama saja.
2: Cuy, oi, cuy.
3: Apa sih? Ganggu aja.
2: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu berisiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan, kalau nggak boleh, mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh, jangan kenceng-kenceng headsetnya.

0: Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.
1: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, BPOM menyiapkan 41.150 sampel untuk mendukung surveillance keamanan pangan dalam program MBG. Hal tersebut disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar usai rapat bersama Komisi 9 DPR RI Kamis kemarin. Ia menyatakan jumlah sampel tersebut telah dihitung berdasarkan jumlah SPPG yang saat ini mencapai sekitar 27.000 unit. Pengambilan sampel dilakukan untuk mendukung upaya pencegahan serta mendeteksi potensi kerawanan pangan dalam pelaksanaan program MBG. Beralih ke informasi selanjutnya, remitensi pekerja migran Indonesia atau PMI dilaporkan meraih Rp288,1 triliun sepanjang 2025, mengutip data dari Bank Indonesia. Nilai tersebut membuktikan aliran dana luar negeri atau remitensi berpengaruh besar bagi kehidupan ekonomi keluarga PMI di Indonesia. Sayangnya pemanfaatan remitensi seringkali masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan keseharian para keluarga penerima dana di Indonesia. Penggunaan remitensi untuk kegiatan yang bermanfaat masih terbatas, sehingga dampak ekonominya perlu didalami secara lebih menyeluruh. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih di Banten pagi ini bersama saya Kartika Rahmi, dan untuk Anda yang baru saja bergabung, kami mengucapkan selamat mendengarkan. Dan kabar selanjutnya datang dari Serang, pendengar ya, bahwa Pemkot Serang mengambil langkah strategis untuk melawan ancaman kepunahan bahasa Jawa Serang di kalangan generasi muda. Dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang menetapkan penguatan bahasa ibu sebagai bagian krusial dalam kurikulum pembelajaran sekolah dasar hingga menengah. Dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Ahmad Nuri, menegaskan Pemkot telah meluncurkan program Rebonya Serang, yakni kewajiban menggunakan bahasa Jawa Serang atau Jaseng ya, setiap hari Rabu di seluruh satuan pendidikan, pendengar. Dan kebijakan ini ditargetkan berdampak langsung pada karakter ratusan ribu anak didik. Dan dukungan pemerintah Kota Serang terhadap pelestarian ini dipastikan tidak setengah-setengah. Asisten Daerah atau ASDA 2 Kota Serang, Yudi Suryadi, menegaskan pemerintah Kota Serang siap mengawal aspek legalitas kurikulum tersebut. Jadi untuk Anda yang ingin membaca selengkapnya berita tersebut, bisa langsung aja ke rri.co.id. Selain ada berita regional atau daerah ya, pendengar, Anda juga bisa membaca berita seputar olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, maupun Anda ingin nostalgia seputar Piala Dunia 2026, tentunya ada, pendengar. Langsung saja akses di laman resmi kami, yaitu rri.co.id.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapati usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberanda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendrasmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Ustandi, Wali Kota Serang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa dengan tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin dekat dengan masyarakat, khususnya RRI di Banten. Semoga terus menjadi mitra masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi yang akurat dan bermanfaat. Selamat ulang tahun ke-81 RRI. Jaya selalu RRI, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman, satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jika sebelumnya dikatakan bahasa daerah Jawa Serang ini kan terancam punah ya, sedangkan bahasa daerah ini juga merupakan identitas budaya dari suatu wilayah yang bisa dikatakan di Serang sendiri ya pendengar. Lalu di bagian selanjutnya juga soal masyarakat adat yang merupakan bagian penting dari kekayaan budaya dan identitas salah satunya di Kabupaten Lebak pendengar. Oleh sebab itu keberadaan serta berbagai tradisi masyarakat adat perlu dijaga dan dilestarikan secara berkelanjutan pendengar. Bupati Lebak Muhammad Hasbi Ashidiki Jayabaya mengatakan Pemkab Lebak akan terus membangun komunikasi dan sinergi dengan masyarakat adat dan komunikasi tersebut diperlukan agar berbagai aspirasi masyarakat adat dapat disampaikan dan dibahas bersama sesuai ketentuan yang berlaku pendengar. Dan ia pun mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan dalam audiensi masyarakat adat Kesepuhan Cisungsang di ruang kerja Bupati Lebak kemarin ini akan menjadi bahan perhatian dan pembahasan bersama. Dan pemerintah daerah perlu memastikan setiap aspirasi dapat ditindaklanjuti dengan tetap memperhatikan aturan dan mekanisme yang berlaku.

0: Sobat BC, jadi gue pernah lihat teman gue baru landing di Indonesia bukannya santai, dia malah panik. Ini harus isi apa lagi sih? Nah, ternyata dia belum isi All Indonesia. Sekarang penumpang dari luar negeri wajib isi itu. Tapi tenang, gak ribet dan gampang banget. Bayangin sahabat BC, dulu kamu harus isi banyak form buat imigrasi, biaya cukai, kesehatan. Sekarang cukup sekali lewat All Indonesia. Bisa diisi bahkan sebelum berangkat, tapi maksimal 3 hari sebelum kedatangan. Caranya tinggal buka website, scan barcode, atau langsung aja lewat aplikasinya sahabat BC. Terus kamu nanti isi data diri, perjalanan, sama barang bawaan. Kalau beli HP baru dari luar negeri, sekalian aja daftarin menu. Habis itu kita akan dapat QR code, nanti tinggal ditunjukkan pada saat kita tiba di Bandara Indonesia. No ribet, no drama, dan yang paling penting, ini gratis. Isi All Indonesia dulu, biar masuk ke Indonesia bisa lebih santai.
1: Untuk pendaftarannya nanti silakan buka website kami.
2: Ya, lunasan haji ini belum ada kira.
3: Di 2025 ini kami punya target pelunasan per kecamatan minimal 1 seperti desa Pasar Teo.
4: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
5: Masjid Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
6: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 standar pelayanan minimal SPM di Indonesia.
7: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, streaming di rri.co.id, dan mobile application RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: penopang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Ibu, pada datangnya Islam, itu diangkat derajat.
4: Kelihatan Allah kepada selain makhluk.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Yang penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mencari Cinta Noah featuring BCL ya pendengar. Kalau Noah dengan Mencari Cinta, untuk Anda yang mencari informasi soal program pemerintah ya pendengar, kali ini Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengatakan dua keluarga beresiko stunting atau KRS di Indramayu mendapat bantuan

bantuan masing-masing 50 juta rupiah pendengar. Dan bantuan tersebut diberikan melalui Bank Rakyat Indonesia sebagai orang tua asuh dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting pendengar. Wiaji menjelaskan kedua keluarga tersebut termasuk kategori KRS dan memiliki anak di bawah 2 tahun dalam periode 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Dan ia pun menyampaikan hal tersebut setelah mengunjungi rumah dua keluarga penerima bantuan di Indramayu, pendengar. Dan saat meninjau salah satu rumah penerima, Wiaji melihat sejumlah kebutuhan dasar yang masih perlu dibantu. Kondisi tersebut yaitu ada kebutuhan air, MCK, mandi cuci kakus, dapur, dan tempat tidur, pendengar. Dan menurut Wiaji, salah satu syarat penerima bantuan adalah keluarga tersebut termasuk KRS. BRI kemudian berperan sebagai orang tua asuh untuk memberikan bantuan melalui program Genting.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang mengeklaim cek kesehatan gratis merupakan agenda pandemi jilid kedua. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan narasi mengenai agenda pandemi jilid dua dengan program cek kesehatan gratis. Melansir dari kemkes.go.id, Kementerian Kesehatan

0: menjelaskan program pemeriksaan atau cek kesehatan gratis merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan melalui deteksi dini dan pencegahan penyakit. Program ini mulai dilaksanakan pada 10 Februari 2025 dan menyasar masyarakat dari berbagai kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Sekian Cek Fakta pagi ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar, kita kembali dalam program Halo RRI ya, mulai dari pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami, program Halo RRI merupakan program yang memberikan Anda ruang untuk memberikan masukan maupun keluhan seputar fasilitas umum maupun fasilitas sosial di sekitar wilayah Anda. Atau mungkin saat Anda tadi berangkat kerja atau mampir ke suatu tempat tertentu dan mengetahui bahwa ada beberapa kondisi infrastruktur yang perlu diperbaiki, ini silakan bisa langsung saja disampaikan melalui WhatsApp kami di 0811145049. Selain soal kondisi fasilitas umum maupun fasilitas sosial ya pendengar, Anda juga bisa melaporkan dugaan kriminalisasi yang cenderung bisa meresahkan masyarakat. Caranya juga masih sama ya, tinggal SMS atau WhatsApp aja di 0811145049.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

Resensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri yang memperkenalkan filsafat Stoikisme dengan cara yang ringan dan mudah dipahami. Henry Manampiring menjelaskan bagaimana ajaran para filsuf Yunani Romawi kuno seperti Marcus Aurelius dan Epictetus dapat diterapkan dalam kehidupan modern, khususnya dalam menghadapi kecemasan, emosi negatif, dan tekanan hidup. Buku ini menekankan konsep dikotomi kendali, yaitu membedakan hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Dengan memahami hal ini, seseorang dapat mengurangi stres karena tidak lagi memaksakan diri mengontrol hal di luar kuasanya. Penulis juga mengaitkan konsep stoikisme dengan fenomena sehari-hari, termasuk media sosial, tekanan pekerjaan, dan ekspektasi sosial. Gaya bahasa yang digunakan sangat komunikatif, bahkan disertai humor dan contoh konkret, sehingga pembaca tidak merasa sedang membaca buku filsafat yang berat. Filosofi Teras mengajarkan pentingnya mengelola pikiran, menerima kenyataan, dan tetap rasional dalam menghadapi masalah. Buku ini menjadi sangat populer karena relevan dengan kondisi masyarakat modern yang rentan terhadap kecemasan. Pesan utamanya adalah kebahagiaan tidak berasal dari luar, tetapi dari cara kita memandang dan merespon kehidupan. Dengan menguasai pikiran sendiri, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring dari RRI untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Halo RRI. Jadi Halo RRI ini merupakan program yang memberikan Anda kesempatan untuk memberikan masukan maupun keluhan terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial di sekitar wilayah Anda. Jadi semisal ketika Anda pulang dari kerja kemudian menemukan beberapa titik jalan tidak memiliki penerangan atau cenderung gelap sehingga bisa menyebabkan kecelakaan, ini bisa langsung saja disampaikan melalui kami. Atau ketika Anda berolahraga kemudian melihat di beberapa titik pinggir jalan ada penumpukan sampah, ini juga bisa disampaikan kepada kami. Selain itu ketika Anda mungkin ya sedang mengantarkan anak ke sekolah dan melihat beberapa fasilitas di sekolah yang kurang memadai, juga bisa disampaikan ke WhatsApp kami tentunya di 08111450949. Anda pun juga bisa melengkapi laporan Anda dengan bukti foto maupun video agar bisa segera diverifikasi dan mendapatkan tindak lanjut terkait dari pihak yang berwenang tentunya. Dan program ini masih berjalan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya pendengar. Jadi masih kami tunggu partisipasi Anda tentunya di 08111450949.
2: Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan kisah inspiratif tentang perjuangan anak-anak dari keluarga sederhana di Belitung dalam menggapai pendidikan. Tokoh utama, Ikal, bersama 9 temannya bersekolah di SD Muhammadiyah yang nyaris ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas. Sekolah mereka sangat sederhana, dengan bangunan yang hampir roboh dan perlengkapan belajar yang terbatas. Namun, semangat mereka untuk belajar tidak pernah padam, terutama berkat dedikasi luar biasa dari guru mereka, Bu Muslimah dan Pak Harfan. Di antara mereka, Lintang menjadi simbol kecerdasan luar biasa sekaligus pengorbanan karena harus berhenti sekolah demi membantu keluarga. Mahar dengan kreativitasnya menunjukkan bahwa kecerdasan tidak selalu diukur dari akademik semata. Kisah ini juga menampilkan kontra sosial antara masyarakat lokal yang hidup dalam keterbatasan dan perusahaan tambang besar yang kaya raya. Novel ini tidak hanya bercerita tentang pendidikan, tetapi juga persahabatan, mimpi, dan keteguhan hati dalam menghadapi keterbatasan. Andrea Hirata menyajikan cerita dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh emosi, membuat pembaca larut dalam perjuangan para tokohnya. Laskar Pelangi mengajarkan bahwa mimpi tidak mengenal batas sosial atau ekonomi. Pendidikan menjadi jalan utama untuk mengubah nasib dan semangat pantang menyerah adalah kunci untuk mencapainya. Buku ini telah menginspirasi jutaan pembaca di Indonesia dan menjadi simbol harapan bagi mereka yang berjuang dalam keterbatasan. Demikian esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

0: saat mendengar kata gempa bumi. Mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.
1: Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Pendengar masih dalam program Halo RRI, yaitu program khusus ya. Yang kami berikan untuk Anda yang ingin memberikan keluhan maupun saran terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial di Provinsi Banten, maupun Anda bisa menyampaikan dugaan kriminalisasi yang terjadi di wilayah Anda. Dan saat ini sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp ya, dari 087 sekian sekian sekian. Izin menginformasikan terkait lampu lalu lintas di Ciracas ini, banyak sekali warga sekitar dan pengendara pada umumnya yang melintas menjadi terganggu sebab kondisi lampu merah yang tidak normal. Selain itu, ada juga cara penertibannya tidak seperti pada umumnya. Dari kiri melingkar searah jarum jam. Di Ciracas ini malah saling beradu saat lampu merah. Bukannya menertibkan, malah banyak terjadi komplain. Seringkali yang mau berbelok tertutup dari arah berlawanan. Tolong ini bisa diinformasikan dan ditindaklanjuti kepada pihak terkait. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk yang sudah mengirimkan masukan melalui WhatsApp kami di 08111450949, dan laporan Anda sedang kami teruskan kepada pihak yang terkait. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin memberikan keluhan maupun masukan seputar fasilitas umum, fasilitas sosial maupun dugaan kriminalisasi yang tentunya bermanfaat untuk kemajuan Banten ya pendengar, silakan, masih kami tunggu hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 08111450949.
1: Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mudi Rahman, Ketua DPRD Kota Serang, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada tahun 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal yang positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RI Banten dengan esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El Sirazi. Novel ini mengisahkan kehidupan Fahri, mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Mesir. Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, religius, dan berakhlak baik. Dalam kesehariannya, Fahri menjalani kehidupan sederhana sambil memegang teguh nilai-nilai Islam. Cerita berkembang ketika Fahri dihadapkan pada berbagai konflik cinta dengan beberapa perempuan, seperti Aisyah dan juga Maria. Setiap hubungan memiliki dinamika yang berbeda dan juga menguji prinsip hidup Fahri. Selain kisah cinta, novel ini juga mengangkat tema keadilan, fitnah, dan kesabaran. Fahri harus menghadapi ujian berat ketika dirinya difitnah dan harus berjuang untuk membuktikan kebenaran. Habibur Rahman El Sirazi berhasil menghadirkan cerita yang syarat nilai religius dan moral. Pembaca juga diperkenalkan pada budaya Timur Tengah dan kehidupan mahasiswa di sana. Ayat-ayat cinta menunjukkan bahwa cinta sejati harus dilandasi iman dan keikhlasan. Novel ini menjadi salah satu karya yang sangat populer karena mampu menggabungkan kisah romantis dengan pesan spiritual yang kuat. Demikian esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El Sirazi dari RRI untuk Indonesia.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar masih di Halo RRI bersama saya Kartika Rahmi ya. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung, program Halo RRI ini merupakan program yang memberikan Anda ruang untuk menyampaikan keluhan maupun masukan terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial di wilayah Anda atau di wilayah yang Anda kunjungi di daerah Provinsi Banten, bisa juga daerah wisata, bisa juga museum yang ada di Banten atau perpustakaan yang ada di Banten, alun-alun, terus stadion, ini juga bisa ya pendengar ya, demi kesejahteraan kita bersama dan tentunya menciptakan kenyamanan untuk kita semua. Dan Anda pun selain bisa menyampaikannya melalui WhatsApp ya pendengar, segala masukan maupun keluhan Anda yang sudah dituliskan di kolom komentar media sosial kami juga kami himpun, yang nantinya bisa menjadi hal yang segera ditanggapi oleh pihak terkait pendengar. Dan saat ini kami mengambil dari komentar yang sudah masuk di media sosial TikTok kami, yaitu @RRIBanten, yang berkaitan dengan suatu berita bahwa pemerintah Provinsi Banten berkomitmen penuh mengerahkan seluruh sumber daya dan berkoordinasi lintas wilayah dengan Pemprov Lampung. Dan dalam hal ini sudah ada yang berkomentar dengan akun Penny Gabriel 86 yang meminta kepada pihak terkait untuk segera menyoroti dan meliput jalan-jalan di Cilegon dan Serang, baik jalan raya besar maupun jalan di pedesaan, karena banyak sekali jalan berlubang dan berkelombang yang beresiko menjadi laka lantas bagi pengguna kendaraan, khususnya adalah pengguna kendaraan roda 2. Baik, terima kasih untuk Penny Gabriel 86 yang telah menyampaikan masukannya melalui kolom komentar RRI Banten melalui TikTok ya pendengar. Dan untuk Anda pendengar yang mau menyampaikan, masih kami tunggu hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp kami di 08111450949.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

Esensi buku Critical Eleven karya Ika Natasa. Critical Eleven mengisahkan pertemuan Ale dan Anya di dalam pesawat yang kemudian berkembang menjadi hubungan yang serius hingga pernikahan. Istilah Critical Eleven merujuk pada 11 menit penting dalam dunia penerbangan, 3 menit setelah lepas landas, dan 8 menit sebelum mendarat, yang diibaratkan sebagai momen krusial dalam hubungan mereka. Awalnya, hubungan Ale dan Anya terasa sempurna. Mereka saling melengkapi dan memiliki koneksi emosional yang kuat. Namun, kehidupan pernikahan membawa tantangan yang tidak terduga. Ternyata mereka harus menghadapi kehilangan yang besar yang mengguncang hubungan mereka hingga ke titik terendah. Novel ini menggambarkan bagaimana komunikasi yang buruk dapat memperparah konflik dalam hubungan. Ale dan Anya sama-sama terluka, tetapi memilih cara berbeda dalam menghadapi rasa kehilangan. Hal ini justru menciptakan jarak di antara mereka. Ika Natasa menyajikan cerita dengan sudut pandang yang bergantian, sehingga pembaca dapat memahami perasaan kedua tokoh secara mendalam. Emosi yang dihadirkan terasa realistis dan menyentuh. Critical Eleven mengajarkan bahwa cinta tidak hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang bagaimana pasangan menghadapi masa sulit bersama. Komitmen, komunikasi, dan kejujuran menjadi kunci untuk mempertahankan hubungan. Novel ini memberikan perspektif yang matang tentang kehidupan pernikahan. Demikian esensi buku Critical Eleven karya Ika Natasa dari RRI untuk Indonesia.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

0: RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar masih di Halo RRI, sebuah program yang memberikan Anda kesempatan untuk memberikan suara ya terkait keluhan masukan, bisa fasilitas umum, fasilitas sosial maupun dugaan kriminalisasi seperti aksi premanisme, pengedaran narkoba maupun terkait penimbunan LPG seperti itu ya pendengar ya. Jadi untuk Anda yang merasa ada gelagat-gelagat yang aneh ya, bisa langsung saja dilaporkan melalui WhatsApp kami di 0811145049. Dan selanjutnya sudah ada yang berkomentar di media sosial TikTok @RRIBanten ya pendengar, bahwa ini terkait berita sebelumnya yang sempat ramai juga di Pasar Rangkas Bitung, bahwa penutupan Gang Empang menuju Pangkas Rangkas Bitung membuat sejumlah warga dan pengendara kebingungan menuju pasar. Dan di sini bisa dibilang komentarnya lumayan ramai ya pendengar. Apakah Anda ikut juga dalam memberikan masukan ya? Jadi bagi beberapa pengendara menimbulkan kebingungan, dan ada masukan dari Raja underscore bola ini yang memberikan masukan bahwa Pasar Rangkas Bitung sebaiknya dipindahkan ke Mandala. Bekas pasarnya digunakan untuk akses parkir stasiun. Baik, terima kasih untuk Raja Bola. Dan selanjutnya juga sudah ada yang memberikan masukan kembali pendengar ya, dari Siti Badria 92, seharusnya palang parkir dekat Sukasarinya dibuka agar ketika berjalan tidak harus memutar jauh jika akan masuk ke pasar. Jujur ini rumit terkait rutenya. Baik, terima kasih kepada akun Siti Badria 92 yang telah memberikan komentar terkait bagaimana penutupan Gang Empang menuju Pasar Rangkas Bitung ini juga berpengaruh kepada pengendara lainnya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan, masih kami tunggu ya di 0811145049.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar masih dalam program Halo RRI, sebuah program yang memberikan Anda kesempatan untuk memberikan keluhan maupun masukan terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang terjadi di wilayah Anda ataupun di wilayah yang Anda jumpai ya pendengar. Ini bisa seperti penerangan jalan maupun pengaturan lalu lintas agar tidak menimbulkan kemacetan, bisa juga terkait penumpukan sampah ataupun kondisi jalan yang berlubang. Tentunya fasilitas umum maupun fasilitas sosial ini memberikan pengaruh bagi hajat hidup orang banyak ya.

0: Dengar, maka dari itu kami terus menunggu partisipasi Anda dalam menyampaikan keluhan maupun masukan setiap hari melalui WhatsApp kami di 08111450949. Selain itu terkait tanggapannya akan kami sampaikan di dalam program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Jadi masih ada waktu dari kami untuk Anda yang ingin memberikan laporan terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial ya pendengar di 08111450949.
1: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andra Soni, Gubernur Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aduh, Tiar. Ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
4: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
3: Nanti-nanti, kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
4: Ah, cuma bentar kok, Bu.
3: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
4: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
3: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
4: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
3: Nah, itu. Baru anak pintar.
5: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.
1: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
0: Pendengar, kita sudah ada di penghujung program Halo RRI. Jadi untuk Anda yang akan melaporkan keluhan maupun masukan seputar fasilitas umum maupun fasilitas sosial dan juga dugaan kriminalisasi bisa setiap hari melalui WhatsApp kami di 08111450949. Nantinya laporan Anda akan kami sampaikan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Dan terkait tanggapannya ataupun feedbacknya akan kami sampaikan di program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kepada Anda pendengar yang telah menyampaikan keluhan maupun masukan di WhatsApp maupun media sosial kami. Kami tunggu partisipasi Anda di program Halo RRI selanjutnya. Dan sekaligus pendengar, saya Kartika Rahmi pamit undur diri dari Banten pagi ini. Namun jangan khawatir karena selanjutnya akan ada rekan saya Triksi Sondang yang akan menemani Anda di Banten siang hingga sore nanti ya pendengar. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

0: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat. Widih, menarik juga ya.
1: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
0: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
1: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
0: Oh gitu. Terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
1: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
2: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari. Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar. Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Kita awal informasi pertama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan protein hewani menjadi salah satu bahan pangan yang paling perlu mendapat perhatian dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Hal ini dikarenakan bahan tersebut dinilai paling rentan mengalami kerusakan. Sudaryono menyebut sejumlah kasus gangguan kesehatan dalam pelaksanaan MBG berkaitan dengan makanan yang rusak, terutama lauk yang didominasi oleh protein hewani seperti ayam, telur, ikan, dan daging. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha mengatakan pemerintah terus mengamati setiap ekspresi budaya yang berkembang di masyarakat setempat. Menurutnya, pengamatan dilakukan untuk melihat dampak budaya yang dapat dikembangkan serta hal-hal yang perlu dipastikan keamanannya secara menyeluruh. Pernyataan itu disampaikannya saat merespons kabar mengenai dugaan 3 korban meninggal akibat penggunaan sound horek awal September 2026. Ia menyebut jika dampaknya berkaitan dengan korban jiwa, Kementerian Kebudayaan akan menelaah kembali persoalan tersebut lebih teliti lagi. Sekian kilas berita siang ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Make you happy pendengar dari Matthew Sayers sudah mengudara di Banten siang ini. Pendengar, senang sekali saya Tersi Sondang kembali hadir untuk menyapa Anda di hari Jumat ya, 18 September 2026. Dan saat lagi pendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung di dalam program Indonesia Sehat edisi Jumat 18 September 2026 pendengar, dengan tema belanja obat online aman atau justru berisiko. Dan kali ini pendengar, kami akan menghadirkan langsung ya di studio RRI Pro 1 Banten, ada Bapak Fauzi Ferdiansyah, SIAPT, selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM di Serang, pendengar. Bagi Anda yang ingin bergabung ya pendengar ya, mau bertanya-tanya terkait dengan gimana sih kalau belanja obat online ini aman atau ternyata ada resikonya gitu ya, silahkan pendengar, Anda dapat menghubungi di nomor WhatsApp kami di 08111450949, ataupun juga Anda juga bisa bergabung gitu ya di kanal YouTube kami di @rribanten pendengar. Untuk itu tetaplah bersama kami di 94,9 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, kok buang sampah sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyumbat selokan, terus banjir deh.
1: Ah, tapi kan ini cuma sedikit.
0: Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah dari tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya benar, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat. Ayo, jaga bumi kita bersama. Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pria Pro 1, senang sekali mendengar Indonesia Sehat kembali menyapa Anda ya di hari Jumat 18 September 2026, pendengar, yang mana kita akan membahas gitu ya lebih dalam lagi terkait dengan obat nih ya pendengar ya, karena di era zaman sekarang gini pendengar ya, kita gampang banget ya untuk mendapatkan segala sesuatu, tinggal buka marketplace aja gitu ya, di mobile phone atau gawai kita gitu ya, langsung deh ya sampai ke rumah gitu ya. Tapi dengan kemudahan seperti itu pendengar, dengan membeli obat secara online juga ternyata kita perlu awareness gitu ya, untuk berhati-hati gitu ya untuk membeli obat secara online. Dan kali ini pendengar sudah hadir langsung ada Bapak Fauzi Ferdiansyah selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang. Selamat siang Pak Fauzi.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Salam sehat. Salam sehat Pak Fauzi. Tetap semangat ini ya Pak Fauzi ya di hari Jumat ini ya. Dan kita membahas terkait dengan obat ini ya Pak Fauzi. Ini gak akan ada habis-habisnya ya Pak Fauzi ya.
4: Iya betul.
3: Yang mana memang di era sekarang kan kita gampang banget gitu Pak Fauzi ya untuk mendapatkan segala sesuatu termasuk beli obat gitu ya Pak Fauzi ya. Tapi sebenarnya aman gak sih ini Pak Fauzi kalau kita beli obat gitu ya secara online? Ini masyarakat mungkin ada beberapa yang masih belum tahu ternyata ada resikonya dan segala macam. Ini gimana Pak Fauzi?
4: Iya, mestinya sih aman ya. Jadi segala sesuatu juga tidak hanya obat, nanti mungkin makanan atau kosmetika, misalnya atau jamu, obat tradisional gitu ya. Ya, selama kita memperhatikan kaidah-kaidahnya, ketentuan-ketentuannya, ya kita pastikan semuanya juga bisa aman gitu ya. Dan apa namanya ya, termasuk obat juga, apakah boleh kan misalnya dijual secara online? Ya, itu sama juga, kosmetik boleh, pangan boleh gitu ya, obat juga boleh. Tapi memang ada syarat dan ketentuan berlakunya, ada catatannya gitu ya. Karena obat ini agak sedikit berbeda gitu ya dengan pangan, dengan kosmetik gitu ya. Ya kalau pangan kosmetik asal kita suka, warnanya suka,
3: betul,
4: rasanya suka gitu ya, kita pakai langsung bisa. Tapi kalau obat ini kan digunakannya juga tidak dalam kondisi yang kita dalam kondisi normal ya, artinya dalam kondisi sakit. Kalau pangan misalnya kosmetik ya itu kita gunakan dalam kondisi yang sehat. Nah obat ini kan memang digunakan ketika kita sakit saja gitu. Kalau sehat ya gak usah minum obat ya gitu. Nah ini yang perlu jadi perhatian karena ketika kita minum obat nanti ada ibaratnya apa ya, diagnosa terlebih dahulu ya, sakit apakah kita, kemudian obatnya apa. Nah baru ketemu deh itu seperti kunci dengan anak kunci gitu ya. Gitu. Kemudian yang kedua dosisnya, pasti kita akan berbicara tentang dosis. Obat itu gak bisa sekenyangnya kayak kita beli makanan gitu.
3: Betul.
4: Ya enak, wah makan dua porsi juga habis gitu. Nah obat gak bisa seperti itu, kebanyakan nanti kita keracunan atau misalnya ada efek samping yang berlebihan. Kurang juga dosisnya, efek efikasinya itu penyembuhannya kurang, jadi nggak kurang berefek gitu. Nah ini yang harus diperhatikan di obat gitu. Nah, begitu.
3: Okay, tapi kalau dari masyarakat sendiri ini ya Pak Fauzi ya, gimana sih caranya untuk membedakan antara obat yang sebenarnya ini aman untuk kita konsumsi di ruang digital gitu,
4: Pak Fauzi?
3: Ini seperti apa nih Pak Fauzi?
4: Ya, Ini memang ada ketentuan khususnya lagi ya. Kalau misalnya kita di keadaan normal, kita misalnya datang ke rumah sakit, ke klinik gitu kan ya, puskesmas atau ke apotek. Nah itu kan kita bisa berkonsultasi langsung misalnya ke dokternya, atau ada beberapa obat yang memang bisa dibeli langsung. Ya kan, seperti obat bebas dengan obat bebas terbatas. Nah kalau misalnya di ruang digital, tetap dibuka ruang untuk bisa membeli gitu ya. Tapi ketentuannya itu ada sedikit tambahan lah gitu ya, karena karena kan kalau kita beli obat di ruang digital tuh tidak bisa langsung lihat bentuk obatnya ya, pasti biasanya gambar atau namanya gitu. Nah ini harus kita pastikan bahwa obat yang dijual di ruang digital itu ya memang benar-benar baik begitu ya, legal, kemudian juga ada penanggung jawabnya. Nah makanya ketika harus beli di ruang digital, ketentuannya adalah dia izinnya nambah nih, gitu ya. Kita harus melihat bahwa si lapaknya ini, penjualnya ini memiliki perizinan tambahan namanya PSEF.
3: Oke, PSEF ini apanya?
4: PSEF itu penyelenggara sistem elektronik farmasi. Nah, biasanya kalau farmasi itu kan yang di apotek, di rumah sakit. Di ruang digital namanya PSEF, penyelenggara sistem elektronik farmasi. Nah, kurang lebih tapi persyaratannya itu masih sama ya. Jadi tetap harus ada penanggung jawabnya, seorang apoteker gitu ya. Kemudian juga nanti ya perizinan lain seperti NIB-nya gitu ya. Kemudian izin PSE-nya gitu. Nah, itu ada tambahan memang di situ gitu. Artinya supaya apa? Supaya nanti kita memang bisa pastikan obatnya ini benar, kemudian dikelola dengan benar, dan diserahkan dengan benar. Yang pada akhirnya ini dapat digunakan dengan benar pula gitu.
3: Berarti berlapis ya Pak ya?
4: Berlapis gitu.
3: Jadi
4: karena
3: gak...
4: Iya, siapa yang bisa ngawasin secara langsung di dunia digital ya? Artinya konsumen ini atau pasien itu bisa terhubung langsung dengan penjualnya. Yang kadang-kadang penjualnya kita nggak tahu kan, kalau di ruang digital tuh nggak kelihatan kan?
3: Iya, betul.
4: Siapa
3: gak
4: yang
3: tahu,
4: jual?
3: Di mana nih gitu?
4: Di mana tempatnya gitu kan dan lain-lain gitu.
3: Berarti dengan hadirnya PSF ini untuk membantu gitu ya Pak ya, masyarakat supaya bisa lebih tahu lagi, oh ternyata memang dilindungi juga terkait dengan obat ini juga diawasi ya Pak ya.
4: Gak semerta-merta. Kita juga tetap diawasi ya.
3: Jadi tidak semerta-merta seseorang yang ingin menjual obat ini bisa menjual dengan bebas gitu ya Pak Fauzi ya. Tapi kalau misalnya masyarakat ini apa Pak Fauzi ya, apa memang semua obat ini bisa dibeli online gitu Pak Fauzi?
4: Iya, pada prinsipnya semuanya bisa kecuali beberapa.
3: Ada beberapa.
4: Ya, ya tetap ada catatannya karena ada beberapa obat yang mungkin agak kritikal ya. Misalnya gini, ada obat bebas untuk atau obat bebas terbatas. Nah itu diperbolehkan. Obat bebas itu nanti kalau cirinya nanti ada di labelnya itu yang lingkaran hijau. Obat bebas terbatas nanti ada yang lingkaran biru. Nah ini memang tingkatan ya. Jadi obat bebas, bebas terbatas, satu lagi yang udah mulai lingkaran merah itu obat keras. Mungkin nanti kalau misalnya obat bebas terbatas, kita langsung bisa pilih langsung nih, gitu ya. Nah tapi kalau misalnya nanti udah ke obat keras, nah obat keras ini kan sebenarnya tidak bisa, dalam ketentuan aslinya itu tidak bisa dibeli secara langsung kan, harus dengan resep dokter. Nah makanya di dalam tampilan si PSEF-nya itu sendiri itu nggak boleh ditampilkan langsung. Sama seperti kalau misalnya di apotek, di klinik, isi obat keras itu nggak akan ada di
3: etalase,
4: di etalase depan. Dia pasti ada di belakang. Karena dia harus dibeli dengan resep. Jadi nggak bisa kita nunjuk mau beli itu gitu. Nah prinsipnya itu sama juga ketika di ruang digital. Jadi dia tidak ada di ini langsung, tapi ketika nanti kita sudah berhubungan dengan dokter, dan dokternya juga mungkin ada yang di ruang digital ya, mendapatkan resep. Nah nanti baru resep itu diberikan kepada PSF-nya. Nah baru disediakan oleh PSF-nya obat tersebut. Nanti kan di resep itu obatnya apa ya, kan berapa banyak digunakannya, dua kali sekali, dua kali sehari gitu ya, atau tiga kali sehari dan lain-lain gitu kan. Nah itu banyak catatan yang biasanya di resep. Nah itu supaya juga menghindari kita dari efek samping yang tidak diinginkan. gitu. Jadi ketentuannya itu. Jadi pada prinsipnya sampai obat keras itu masih boleh gitu ya. Tapi ketentuannya adalah tetap harus dengan resep dan dia tidak bisa dipilih, tidak bisa dipilih langsung. Nah, tapi ada yang benar-benar tidak boleh. Ini masih di lingkup obat keras, nanti merah, tapi nanti golongan narkotika dan psikotropika.
0: Oke, ini nah, tidak dijual di jadi, ruang digital.
4: Iya, gitu. Jadi kalau obat memang ada yang golongan narkotika, psikotropika. Jadi, tapi bukan narkoba yang disalahgunakan ya. Nah, jadi ada beberapa golongan obat itu mungkin pasien atau masyarakat sih nggak tahu gitu ya. Oh ini ternyata obat ini nih golongan narkotika, psikotropika gitu ya. Kalau misalnya yang berat-berat sih, misalnya untuk obat bius gitu ya, morfin gitu kan. Tapi kadang-kadang ada juga obat batuk. Nah, cuman obat batuk nih, tapi dia golongan narkotika itu ada. Nah, cuman mungkin masyarakat belum tahu aja. Belum itu untuk khusus untuk golongan yang narkotika psikotropika itu memang tidak bisa di apa namanya? Dijual di ruang digital. Atau juga yang injeksi. Yang obat-obat suntik. Nah, itu juga enggak bisa kecuali mungkin yang insulin. Kalau insulin kan untuk yang diabetes, nah itu masih bisa gitu. Jadi untuk yang narkotika psikotropika dan yang injeksi. Itu semuanya memang obat keras, tapi di ruang digital kayaknya tidak diakomodir untuk itu.
0: Berarti dibatasi juga gitu ya, Pak Fauzi ya.
4: Iya,
0: Berarti enggak semua obat ini bisa dibeli oleh masyarakat gitu ya, Pak Fauzi, di ruang digital gitu ya. Berarti memang ada ketentuan-ketentuan sendiri nih pendengar ya. Kita dapat beberapa pertanyaan nih, Pak Fauzi ya. Dari Kak Ani katanya mau tanya, Pak Fauzi, ini kalau misalnya saya beli di marketplace, gimana cara bedain obat yang legal dan ilegal? Saya bisa cek di mana ya? Terima kasih.
4: Ya, satu catatannya ya, sebelum ke produknya, nanti cari dulu PSAF-nya. Jadi tidak semua lapak itu bisa menjual obat. Ya, satu dia harus ada izin PSAF. Gimana caranya tahu si lapak ini punya izin PSAF? Nah itu kita bisa cek nanti ke data yang ada di Kementerian Kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan tuh punya list sarana-sarana yang atau lapak-lapak yang memiliki izin PSAF. Dipastikan dulu itunya gitu. Karena nanti kalau sudah ada PSAF-nya, dipastikan nanti ada apoteker penanggung jawabnya gitu. Nah, setelah itu memang betul, mungkin tidak bisa langsung beli di PSAF langsung obatnya dipastikan benar baik gitu ya. Nah, tetap kan nanti kita lihat untuk perizinannya apakah sudah di perizinan apa terdaftar belum di Badan POM gitu ya. Nah, kemudian nanti kondisi-kondisi lainnya gitu ya, apakah dia rusak atau tidak dan sebagainya. Nah, itu diperhatikan. Tapi yang paling ujung paling penting adalah kalau misalnya kita di dunia digital, izin edarnya dulu. Itu tercantum atau tidak, atau ada atau tidak. Nah, itu yang memastikan di awal. Karena nomor izin edar itu, di belakangnya itu kita sudah ada pengujian, sudah ada uji klinis, ya kan? Uji mutunya, gitu, keamanannya, gitu, dan lain sebagainya. Jadi itu jaminan dari kita bahwa itu produknya sudah aman dan bermutu, serta berkhasiat, gitu.
0: Dan sudah layak edar, gitu ya?
4: Layak edar. Nanti sebenarnya ada tagline dari kita namanya ceklik, gitu.
0: Oh, apa nih ceklik?
4: Ceklik itu nanti cek kemasannya, gitu ya. Cek labelnya, nanti informasi yang ada di label itu harus lengkap. Gitu ya, tidak hanya nanti izin edar. Kalau obat kan nanti ada indikasi, kontraindikasi, efek samping, cara pakai, komposisi segala macam ya, banyak gitu. Kemudian nanti KLI, izin edar tadi, kemasan, label, izin edar, dan kayak yang terakhir itu kadaluarsa.
0: Oh, kadaluarsa. Nah, ini
4: tentunya kalau
0: juga
4: sudah kadaluarsa, iya. Walaupun obatnya bagus, tapi kalau udah kadaluarsa, ya tetap nanti bisa membahayakan.
0: Oke,
4: okay, kalau saya nyebutnya kalau obat langsung bisa membahayakan ya, karena tidak seperti kosmetik misalnya gitu ya. Mungkin kalau expire 1-2 hari
0: belum ada ya paling, efek samping.
4: Tidak berat lah karena itu low risk ya gitu. Kalau ada efek samping kan mungkin juga iritasi gitu. Tapi kalau obat. Nah, ini agak berbahaya karena dia beda sekian mili, beda sekian hari juga bisa memberikan efek yang berbeda.
0: Oke, berarti memang obat ini krusial juga gitu ya, Pak
4: Apalagi
0: Fauzi,
4: nanti digunakan orang sakit kan. Nah, kita cita-citanya mau sembuh.
0: Mau sembuh, tapi
4: tapi nanti malah sakit, tambah
0: malah
4: sakit.
0: Tambah sakit.
4: Iya.
0: Oke, oke, baik. Sudah terjawab ya Kak Ani ya, ini langsung dijawab oleh Pak Fauzi. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Ria katanya mau tanya, Pak Fauzi, kalau misalnya kalau udah ada PSAF berarti semua obat yang muncul di ruang digital aman dong?
4: Iya, mestinya begitu ya. Jadi PSF itu sudah diberikan izinnya, dan yang pasti itu ada penanggung jawab apotekernya. Nah, penanggung jawabnya inilah seorang apoteker ini yang menjamin produknya ini dia pengadaannya dari mana, ya. Berarti dia harus dari sumber yang resmi. Gak boleh nanti dari sumber yang ilegal juga, ya kan? Gitu. Kemudian walaupun itu ruang digital, tapi si obat ini kan butuh tempat penyimpanan, kan? Nah, nanti ada satu sarana, pasti dia berhubungan dengan satu sarana yang lain di tempat penyimpanannya. Nah, tempat penyimpanan obat juga kan macam-macam. Ada yang suhu ruang, ada yang di suhu dingin, ada yang suhu beku gitu ya, dan lain-lain. Ada yang gak boleh di suhu yang di atas 30, terlalu panas gitu ya. Nah, kemudian juga nanti pada saat pemberian, apakah nanti ini obat bebas? Oke, bisa langsung. Tapi kalau misalnya nanti ada obat keras, harus dia pakai resep. Nah, dia pakai screening. Screening resep. Dokternya benar atau tidak? Pasiennya benar atau tidak? Obatnya biasanya kalau di resep, mungkin gak satu ya. Bisa dua, bisa tiga gitu ya. Nah, obatnya sesuai atau tidak? Jumlahnya sesuai atau tidak? Kemudian juga dosisnya sesuai atau tidak? Nah, itu kan di screening gitu. Sampai nanti obat yang diberikan juga dalam kondisi yang baik juga nanti dikirimnya gitu. Ya, nanti dikirim dia harus dingin misalnya gitu ya. Nah, tapi dikirimnya ternyata dia kepanasan nih di jalan nih. Nah, itu bisa merusak obat. Kalau misalnya di tempat penyimpanan udah bagus, tapi ternyata persyaratan si obatnya misalnya dia harus disimpan di bawah suhu 8 derajat misalnya ya, atau 2-8 derajat, harusnya si packaging pengirimannya itu juga dia harus menjamin suhu. Jadi gak bisa packaging biasa kayak paket biasa ya, gitu ya. Kalau misalnya obatnya yang bisa tahan 25-30 derajat mungkin iya gitu. Yeah. Tapi nanti kalau obatnya misalnya di bawah 15 atau 2-8 derajat, berarti dia packagingnya harus ada yang bisa menjamin dingin, entar ditambah nanti ice pack gitu, biasanya seperti itu. Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau misalnya nanti ada penanggung jawab dari sarananya. Kalau memang dia benar sudah ada izinnya, sudah ada izin PSF-nya ya. Nah, berarti kita pastikan itu sudah ada apotekernya dan pengelolaannya sudah dipastikan baik. Begitu.
0: Sampai kemas-kemasan pun juga ini harus diperhatikan juga,
4: iya,
0: gitu ya,
4: betul.
0: Pak Fauzi ya.
4: Iya.
0: Baik.
4: Walaupun nanti tetap checklist-nya jalan juga ya. Karena
0: juga
4: terkait
0: jalan.
4: Produk, jangankan yang di dunia digital, yang di apotek, di klinik saja kadang-kadang masih kita temukan mungkin ada produk-produk yang tidak sesuai gitu ya. Misalnya ada produk setelan gitu ya, ada produk yang ilegal atau yang sudah kadaluarsa gitu ya. Itu aja ada aja tuh kita bisa temukan. Nih. Nah, makanya tetap nanti PSF-nya kita pilih sarananya, lapaknya yang udah ada izin PSF, tapi juga checklist-nya juga kita jalan. Cek kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa.
0: Nah, misalnya nih Pak Fauzi, ada masyarakat yang menemukan ada salah satu dari checklist ini yang tidak sesuai dengan prosedur. Ini kita bisa lapor ke siapa ya, Pak Fauzi?
4: Iya. Lapor ke kita bisa langsung ya. Jadi karena ini sifatnya digital, kita juga punya channel-channel media yang bisa dihubungi langsung ya. Itu nanti bisa browsing aja Instagram kita apa gitu ya. Kan gak perlu diingat ya. Tinggal cari BBPOM Serang gitu. Facebook juga kita masih ada gitu ya. Email masih ada. Atau misalnya langsung ke nomor WA. Nah, juga bisa nih 08-111-37-222-5 gitu. Biasanya nanti kalau misalnya kita dapat linknya, nah, kita bisa kirim langsung kan. Kalau lewat WA, kirim aja langsung linknya gitu. Disimpan dulu misalnya, nanti baru kirim ke kita linknya. Atau misalnya screenshot produknya, atau screenshot si lapaknya nih, si sarananya gitu ya. Nah, kirim ke kita. Kalau WA itu kan bisa semua ya. Suara bisa, video bisa, gambar bisa, tulisan bisa gitu. Atau lewat media-media, channel media sosial kita juga bisa.
0: Gitu. Berarti dari BPOM
4: atau mau datang ke kantor kalau misalnya dekat juga bisa. Tinggal dibawa aja nanti linknya gitu dan sebagainya. Tapi kalau sekarang sih ya serba digital, kita juga sudah bisa komunikasi dengan digital.
0: Gitu. Berarti terbuka juga ya Pak ya.
4: Iya.
0: Nah, nanti kita sekarang sendiri.
4: Kita akan tindak lanjuti. Nanti di kita ada fungsi intelijen yang terkait dengan patroli cyber. Nah, nanti kita crawling tuh. Oke, dapat linknya ini. Nanti kita cari ini servernya di mana. Nanti kita cari ini dia nyimpan barang ada di mana. Orangnya ini siapa, gitu ya, dan sebagainya. Nanti ketemu. Nah, kalau ketemu, baru nanti kita bisa ada tindakan secara fisiknya di lapangan. Kan kalau menindak di layar kaca kan gak bisa ya. Nah itu memang kita harus hubungkan nanti dengan dunia nyatanya gitu. Dunia maya dengan dunia nyata. Nah ini tugasnya teman-teman yang fungsi intelijen bagian patroli cyber. Nah mereka biasanya juga hari-harinya melototin ini nih dunia maya.
3: Dunia maya gitu ya.
4: Surfing dia mereka di situ.
3: Surfing, oke, canggih. Gitu. Jadi masyarakat juga
4: nggak. Ya, kalau ada pengaduan bisa juga langsung.
3: Gak perlu cemas, gak perlu worry lagi gitu ya, Pak Fauzi. Ternyata BPOM sekarang pun juga ini secara terbuka untuk menerima aduan ya, Pak Fauzi ya.
4: Karena kita buka juga aduan karena yang namanya dunia digital ini ngeri-ngeri sedep ya gitu ya. Artinya gini. Misalnya kita dapetin nih satu yang melanggar, nah, kita take down, kita tutup, misalnya gitu. Nah, dengan cara yang sama dan dengan cara yang sangat mudah, dia bikin lagi kan?
3: Bikin lagi, ya. Nah,
4: kalau di dunia nyata kan di lapangan susah nih, kita tutup misalnya satu toko gitu ya, atau sarana pelayanan. Nah, dia mau buka lagi kan, ya dia harus ada tempat lagi, mau sewa lagi, mau izin lagi, segala macam. Kalau dunia digital kan, semudah
3: cepat
4: itu
3: ya
4: kan.
3: Ya,
4: nah, gitu. Makanya kita memang tetap butuh masukan ya, input informasi ataupun pengaduan dari masyarakat.
3: Gak usah ragu katanya Pak Fauzi gitu ya masyarakat ya. Oke, tapi kalau dari masyarakat sendiri nih Pak Fauzi, sebenarnya bisa enggak sih kayak ngecek ada dari kode BPOM sendiri gitu loh. Dari kanal resmi BPOM mungkin. Kalau memang ini layak edar atau enggak gitu.
4: Ternyata
3: ini belum terdaftar di BPOM gitu. Kan banyak tuh ternyata Pak Fauzi ya.
4: Ini
3: gimana Pak Fauzi?
4: Kalau pengecekan juga kita ada memang format digitalnya gitu ya. Kita punya namanya aplikasi BPOM Mobile. Nah itu nanti bisa di download di masing-masing HP-nya ya. Oh, Android bisa atau yang iPhone juga bisa. Itu bisa di-load namanya BPOM Mobile.
3: Nah, BPOM itu, Mobile, oke.
4: Iya, insya Allah gak ngabisin pulsa kok gitu ya. Karena itu cuma aplikasi penghubung ibaratnya. Database-nya tetap ada di servernya kita di pusat. Nah nanti di fiturnya, di dalamnya, itu nanti ada pengecekan, bisa pengecekan suatu produk. Ya, tidak hanya obat ya, nanti obat, kosmetik gitu juga ya. Obat tradisional, atau obat bahan-bahan, suplemen juga bisa. Nah nanti bisa by ketik gitu ya, diketik misalnya mereknya apa gitu ya. Mereknya A atau ada tulisan apa di situ dimasukkan. Atau di aplikasi itu, BPOM Mobile, kita sudah menyiapkan scanner.
3: Oke,
4: untuk barcode 2 dimensi. Jadi untuk produk-produk obat dan makanan yang sekarang itu sudah memiliki gambarnya ya. Sudah memiliki barcode 2 dimensi seperti ini ya.
3: Nah,
4: ini deh.
3: Berarti bisa. Kita gak ada contoh. Bisa gitu ya, Pak.
4: Ini bisa di-scan pakai HP-nya masing-masing aja. Jadi enggak perlu pakai HP-nya petugas gitu ya. Nah, di sini juga, nah ini misalnya, ini contohnya produk makanan ya. Nah ini juga ada nih, barcode 2 dimensinya. Nah ini bisa di-scan dengan aplikasi itu, di HP-nya masing-masing.
3: Di HP masing-masing, oke.
4: Syaratnya sih memang ada kuotanya.
3: Ada kuotanya, itu ya.
4: Ada kuotanya gitu. Atau nebeng wifi di kantor kita bisa lah boleh.
3: Berarti masyarakat juga bisa ngecek sendiri gitu bisa, ya Pak Fauzi ya.
4: Ngecek sendiri, tik gitu ya. Nanti mungkin beberapa detik udah keluar datanya gitu. Bukan tagihan harganya enggak.
3: Bukan. Oke.
4: Kalau di supermarket ya ada harganya.
3: Tapi kalau misalnya, oh ternyata enggak muncul-muncul nih. Nah ini gimana nih Pak Fauzi?
4: Nah bisa jadi itu dicurigai, itu produknya mungkin ilegal atau palsu. Nah, kadang-kadang ada yang mirip gitu ya. Nah, tapi ternyata bukan yang dimaksud. Nah, itu bisa jadi produknya palsu. Nah, itu nanti bisa. Nah, di situ di aplikasi itu juga ada tuh fitur buat pengaduannya langsung.
3: Oh, oke, langsung bisa.
4: Gitu ya. Pengaduannya langsung ada. Dan sebenarnya sistem yang ada di aplikasi itu juga sebenarnya mendeteksi langsung. Jadi di situ kayak ada geotagging-nya. Ketika satu produk di scan kemudian tidak muncul dan dicurigai itu ilegal atau palsu. Nah sebenarnya si sistem itu udah merekam sendiri gitu. Jadi nanti ketika di comment center kita itu muncul tuh masyarakat berapa kali banyak ada yang scan, ada produk yang serupa, dia akan muncul di daerah mana saja gitu. Nah, di comment center kita bisa kelihatan. Nah, seperti itu. Tapi untuk membantu kita untuk menelusuri ya dimasukkan saja untuk apa namanya ya,
3: pengaduannya
4: gitu.
3: Oke, berarti sudah di era digital gitu ya, semua semakin mudah.
4: Sangat
3: gitu
4: mudah
3: ya, Pak Fauzi gitu. Ya. Oke, berarti memang dari awal pun BPOM Serang ini juga hadir gitu ya Pak Fauzi ya, untuk lebih bisa membuat masyarakat ini nggak worry lagi gitu ya kalau mau beli obat online gitu ya, dengan adanya tadi ada fitur PSEF, lalu juga masyarakat juga bisa cek klik gitu ya katanya Pak Fauzi gitu ya. Oke, dan BPOM Serang sendiri pun juga membuka aduan gitu secara terbuka, bisa datang langsung, bisa melalui juga nomor WhatsApp yang tadi sudah disebutkan Pak Fauzi di 08111 37 225. Ya, ya catat ya,
4: betul.
3: Pendengar ya. Oke, baik. Tapi kalau hal tersebut gitu ya, Pak Fauzi, kan tadi Pak Fauzi udah sering banget ya bilang ya, kalau misalnya misalnya ada obat yang kadaluarsa kita konsumsi, ternyata memang ada punya risiko gitu,
4: betul,
3: ya Pak Fauzi ya.
4: Yeah.
3: Berarti ini harus ekstra hati-hati gitu ya Pak Fauzi. Kita harus cek lagi kemasannya dan nah, cek lagi ini penting banget gitu ya ternyata Pak Fauzi ya. Lalu juga terkait dengan masyarakat nih Pak Fauzi, untuk memilih obat online yang aman, selain dari kita bisa ngecek dari sistem gitu ya, ataupun juga melalui BPOM sendiri sudah bisa kita cek di aplikasi gitu ya, di BPOM. Selain itu gimana lagi sih Pak Fauzi?
4: Ya, kita simpelkan aja ya gitu, semacam tips gitu ya. Kalau misalnya kita belanja online nih, ya tadi balik lagi, satu kita pastikan platformnya itu sesuai gitu ya. Jadi satu, dia sudah memiliki tanda daftar PSEF ya, yang menandakan itu ada penanggung jawabnya, penyimpanannya sesuai, pengadaannya sesuai, dan penyalurannya juga sesuai ya. Datanya tadi ada di database-nya Kementerian Kesehatan. Nah, itu nanti bisa dibuka juga secara online. Kemudian juga dilihat sarananya atau apoteknya gitu ya. Pilih penjual dengan akun yang official tentunya, yang resmi gitu ya, gitu. Atau mungkin juga dia ternyata sarana fisiknya ternyata ada di mall gitu ya, atau ada di mungkin di sekitar kita gitu ya. Nah, itu kita juga mungkin bisa lihat, bisa verifikasi, bisa cek,
3: bisa
4: gitu
3: cek
4: ya.
3: Langsung gitu ya.
4: Nah, gitu. Kemudian yang pasti karena ini obat, tadi ya, kita lihat golongan obatnya, apakah tadi termasuk yang lingkaran hijau, yang obat bebas, atau obat bebas terbatas yang biru, atau dia masuk golongan yang keras yang lingkaran merah gitu ya. Nanti kalau narkotika dia logonya ada sendiri lagi seperti palang gitu ya. Nah, itu pasti udah nggak boleh. Tapi kalau misalnya lingkaran
3: hijau
4: yang merah
3: nah
4: pastinya nanti kita harus ada resep dulu, baru nanti bisa dilayani di PSF. Karena nanti ya sekali lagi terkait obat, ini adalah satu produk yang resiko tinggi. Nah, kalau makanan tuh atau kosmetik itu resikonya bisa jadi agak rendah gitu. Gitu ya. Jadi kita harus pastikan benar dari legalitasnya, asli palsunya gitu ya. Kemudian tadi dosisnya, dan tepat gak, cocok gak dengan penyakit yang sedang kita rasakan. Kalau misalnya nanti obat mah, sakit mah gitu ya, tapi minum obatnya obat darah tinggi, nah kan gak nyambung gitu ya. Sebanyak apapun minum obat itu tapi gak akan sembuh gitu. Malah nanti sakit yang lain gitu. Dan termasuk juga masalah tadi efek samping, dosis, dosisnya juga harus tepat, nggak boleh berlebihan. Nanti kalau berlebihan bisa ada yang fly, bisa ada

0: tadi, gitu ya. Apakah benar izinnya sesuai atau tidak, gitu ya. Nah itu kita konfirmasi dengan data yang di Kementerian Kesehatan, gitu ya. Kemudian juga pengecekan, kalau misalnya nanti ada kecurigaan barang tersebut ternyata ilegal atau palsu, nah tentunya kita melakukan apa namanya ya, crawling masuk ke dalamnya, gitu ya. Kita coba cari servernya ada di mana, kemudian ini pelakunya ini siapa sebenarnya gitu ya, orangnya gitu ya. Kemudian nanti dia domisilinya nanti entah rumah atau misalnya alamatnya ada di mana. Nah, kita bisa deteksi sampai sana. Gitu. Tapi memang itulah seninya ya, dunia digital. Gak bisa langsung kalau misalnya kita pergokin orang, oh ini menjual produk palsu di toko A misalnya gitu ya. Nah, kita bisa langsung gitu ya, ambil tindakan gitu. Tapi kalau misalnya dunia digital memang harus ada step itu gitu ya. Dan memang yang paling menjadi tantangan ya itu tadi, kita sebenarnya udah ada kerjasama dengan Diskominfo gitu ya, dengan para asosiasi di marketplace-nya tentang ketentuan-ketentuan ini. Cuman memang yang namanya orang berusaha di situ kan gak semuanya niatnya mungkin baik gitu ya. Nah jadi ketika ditemukan satu pelanggaran, kemudian kita berikan sanksi, bisa di take down atau kita tutup dan sebagainya, itu tadi bisa gugur satu tumbuh seribu.
1: Nah itu dia.
0: Gitu. Jadi satu tahun tuh kita bisa ratusan ribu tuh apa namanya ya, akun yang bisa kita take down gitu. Dan kalau dunia digital ini kadang-kadang tantangan yang berikutnya adalah kita tidak apa namanya ya, tidak terbatas dalam satu lingkup wilayah tertentu. Misalnya kita temukan satu akun, ternyata dia ada yang beli di daerah Serang, Banten gitu. Tapi ternyata si setelah ditelusur, ini tuh servernya dan orangnya tidak ada di Banten. Nah misalnya adanya di Surabaya atau adanya di Medan atau adanya di Kendari misalnya gitu. Nah seperti itu kan, dunia digital itu kan memang dia tidak terikat ruang dan waktu nih masalahnya. Nah itu akan menjadi tantangan tersendiri. Tapi ya kita juga pasti koordinasi dengan unit Badan POM yang lain, daerah lain. Oh ini ada di sana nih, kita kasih sana. Nah nanti bisa diambil tindakan di wilayah tersebut. Nah memang tapi memang butuh jadinya kan butuh waktu ya. Seperti itu.
1: Okay. Tantangan-tantangannya. Berarti memang tantangannya pun juga ini dirasakan di ruang digital pun ada terasa sekali gitu ya. Betul. Pak Fauzi ya. Oke baik, terakhir Pak Fauzi ini sebagai penutup ya, pesan Pak Fauzi kepada masyarakat khususnya di Provinsi Banten sendiri nih ya, agar tetap mendapatkan kemudahan berbelanja obat secara online tapi juga mengutamakan keamanan dan kesehatan. Silakan Pak Fauzi.
0: Iya, sebagai penutup ya, kita menyampaikan bahwa belanja obat secara online itu boleh gitu ya. Nah tapi memang tadi ya, tidak asal klik gitu. Karena produk obat, sekali lagi ini adalah produk risiko tinggi, berbeda dengan obat atau kosmetik atau obat tradisional gitu. Jadi pastikan satu, platformnya yang memenuhi ketentuan dengan data PSF yang sesuai. Kemudian juga tadi cek produknya ya, melalui cek klik. Ya, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Kemudian nanti kenali golongan obatnya tadi, apakah dia hijau, biru, atau merah. Obat bebas terbatas, atau obat keras. Kemudian yang pastinya setelah nanti didapatkan, obat itu digunakan sesuai dengan aturan, sesuai dengan ketentuan ya. Walaupun nanti obatnya obat bebas, misalnya paracetamol, itu kan biasanya 3x1 ya, sehari 3 kali, sekali minum 1. Nah tapi kalau misalnya sekali minumnya 5, itu bikin kelengar juga itu nanti ya, bikin mabok dan nanti bikin kerusakan hati, kerusakan ginjal gitu dan sebagainya gitu. Jadi obat ini bukan sekedar barang yang kita beli gitu ya, tapi obat ini berkaitan dengan respon tubuh yang ada di dalam tubuh kita ya. Ini menyangkut kesehatan kita ya. Ketika kita sakit, tujuannya adalah sehat. Jangan sampai nanti sakit malah bah sakit atau tidak ada perubahan sama sekali gitu ya. Yang dikhawatirkan malah nanti ada penyakit tambahan. Jadi dan satu lagi tadi ya, untuk yang kalau masyarakat membutuhkan informasi nanti bisa ke media-media sosial kita gitu ya, atau nanti hotline kita di 08111 37 225 ya.
1: Oke. Baik, Pak Fauzi terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Ya. Dan masyarakatnya juga harus perlu

0: ada awareness juga, iya, gitu ya. Jangan betul. Hanya ngeliat harga juga gitu ya, apalagi
1: iya,
0: banyak
1: betul.
0: Nih ya harganya,
1: apalagi
0: murah,
1: harganya
0: gitu
1: murah.
0: Ya. Tergiur gitu ya, apalagi betul, juga betul, ada betul. Beberapa obat yang mungkin overclaim gitu, yeah, Pak Fauzi ya. Nah, jadi memang kita harus memastikan juga ya obat ini.
1: Itu juga termasuk pengawasan tuh, gitu ya. Kalau misalnya obat yang namanya obat itu, apalagi obat keras gitu ya, tidak boleh diiklankan secara bebas ya,
0: okay.
1: Gitu yang boleh diiklankan nanti yang obat bebas, obat bebas terbatas. Tapi kalau obat keras itu karena dia harus pakai resep itu nggak boleh, sebenarnya nggak boleh iklannya.
0: Nggak boleh iklannya.
1: Gitu,
0: oke.
1: Okay. Iya.
0: Berarti kita juga harus tahu juga gitu ya, Pak Fauzi. Ini golongan obat apa sih?
1: Golongan obat
0: gitu
1: apa
0: ya.
1: Itu penting ya.
0: Itu penting ternyata. Nah,
1: melihatnya
0: ya.
1: Gampang aja sih, sudah ada di labelnya.
0: Label nah, masing-masing.
1: Makanya baca label salah satunya itu. Golongan obat.
0: Nah ini baca label,
1: iya.
0: Karena masyarakat juga kan, ah males ah baca label.
1: Iya. Ceklik okay, yang kedua, baca label.
0: Baca label, jangan dilupakan ya, ceklik
1: iya.
0: Gitu ya. Oke, dan juga kita harus juga memastikan obat yang kita beli ini sudah terdaftar di PSRF atau belum gitu
1: iya,
0: ya, Pak
1: betul.
0: Fauzi ya.
1: Iya.
0: Oke, baik Pak Fauzi, terima kasih banyak atas informasinya.
1: Iya.
0: Semoga
1: sehat semua.
0: Semoga sehat semua, iya tentu saja. Kita semua pengen sehat juga Pak Fauzi ya. Oke, dan semoga informasi dalam Indonesia Sehat hari ini ya bisa membantu kita semua menjadi konsumen yang lebih cerdas dan lebih berhati-hati dalam memilih obat. Selamat siang Pak Fauzi, terima
1: selamat
0: kasih.
1: Siang.
0: Demikian.
1: Ya, sama-sama.
0: Pendengar program Indonesia Sehat bersama Pak Fauzi selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Banten.

0: Halo, selamat siang.
1: Ya?
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung, Bu, ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu, kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, Bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, Bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar Pro 1, sesaat lagi kami mengajak Anda untuk menyimak dan juga bergabung di dalam program Dinamika Olahraga yang akan disiarkan melalui area program 3. Tetap bersama kami pendengar di 94,9 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Sementara itu, Manchester City awali misi pertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak 5-0 atas Norwich City di Etihad Stadium dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Falls here for Makeidu for number 5, and that does cap it.
2: Manchester City mengawali upaya mempertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak atas Norwich City. The Citizen berpesta 5 gol tanpa balas saat menjamu tim championship tersebut di Etihad Stadium pada pertandingan putaran ketiga dini hari tadi. Floyd Samba membuka keunggulan City pada menit ke-29 melalui sundulan usai memanfaatkan umpan silang Alan Elias. 4 menit berselang, Ryan Cherki mengandalkan keunggulan tuan rumah lewat tembakan yang membobol gawang Norwich. Alan Elias mencetak gol ketiga pada menit ke-48 sebelum Floyd Samba mencatatkan brace 6 menit kemudian. Gol kelima City lahir pada menit ke-90 melalui sepakan keras Ryan McAidoo. Usai pertandingan, pelatih Manchester City Enzo Maresca menilai keseriusan dan profesionalisme pemain menjadi kunci penampilan timnya.
3: Yeah, absolutely. I said since day one.
4: Tentu saja. Sejak hari pertama, saya senang dengan cara kami bekerja. Pertandingan ini tidak mudah karena laga seperti ini seringkali menjadi yang paling rumit. Namun, para pemain tampil serius dan profesional. Saya senang dengan penampilan mereka.
3: So happy with the performance.
2: Sementara itu, Norwich harus menerima kekalahan telak di Etihad Stadium dan tersingkir dari ajang Carabao Cup. Pelatih Norwich Philip Clement mengakui kualitas Manchester City dalam memanfaatkan peluang yang mengakibatkan timnya kebobolan 5 gol. Meski menelan kekalahan, Clement menilai laga ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pemainnya.
5: Yeah, more ruthless than relentless. I think.
4: Saya kira mereka lebih mematikan daripada sekadar tampil ngotot. Mereka mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran dan mencetak 5 gol. Itu menunjukkan kualitas mereka. Pertandingan ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pemain kami tentang level tertinggi sepak bola Eropa dan dunia. City adalah salah satu tim terbaik di dunia. Ketika mendapat peluang seperti itu, mereka langsung menyelesaikannya.
2: Kemenangan 5 gol tanpa balas membawa Manchester City melaju ke putaran keempat Carabao Cup. Selanjutnya, The Citizens akan menghadapi Brighton and Hove Albion yang melaju usai menyingkirkan Manchester United dengan kemenangan 3-2 pada pertandingan sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Real Betis memperpanjang catatan positif di awal musim La Liga Spanyol 2026-2027 menjadi 4 pertandingan di seluruh kompetisi. Usai mengalahkan Getafe 1-0 di kandang Stadion Cartuja Sevilla malam tadi. Abde Ezzazouli menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Gol tersebut tercipta pada menit ke-45. Saat pemain sayap kiri itu berhasil menyambut umpan akurat dari Troy Parro di dalam kotak penalti. Lalu mengonversinya menjadi tendangan rendah dan tepat ke sudut kiri bawah gawang melewati kiper David Soria. Gol sempat hampir dianulir oleh wasit Jose Sanchez akibat dugaan handball dalam proses terjadinya gol. Namun setelah pemeriksaan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut dan para pemain Betis merayakannya. Usai pertandingan, pelatih kepala Real Betis Manuel Pellegrini mengatakan, hasil clean sheet sangatlah penting untuk kemenangan ini.
1: Kami sangat memperhatikan lini pertahanan kami. Kami menguasai bola cukup baik, mendapatkan beberapa peluang yang kurang jelas, tapi seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi. Getafe tidak mencetak gol, dan ketika mereka tidak bisa mencetak gol, kami harus berusaha menjaga gawang tetap bersih. Itu sangat penting bagi hasil pertandingan ini.
0: Atas hasil kemenangan ini, Real Betis nyaman bertengger di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Tim berjuluk Lo Verde Blanco, si hijau dan putih, hanya terpaut selisih gol dari posisi kedua Real Madrid. Sementara itu, Getafe kini terbenam di klasemen papan bawah dengan hanya baru mengoleksi 5 poin dari 6 pertandingan Liga.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Qatar Airways Grand Prix Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada 18 hingga 20 September mendatang akan menjadi seri penting dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Setelah 14 seri, Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama mengoleksi 274 poin. Marquez yang membela Ducati Lenovo Team berada di posisi teratas karena unggul dalam jumlah kemenangan Grand Prix. Pembalap Spanyol sudah meraih 5 kemenangan, sedangkan Martin bersama Aprilia Racing baru mengoleksi 1 kemenangan. Kondisi ini membuat setiap tambahan poin di Austria dapat langsung mempengaruhi posisi kedua pebalap tersebut. Terlebih, hanya tersisa 8 seri setelah GP San Marino. Pada sesi jumpa pers di Austria Kamis kemarin, Marc Marquez mengatakan, baginya menjadi pemimpin klasemen atau tidak bukanlah sebuah perkara berarti. Karena menurutnya, pendekatan di setiap balapan akan sama saja, yaitu berusaha memberikan yang terbaik di setiap harinya.
1: Bagiku memimpin klasemen atau tertinggal dengan selisih poin yang tidak terlalu banyak itu hampir sama saja. Maksudku pendekatannya sama dan tentu saja balapan demi balapan kami berusaha memberikan yang terbaik. Dan ya saat ini dari balapan-balapan ini terlihat bahwa kami telah membuat kemajuan bersama Ducati dan tim. Kami mengubah beberapa hal dan selangkah demi selangkah saya merasa semakin baik. Dan ya mari kita lihat apakah kami bisa mempertahankan performa yang sama akhir pekan ini.
2: The same performance. This weekend.
0: Sore nanti, tepatnya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan sesi latihan bebas pertama MotoGP. Lalu dilanjutkan dengan sesi latihan di Austria, sirkuit Red Bull Ring pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Hari pertama Futsal Super Cup 2026, Bintang Timur Surabaya menang besar atas Laksamana Laut FC 12-2. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim.
2: Bintang Timur Surabaya tampil menggila di babak perempat final Futsal Super Cup 2026. Bertanding di Gorpop GC Bubur, Jakarta Timur kemarin, PTS menghancurkan NZ Laksamana Laut FC dengan skor telak 12-2. PTS tampil sangat dominan sejak babak pertama. Mereka sudah memimpin jauh 7-1 di paruh pertama, keunggulan terus diperlebar di babak kedua hingga menutup pertandingan dengan pesta gol 12-2. Pemain PTS, Ardiansyah, bersyukur bisa mencetak hat-trick untuk timnya di laga penting ini.
1: Mungkin buat hat-trick tadi, hasil kerjasama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim dan kemenangan ini khususnya buat tim lah.
2: Di babak semifinal, PTS akan menghadapi Cosmogen Jakarta dalam laga bertajuk Big Match. Kedua tim sama-sama pernah menjuari ajang ini, di mana Cosmogen melaju ke semifinal setelah menumbangkan Harus FC dengan skor 5-1. Di laga lainnya, unggul FC Malang berhasil mengalahkan Black Steel FC Papua melalui drama adu penalti. Skor waktu normal 2 sama dan unggul FC menang 4-3 di adu penalti. Pemain unggul FC, Andres Dwi, mengapresiasi timnya yang mampu mengalahkan tim kuat Black Steel FC.
3: Pertama, saya mungkin sejarah baru buat unggul FC juga, karena bisa udah lama dari pertama main liga sampai sekarang ini baru bisa mengalahkan Black Steel, dan tentunya tadi pun pertandingan sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah bisa cetak gol, 2 gol di pertandingan krusial ini.
2: Unggul FC Malang akan berhadapan dengan Pangsuma FC. Pemenang dari kedua semifinal akan langsung bentrok di grand final pada Minggu 20 September 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas voli putri Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Games 2026 setelah menaklukkan Nepal 3 set tanpa balas. Bermain di Park Arena Komaki Aichi Jepang kemarin, Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Srikandi Merah Putih menang dengan skor 25-12, 25-12, dan 25-20 atas Nepal. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final, sekaligus menempati posisi kedua klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang sore ini untuk memperebutkan posisi juara grup A. PBVSI menargetkan tim voli putri Indonesia menembus 5 besar dengan sejumlah pemain muda menjadi bagian dari skuad Asian Games 2026.

0: Kita beralih ke kabar pekan olahraga. Jelang Porprov Bali 2027, Koni Buleleng mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD perubahan 2026 dan APBD Induk 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
1: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan
2: menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, Koni Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum Koni Buleleng Igede Supriyatna mengatakan, tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
1: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, selebihnya nanti akan di APBD Induk 2027.
2: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui bantuan keuangan khusus atau BKK. Pada APBD perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027 kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, Koni Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah pra-Porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
1: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990 ya, 900-an ya. Perkiraan kita juga mungkin masih sekitaran sekitar 900 kontingen kita persiapkan untuk. Sekali lagi, selain nanti setelah pra-Porprov ini di tahun 2027 sebelum pelaksanaan Porprov, kita juga akan melaksanakan TC. Tidak berhenti di pra-Porprov saja, nanti TC di setiap cabang olahraga. Ya.
2: Sementara itu, khusus cabang olahraga panjat tebing, Koni Buleleng menggunakan wall panjat tebing di Gor Buana Patre. Rehabilitasi venue tersebut telah melalui proses tender dan sudah memiliki pemenang, sehingga ditargetkan dapat digunakan untuk mendukung persiapan atlet pada tahun ini. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat menilai kekhawatiran sejumlah kabupaten kota terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Di tengah dinamika penganggaran daerah masih wajar. KONI meyakini Porprov 2026 dapat digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Laporan disampaikan Hans Priwananda dari RRI Padang.
1: Yang agak khusus itu kan proses pengadaannya nanti.
2: Rapat koordinasi terbatas antara pimpinan daerah, kabupaten, dan kota se-Sumatera Barat pada akhir Agustus lalu memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 tetap digelar. Event olahraga yang absen 8 tahun sejak terakhir digelar di Padang Pariaman pada 2018 silam dihadapkan dengan masalah penganggaran daerah di tengah tahapan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. KUA PPAS diproyeksikan rampung pada 30 September mendatang. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat 2026, Editia Warman kepada RRI di Padang mengatakan kekhawatiran yang dialami sejumlah daerah penyelenggara yakni terbatasnya waktu pengadaan perlengkapan pertandingan di tengah terbatasnya anggaran daerah. Menurutnya, hal dimaksud masih wajar sebab di antara beberapa kabupaten kota tuan rumah Porprov bahkan telah bergerak cepat untuk menutupi keterbatasan anggaran sejauh-jauh hari.
1: Proses pengadaan peralatan pertandingan dengan waktu penyelesaian APBDP. Namun demikian, kemarin juga di backup langsung oleh Pak Wakil Gubernur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, bahwa ada peluang tapi memang butuh gerak cepat dan tim yang solid supaya perhelatan olahraga ini di belakangnya tetap aman.
2: Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus mengatakan Porprov 2026 tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang, di mana Kota Solok diproyeksikan sebagai lokasi pembukaan ajang olahraga tersebut. Pihaknya terus berkoordinasi dengan KONI Kabupaten dan Kota untuk memastikan kebutuhan persiapan dapat berjalan seiring dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3: Saya kira ini sudah semakin jelas, tegas bahwa tuan rumah sudah siap, atlet juga tentu, sebetulnya atlet sudah jalan semua. Persiapan sekarang lagi semangat semuanya atlet, karena dia sudah tahu bahwa Porprov 2 Oktober. Atlet sudah tahu bahwa Porprov itu 2 Oktober, jadi ya mereka sudah siap semua, bahkan ada yang latihan sampai ke Jakarta juga.
2: Hamdanus menambahkan, KONI Sumbar mendapat angin segar menjelang bergulirnya Porprov pada awal Oktober mendatang. Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah bersama, bahkan telah menganggarkan dana untuk operasional dan bonus atlet mencapai 38 miliar rupiah. Hal dimaksud menegaskan dukungan pemerintah daerah sangat penting agar Porprov Sumatera Barat dapat digelar tahun ini. Hans Permananda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Wisata alam di Kota Serang, yang jawab salam saya doakan hidupnya senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Agi Solia, Wakil Wali Kota Serang, mengucapkan selamat HUT RRI ke-81. Anda doakan semoga ke depan RRI makin jaya dan terus berkontribusi dalam pembangunan khususnya di Kota Serang. Nah, semoga dengan tema semangat Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI semakin terdepan, mencerdaskan masyarakat, berbagi informasi, dan menjadi inspirasi buat warga masyarakat khusus yang ada di Kota Serang. Khusus untuk RRI Provinsi Banten, tetap semangat, terus bertumbuh, maju, dan tebarkan kemanfaatan dan kebaikan. Selamat pilat RRI ke-81. Meledong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barang impor tertentu yang karena karakteristiknya perlu segera mendapatkan pelayanan, sahabat BC bisa menggunakan layanan impor segera atau rush handling. Jenis barang yang bisa menggunakan rush handling antara lain adalah jenazah dan abu jenazah, organ tubuh manusia antara lain ginjal, kornea mata atau darah, barang yang dapat merusak lingkungan seperti bahan yang mengandung radiasi, binatang hidup, tumbuhan hidup, surat kabar dan majalah yang peka waktu, dokumen seperti surat, uang kertas asing atau banknotes, vaksin atau obat-obatan, tanaman potong segar, serta ikan dan daging. Importir cukup menyampaikan surat permohonan dilampiri dengan dokumen pelengkapnya, kemudian menyerahkan jaminan. Tapi ingat, layanan rush handling hanya diberikan terhadap jenis barang yang memenuhi syarat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kantor Bea Cukai terdekat atau kontak center Bravo Bea Cukai di 1500 225.
2: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
3: Banten Siang Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dan peringkat satu, senang sekali kami sudah kembali ya pendengar ya. Di area peringkat satu Banten, pendengar, satu lagu dari Blackstreet ya, In A Rush, sudah mengudara pendengar. Dan saat lagi pendengar, kami juga akan mengajak Anda untuk menyimak siaran langsung sholat Jumat, yang mana ini akan dimulai saat azan berkumandang pendengar, dengan edisi Jumat 18 September 2026 yang akan disiarkan melalui Masjid Syekh Arif Zainul dengan tema pentingnya kejujuran dalam bermuamalah bersama dengan Haji Ahmad Hilal, SAGM, MPD, selaku Kemenag Kabupaten Serang. Tetap bersama kami pendengar di Ring Pro 1 Banten.

0: Ma, aku boleh tanya sesuatu?
1: Tentu, Nak. Ada apa?
0: Aku sering takut kalau di rumah ada yang marah atau banting-banting barang. Kadang aku juga dimarahi sampai aku nggak berani bicara.
1: Nak, kamu tidak seharusnya merasa takut di rumah. Rumah itu tempat kamu berlindung, bukan tempat kamu merasa terancam.
2: Anak berhak tumbuh aman. Perlindungan anak dimulai dari rumah, dimulai dari kita.

إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في آية الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، جماعة جمعه yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan para pendengar RRI Banten yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan Jumat kali ini, kita untuk sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sesungguhnya yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat kelak nanti di akhirat yang sering-sering membaca salawat. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumat rahimakumullah. Dalam krisis kepercayaan, krisis kejujuran, dalam kesempatan kali ini, bagaimana kita bisa membudayakan kejujuran? Kejujuran mudah diucapkan akan tapi sulit untuk dilaksanakan. Karena walaupun bagaimana, pada diri kita terkadang adanya kontra antar pemikiran dan hati. Belum juga di eksternal kita, di luar lingkungan kita. Belum juga pada ada pada diri kita, di dalam diri kita sendiri. Antara pikiran dan hati sering juga kita ada konflik. Jangankan dengan orang lain, salah sedikit perbedaan akan terjadi konflik. Oleh karena itu, kebudayaan membudayakan tingkat kejujuran yang ada pada diri kita, yang tentunya adalah ada pada hati kita. Semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ditanya oleh seorang sahabat, "Mungkinkah seorang mukmin itu pengecut?" Jawab Rasulullah, "Mungkin." "Mungkinkah seorang mukmin itu bakhil atau kikir pelit?" Jawab Rasulullah, "Mungkin." "Mungkinkah seorang mukmin itu pendusta?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak." Ulama besar dari Universitas Al-Azhar Kairo, almarhum Said Sabiq, yang menukilkan hadis ini dalam bukunya Islamana, menjelaskan bahwa iman dan dusta tidak bisa berkumpul dalam hati seorang mukmin. Dusta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu dari tiga ciri munafik, di samping dua ciri lainnya yaitu ingkar janji dan menyelewengkan amanah. Islam tidak akan tumbuh dan berdiri kokoh dalam pribadi yang tidak jujur. Kita baca sejarah besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama usia 40 tahun beliau menjadi pribadi yang jujur lebih dulu, hingga digelari Al-Amin. Baru kemudian diangkat menjadi utusan Allah
untuk mengajarkan Islam kepada umat manusia. Dalam hadis diceritakan bahwa pada suatu hari datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengajukan pertanyaan, apakah perbuatan yang harus dilakukan untuk bisa masuk surga dan apa pula perbuatan yang menyebabkan seorang masuk neraka. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat dan para pendengar RRI Banten yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjawab dengan sabdanya, "Alaikum bisidqi wa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birri yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yaktuba hatta yuktaba indallahi sidqa wa iyyakum wal kadhiba wa innal kadhiba yahdil fujur wa innal fujur yahdi ilal nar wa ma yazalur rajulu yakdhibu wa yataharral kali kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba." Yang artinya, berpegang teguhlah kepada kejujuran. Sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan mengantarkan ke surga. Dan seseorang yang senantiasa berkata benar dan jujur akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang benar dan jujur. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Penting kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita sebagai seorang muslim untuk menanamkan kejujuran. Jangan sekali-kali dalam hal kecil tentang bohong. Jangan sekali-kali hal yang kecil tentang dusta. Dan itu akan mengakar menjadi karat pada hati seseorang. Akan menjadi dan menempel selalu ingat pada diri anak ketika anak sudah dibohongi, sudah diberikan dusta oleh orang tuanya. Inilah penting bagi kita membudayakan kejujuran, baik dalam kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bermuamalat, kehidupan dalam segala lini kehidupan di lingkungan apapun. Tanamkan rasa kejujuran, karena kejujuran itu akan membawa kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jauhilah dusta. Sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu melemparkan seseorang ke dalam neraka. Dan seseorang yang sering berdusta akan tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Inilah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjawab tantangan pada kesempatan kali ini. Kita mungkin selalu berbohong, jangankan kepada orang lain, pada diri kita, kepada keluarga kita, lewat apa bentuknya, lewat status, lewat catatan, lewat apapun media sosial yang kita gunakan. Terkadang kita banyak dusta dan ada dustanya di dalam itu. Maka penting bagi kita sebagai seorang muslim, hindari perbuatan dosa, dusta, hindari perbuatan yang tidak jujur atau bohong. Maka tingkatkan kejujuran kita sampai saat ini. Kita manusia dewasa, kita sering mengkaji, kita sering mengaji, kita sering mendengar ceramah agama. Maka masuk kuping kiri dan kanan, masuk ke dalam hati dan akal pikiran, dan direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat dan para pendengar RRI Banten yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan perubahan nilai-nilai yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini tanpa disadari, gambaran kita seringkali menyaksikan dan mungkin pernah mengalami betapa sikap istiqomah, mempertahankan sikap hidup yang hanif, bersih, lurus, jujur, dan terkadang orang-orang baik telah disingkirkan di instansi-instansi pemerintah atau di lembaga-lembaga apapun. Ini yang kita kategori, ketika orang baik disingkirkan, ketika orang tidak digunakan, maka akan terjadi kerusakan dalam hal-hal apapun. Kejujuran yang dipandang orang sebagai tindakan mempersulit diri,
bahkan mempersulit orang lain. Tetapi jika direnungkan, berpaling dari kejujuran, itulah tindakan menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Tatkala kejujuran ditinggalkan, yang merajalela adalah dusta dan kebohongan. Sebuah kebohongan tak bisa ditutup kecuali dengan kebohongan pula. Dan begitulah seterusnya, sehingga melahirkan lingkaran kebohongan. Karena itu Islam memandang dusta adalah inti dari berbagai dosa. Integrasi pribadi sebagai muslim akan jatuh jika seorang tidak bisa menjaga kejujuran, tidak konsisten antara keyakinan, ucapan, dan pengamalan. Kita sudah berikrar dengan mengucapkan dua syahadat bahwa kita akan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ketika kita berdusta, maka itu mengkhianati diri kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumlah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, krisis multi dimensional yang melata bangsa kita bermuara pada kritik akhlak, krisis akhlak. Krisis akhlak yang melata kehidupan kita, diantaranya ialah krisis kejujuran, serta manifestasi rasa malu, menipisnya rasa malu, berbuat kesalahan yang telah menimbulkan akibat-akibat samping, dan seperti terjadinya krisis panutan di kalangan masyarakat. Maka mari kita sebagai orang tua, jadikan orang tua di dalam rumah tangga itu sebagai figur dalam kehidupan anak-anak dan dalam rumah tangganya. Wassalamualaikum muslimin jamaah jumaah dan pendengar RRI Banten yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan adanya pengajian, dengan adanya tausiah apapun bentuknya, ketika kita masuk ke dalam hati, itulah akan meredamkan hati dan akan memperbaiki sedikit demi sedikit. Semoga kita jadi seorang muslim yang jujur, yang selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sampai saat ini, kebaikan-kebaikan yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, semoga tercatat kebaikan itu sebagai amal soleh, kadang amal bagi kita untuk kelak nanti bekal kelaknya di akhirat. Bukan pendustaan, pembohongan yang ada pada diri kita, itu adalah hawa nafsu kita yang timbul dari pemikiran-pemikiran yang buruk, pemikiran-pemikiran yang busuk. Mudah-mudahan hawa nafsu kita selalu diberangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa Allah membukakan pintu maghfirah dan memaafkannya. Demikian khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واجيبوا الله عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلم على من به الله هداكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعين برحمتك أنهم برحمتك يا

La ilaha illallah, barisannya dirapatkan dan diluruskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar. Allah.

0: الله أكبر. لا أي
1: Thank you.

Mereka bersatu, senang sekali kami telah kembali lagi ya untuk menemani Anda pendengar di Banten siang ini, yang mana kami akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga tentu saja musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar di 94,9 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan...
2: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
3: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
2: Oh, itu tsunami.
0: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Serka dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kami mengajak Anda ya, sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, untuk bergabung di dalam program Warta Berita Daerah yang mana akan disiarkan secara berjaringan melalui RRI Programa 1 Jakarta, pendengar. Dan setelahnya kami akan kembali lagi untuk menemani Anda di Banten siang nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letkol Patri Fajar Aulia Putra dan Dim 0601 Pandeglang ucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81.
1: Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era transformasi digital saat ini, radio tetap berdiri kokoh sebagai pilar informasi, edukasi, dan pemersatu bangsa.
0: Mari terus berinovasi, inspirasi, dan menyuarakan semangat kemajuan untuk Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.

Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Keluhan daripada sekolahan meminta kepada kami kelurahan untuk mendorong jangan sampai ada peredaran di wilayah Kota Bambu Selatan. Jadi dikhawatirkan tuh ditawarkan kepada anak-anak sekolah.
3: Untuk mengantisipasi apabila nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, anak-anak semua sudah teredukasi.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Hutahayan, Sari Berita Penting. Lapak penjual obat keras ilegal di kawasan Palmera dibongkar petugas Pemkot Jakarta Barat. Erupsi Gunung Anak Krakatau mendorong BPBD membongkar lapak yang diduga

0: obat keras ilegal di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
1: Pemerintah Kota Jakarta Barat membongkar sebuah lapak yang diduga menjadi tempat penjualan obat keras ilegal di Jalan KS Tubun, Palmerah, Jakarta Barat hari ini. Penertiban dilakukan bersama unsur tiga pilar setelah adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan peredaran obat keras ilegal di lokasi tersebut. Lurah Kota Bambu Selatan, Fatin, mengatakan keberadaan lapak tersebut menimbulkan keresahan warga, khususnya masyarakat di RW 1 dan RW 2 yang lokasinya berdekatan dengan tempat penertiban. Di sekitar lokasi, terdapat dua sekolah yang turut menyampaikan kekhawatiran terhadap potensi peredaran obat ilegal kepada pelajar. Pihak sekolah meminta kelurahan agar memastikan lingkungan pendidikan tidak menjadi sasaran peredaran maupun transaksi obat keras ilegal.
2: Karena keluhan daripada sekolah dasar negeri yang di situ kan titik itu diapit dua sekolahan, Pak. SD 03, 04, dan 07. Keluhan daripada sekolahan meminta kepada kami, kelurahan, untuk mendorong jangan sampai ada peredaran di wilayah Kota Bambu Selatan seperti itu, menjadi mengkhawatirkan, takut dikhawatirkan tuh ditawarkan kepada anak-anak sekolah.
1: Dalam penertiban tersebut, petugas membongkar satu lapak yang diduga digunakan sebagai tempat transaksi. Petugas juga menemukan sejumlah bekas kemasan obat yang diduga telah digunakan di sekitar lokasi itu. Untuk mencegah aktivitas serupa kembali, Fatin mengatakan pihaknya bakal meningkatkan pengawasan melalui patroli rutin. Pengawasan itu akan dilakukan secara berkala dengan jadwal yang disesuaikan, termasuk kemungkinan patroli beberapa kali dalam sepekan. Demikian, Alwan Syadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Beralih ke informasi berikutnya, Pemprov DKI Jakarta tengah menata trotoar di kawasan Simpang Cawang Interchange dan ditarget rampung akhir tahun. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menata trotoar di kawasan Simpang Cawang Interchange, Jakarta Timur. Pekerjaan tersebut ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Penataan trotoar mencakup tiga ruas jalan di sekitar Simpang Cawang Interchange. Ruas tersebut membentang dari stasiun LRT Cawang di Jalan MT Haryono, kemudian sepanjang Jalan DI Panjaitan sisi utara hingga Simpang Laksamana Malahayati, dan sebagian Jalan Maijen Sutoyo sampai halte Transjakarta Cawang UKI. Kepala Bidang Kelengkapan Jalan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Ananto Krisna, saat ditemui di lokasi mengatakan penataan dilakukan untuk menyediakan akses pejalan kaki yang aman dan nyaman sekaligus mendukung penggunaan transportasi massal.
4: Jadi tujuan daripada pembangunan pedestrian ini adalah untuk sebagai kita menyediakan akses pejalan kaki sebagai pendukung daripada transportasi massal, karena di Simpang Cawang ini ada berbagai macam public transport yang berada, yaitu diantaranya LRT, dan juga ada Transjakarta, dan juga akses ke kereta cepat KCIC.
3: Selain membangun trotoar, Hananto menyebut Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta juga merevitalisasi saluran dan menyiapkan fasilitas pendukung bagi pejalan kaki. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan jaringan utilitas untuk pemindahan kabel udara ke bawah tanah.
4: Dan nanti kita koordinasi dengan teman-teman dari bidang PJSU untuk penempatan lampu-lampu penerangan jalan umum. Dan juga kami berkoordinasi dengan bidang PSOK dalam rangka untuk pengadaan manhole utilitas sebagai sarana bagi kabel udara masuk ke bawah tanah. Kita intinya menyediakan akses jalan kaki yang aman dan nyaman dengan persyaratan minimal trotoar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Pekerjaan penataan trotoar di Simpang Cawang Interchange diketahui sudah berjalan sejak bulan Juni lalu. Nantinya trotoar tersebut akan membentang sepanjang 1,57 km. Adapun progres rata-rata pembangunan di lapangan saat ini mencapai sekitar 40%. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
0: Sebagai kompensasi berkurangnya suplai air dari instalasi pengolahan air hujan Kota Pamjaya menyediakan 72 mobil tangki air secara gratis untuk warga di 10 kelurahan. Rizky Basuki melaporkan langsung dari kantor Pamjaya Bendungan Hilir. Silakan rekan Rizky.
5: Terima kasih Roli dan juga pendengar Pro 1 RRI Jakarta. Perusahaan Daerah Air Minum atau Pamjaya memberikan kompensasi senilai total Rp550 juta rupiah kepada 44.872 pelanggan yang terdampak gangguan pasokan air bersih di 10 kelurahan di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Kompensasi itu diberikan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan atas terganggunya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Gangguan itu terjadi karena adanya penurunan kualitas air baku di instalasi pengolahan air atau IPA Hutan Kota Jakarta Barat. Hal itu disampaikan Customer Management and Marketing Strategy Vice President Pamjaya, Iren Putri, dalam jumpa pers di kantor Pamjaya Penjompongan Jakarta Pusat hari ini. Lebih lanjut, Iren menyatakan, guna mengantisipasi kebutuhan air bersih selama proses pemulihan jaringan yang diperkirakan memakan waktu hingga 2 hari, Pamjaya menyiagakan armada bantuan. Sebanyak 72 unit mobil tangki air dikerahkan secara gratis dan siaga selama 24 jam untuk mendistribusikan air bersih ke pemukiman warga terdampak.
6: Proses untuk mencapai kepelanggan yang dibutuhkan waktu 1 sampai dengan 2 hari ataupun 1 kali 4 jam sampai 2 kali 24 jam. Kami menyediakan 72 mobil tangki yang standby. Sehingga pelanggan yang membutuhkan mobil tangki bisa menghubungi di 1500223. 24 jam kami standby dan gratis, tidak dipungut biaya sama sekali sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen dari kami.
5: Adapun 10 kelurahan yang terdampak gangguan pasokan air mencakup Kelurahan Kapuk Muara, Kamal Muara di Jakarta Utara, serta Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Rawabuaya, Kalideres, Pegadungan, Tegal Alur, Duri Kosambi, dan Kamal di wilayah Jakarta Barat. Demikian Rizky Basuki melaporkan langsung dari kawasan Bendungan Hilir Jakarta Pusat dan kembali ke studio.
0: Terima kasih untuk informasinya rekan Rizky. Pendengar Pro 1, kita lanjutkan lagi ke informasi berikutnya. Dorong potensi wisata di kawasan pesisir Cilincing, para pelaku seni dan UMKM di lokasi terus tingkatkan kebersihan lingkungan dan kenyamanan pengunjung. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
7: Penataan dan perbaikan fasilitas di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara mendapat tanggapan positif dari warga serta pelaku seni lokal. Langkah cepat area tersebut dinilai mampu mendongkrak potensi wisata dan ekonomi warga sekitar. Jepri, 45 tahun, seorang seniman lokal yang telah beraktivitas lebih dari 1 tahun di kawasan pesisir Cilincing, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas perbaikan fasilitas publik termasuk akses jalan dan komblok yang sempat rusak atau hilang. Menurutnya, respon cepat dari pihak pengelola dan pemerintah sangat membantu kenyamanan pengunjung maupun warga Kalibaru. Seiring dengan perkembangnya potensi kawasan pesisir, aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah juga terlihat semakin bertumbuh. Jepri berharap geliat ekonomi ini diimbangi dengan kedisiplinan para pedagang dan kesadaran bersama dalam menjaga ketertiban kawasan.
8: Di Pantai Pesisir Wika ini, menurut saya sangat memuaskan bagi warga Kalibaru sini. Semoga kedepannya Wika lebih memperbaiki wilayah akses-aksesnya dan terhadap laporannya pun selalu ditanggapi dengan baik.
9: Ini kah Bang, ada perbaikan Bang ya, berupa konblok-konblok dulu sempat hilang dicuri nih Bang ya. Alhamdulillah sekarang sudah direspon baik oleh pemerintah. Nah, menurut Abang bagaimana nih Bang?
8: Ya, menurut saya sebagai seniman di sini sangat berterima kasih atas perbaikan jalanan tersebut. Mungkin kedepannya kita selalu menjaga dan selalu menjaga wilayah semaksimal mungkin.
7: Selain masalah fasilitas, sektor kebersihan juga menjadi perhatian utama. Jepri mengimbau pengelola untuk menyediakan fasilitas tempat sampah yang memadai di sepanjang area pesisir guna mencegah pengunjung membuang sampah sembarangan ke laut. Warga dan pelaku seni berharap sinergi antara masyarakat, pelaku usaha, dan pihak pengelola dapat terus berjalan agar kawasan wisata pesisir Cilincing semakin tertata bersih dan nyaman bagi semua pihak. Samsudin Ilyas, RRI, Jakarta melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari Banten, tim SAR resmi hentikan pencarian terhadap 8 orang yang dilaporkan di perairan Selat Sunda. Gubernur Banten sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pencarian. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
10: Operasi pencarian terhadap 8 orang yang hilang kontak di perairan Selat Sunda memasuki hari ke-10, Kamis 17 September 2026. Namun hingga batas akhir operasi, tim SAR gabungan belum menemukan tanda-tanda keberadaan para korban maupun speedboat Aru Vadatu 1 yang digunakan. Gubernur Banten Andrasoni mengatakan, sejak hari pertama hingga hari ke-10 operasi, tim SAR gabungan belum menemukan tanda-tanda keberadaan kapal maupun penumpang dan awak kapal Aru Vadatu 1. Selama pelaksanaan operasi tim SAR gabungan menemukan sedikitnya 13 objek atau material di lokasi pencarian. Namun setelah dikonfirmasi dan dilakukan pengecekan oleh Direktorat Polisi Perairan dan Udara Ditpol Airud Polda Banten, seluruh objek tersebut dinyatakan tidak memiliki keterkaitan dengan Aru Vadatu 1. Andrasoni menyampaikan, setelah masa perpanjangan operasi selama 3 hari, Basarnas menilai kegiatan pencarian sudah tidak efektif untuk dilanjutkan. Dengan pertimbangan tersebut, operasi gabungan pencarian dan pertolongan terhadap Aru Vadatu 1 akhirnya dihentikan. Meski demikian, Andrasoni menegaskan operasi masih dapat dibuka atau dilaksanakan kembali apabila ditemukan informasi maupun petunjuk baru terkait keberadaan kapal dan para penumpangnya. Andrasoni juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur yang selama 10 hari terlibat dalam operasi kemanusiaan tersebut. Ia turut menyampaikan keprihatinan mendalam kepada keluarga korban yang hingga kini masih menunggu kepastian keberadaan orang-orang terdekat mereka.
11: Disampaikan secara umum, tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan kapal maupun penumpang atau awak yang berada di kapal.
10: Sementara, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Banten, Al Amrat mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, operasi pencarian dilaksanakan selama 7 hari. Setelah dilakukan rapat evaluasi, operasi kemudian diperpanjang selama 3 hari atas permintaan keluarga korban yang disampaikan melalui Gubernur Banten Andrasoni. Amrat menyampaikan, selama operasi berlangsung, sejumlah unsur SAR gabungan dikerahkan untuk melakukan pencarian melalui jalur laut maupun udara. Basarnas juga melibatkan sejumlah kantor SAR, di antaranya SAR Jakarta, SAR Lampung, dan kantor SAR Bengkulu. Namun hingga hari ke-10 pencarian, belum ditemukan tanda-tanda keberadaan speedboat yang membawa para korban.
12: Tidak berhenti sampai di sini. Setelah pencarian ini kita hentikan, kita akan melakukan dengan pemapelan melalui SROV VTS, termasuk dari Lanal, termasuk dari Pola Air yang melakukan patroli di sekitar situ, termasuk para aktivitas-aktivitas kapal yang melintasi Selat Sunda ini yang akan menjadi ujung tombak kita apabila menemukan informasi lebih lanjut.
10: Dari Pandeglang, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Kejadian erupsi Gunung Anak Krakatau telah mendorong BPBD Kota Serang lebih memperkuat kesiapsiagaan siswa melalui edukasi mitigasi bencana sejak usia sekolah. Berikut Rusi Astari melaporkan.
13: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Serang mengenalkan berbagai potensi bencana kepada siswa sekolah dasar, mulai dari gempa bumi, banjir, kekeringan hingga puting beliung. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Serang Muhlisin mengatakan, sosialisasi kebencanaan rutin dilakukan di sekolah, masyarakat, dan dunia usaha. Menurutnya, materi yang diberikan mencakup pengenalan bencana, langkah menyelamatkan diri, serta cara membantu orang lain ketika terjadi bencana. Ia menyebutkan potensi bencana di Kota Serang cukup beragam. Selain gempa bumi dan banjir, terdapat kekeringan, kebakaran lahan dan hutan, rumah roboh, pohon tumbang, serta puting beliung. Edukasi juga diberikan terkait erupsi Gunung Anak Krakatau yang saat ini terjadi.
14: Kita kenalkan dulu juga ke anak-anak, apa sih itu erupsi gunung api, juga apa itu gempa. Jadi kita perkenalkan ke anak-anak secara sekilas, dan juga apa yang harus dilakukan oleh anak-anak ini, seperti memakai masker.
13: Salah satu sekolah yang mengikuti kegiatan tersebut yakni SD Negeri Banjar Sari 5 Kota Serang. Kepala SDN Banjar Sari 5 Kota Serang, Anton Setiadi, mengatakan sosialisasi kali ini melibatkan siswa kelas 4, 5, dan 6. Anton mengatakan kegiatan tersebut menjadi edukasi bagi siswa untuk mengetahui cara mencegah dan menghadapi bencana.
15: Bagian dari edukasi kepada anak-anak, karena kemarin anak-anak melaksanakan PJJ karena diakibatkan ada erupsi dari anak Gunung Krakatau. Nah, ini juga diantaranya itu untuk mengantisipasi apabila nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, anak-anak semua sudah teredukasi.
13: Menurutnya kegiatan ini baru dilaksanakan di sekolah dan akan diupayakan menjadi agenda rutin. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Lapak penjual obat keras ilegal di kawasan Palmerah dibongkar petugas Pemkot Jakarta Barat. Erupsi Gunung Anak Krakatau mendorong BPBD Kota Serang lebih memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan pada sore nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Cantina Nusantara.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka. Tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
3: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
4: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
3: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
4: Begadang, jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
5: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Ya pendengar, Anda sudah kembali lagi bersama kami di Radio Satu Banten, yang mana satu lagu ya dari Nita Talia, Bang Mandor ini mengawali di dalam program Prodangdut pendengar dangdut adalah kita. Wah, tersudah lama banget ya pendengar ya, nggak hadir gitu ya menyapa Anda di Prodangdut gitu pendengar ya. Di mana Anda juga dapat bergabung pendengar di Prodangdut di 08111145049 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya pendengar ya. Anda juga dapat kirim-kirim salam gitu ya pendengar ya. Kami tunggu kehadiran Anda pendengar di Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
5: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
4: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
5: Bisa banget, sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot, kertas bisa jadi kerajinan. Terus sampah organik ini bisa jadi kompos.
4: Wah, keren juga ya. Jadi sampah itu nggak selalu harus dibuang.
5: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
6: Yuk manfaatkan sampah, daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
7: Langit, bisakah kau turunkan hujan?

0: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Satu lagu pendengar sudah kami udarakan dari Elvy Sukaisih ya, Cinta yang Pudar di Prodangdut. Dan itu adalah kita pendengar. Dan sudah ada yang bergabung nih pendengar bersama kami di Prodangdut ya, hari Jumat 18 September 2026. Ada dari Teh Asri nih, katanya mau request dong Teh lagunya judulnya Gita Cinta dari Yunita katanya. Dan juga mau kirim-kirim salam aja buat para pendengar dari Pro 1 Banten. Baik, akan kami udarakan ya sesaat lagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Teh Asri ya. Lalu juga ini dari Kang Andi katanya, ini mau request lagunya Nyaman katanya. Dan juga mau kirim salam aja buat teman-teman yang masih kerja, tetap semangat karena saya kebetulan lagi dapat jadwal WFA. Oh, enak ya, bisa kerja di mana aja ya WFA ya, work from anywhere nih ya di hari Jumat 18 September ini ya pendengar ya. Selamat bekerja ya untuk Kang Andi ini ya yang lagi WFA ya. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami dan akan kami udarakan sesaat lagi. Lalu sudah dibergabung lagi pendengar satu lagi ini, pendengar kami yang bergabung melalui nomor WhatsApp kami. Ada dari Teh Indra. Kang Indra, kok Teh Indra ya? Salah. Mohon maaf, ini mau request lagunya dari Lilis Yang Ku Nanti. Udah itu aja Teh untuk kirim salamnya buat para pendengar RRI Pro 1 Banten aja. Nuhun. Terima kasih kembali ya Kang Indra sudah bergabung bersama kami. Dan akan kami udarakan sesaat lagi. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Anda dapat menghubungi nomor WhatsApp kami ya di 08111450949.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Selamat siang saudara pendengar, cek fakta. Pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Trisi Sondang. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi tentang penamaan vaksin Mflusiva buatan Moderna. Vaksin itu adalah vaksin flu berbasis mRNA pertama di dunia. Dalam narasi yang beredar, nama Mflusiva diklaim berasal dari Siva atau Siwa yang merupakan dewa penghancur dalam agama Hindu. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada bukti Mflusiva buatan Moderna dinamai berdasarkan dewa Siwa. Narasi ini memberikan kesan negatif karena kedudukan Siwa sebagai dewa penghancur. Adapun penamaan Mflusiva merujuk teknologi vaksin berbasis mRNA untuk mengatasi virus yang mengakibatkan influenza atau flu. Selain itu, vaksin Mflusiva telah mendapatkan izin penggunaan dari FDA sehingga telah teruji keamanannya. Sekian cek fakta siang ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Tahu nggak sih, jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne Suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang, bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Greece kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan, musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.
5: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, Sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Satu lagu dari Balena ya, pendengar ya. Nyaman telah kami udarakan ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, pendengar. Kami bacakan kembali ya, pendengar ya. Yang mana sudah bergabung bersama kami, pendengar, di Pro Dangdut ya. Di siang hari ini dari Teh Astrid, katanya ini mau request lagunya Yang Ku Nanti dari Lilis dong. Teh udah lama gak dengerin lagu dari Lilis, dan juga mau kirim-kirim salam aja buat para pendengar dari Pro 1 Banten. Terima kasih banyak sudah bergabung ya bersama kami, Teh Astrid ya. Akan kami udarakan sesaat lagi. Bagi Anda pendengar yang masih ingin bergabung ya di Pro Dangdut, dan itu adalah kita, Anda dapat menghubungi di nomor WhatsApp kami pendengar di 0811 450 949.

0: kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.
1: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kami hadirkan informasi untuk Anda ya. Ini terkait dengan musik ya, pendengar ya. Yang mana ada lewat lagu Salaka Negara nih, Deyan sukses juarai FLS 3N Banten, pendengar. Yang mana lagu daerah Salaka Negara ini menjadi pilihan Deyan Dinesta Les dalam ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional ya, atau FLS 3N Provinsi Banten tahun 2026, yang mana pilihan tersebut ini turut mengantarkan Deyan, pelajar SMA N2 Kota Serang, ini meraih juara 1 peringkat menyanyi solo putri dan berhak mewakili Banten ke tingkat nasional. Ia mengatakan bahwa lagu yang dipilihnya ini bersama pelatih vokalnya, yaitu Faradiba Putri Fitriani, yang mana karena lagu tersebut dinilai ya sesuai dengan karakter vokalnya, sekaligus masih jarang dibawakan dalam perlombaan. Dan lagu itu juga ternyata dipandang gitu ya, pendengar ya, menjadi kesempatan untuk memperkenalkan salah satu lagu daerah Banten kepada peserta dan juga juri. Wah, hebat sekali ya, pendengar ya. Dan itulah pendengar informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda, telah kami kutip dari portal berita rri.co.id. Masih kami tunggu, pendengar, kehadiran Anda ya, yang masih ingin bergabung di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Di nomor WhatsApp kami, pendengar, di 08111450949. Satu lagu dari Ina Cynthia berjudul Jam 5 akan mengudara sesaat lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andra Soni, Gubernur Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengenal Situ Dandang Ageng. Destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Satu lagu dari Rita Sugiarto, pendengar ya, telah mengudara di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, pendengar ya. Dan tidak terasa ya, pendengar ya, waktu telah menunjukkan pukul 14 lepas 50 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Saatnya saya Tristi Sondang, wakili kerabat yang bertugas, pendengar, pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang telah kami hadirkan ini bisa bermanfaat untuk Anda ya. Sekali lagi, pendengar, selamat siang, dan kami akan hadirkan satu lagu, pendengar, dari Edibal berjudul Terlena untuk menemani Anda di Banten siang ini, masih di Pro Dangdut, pendengar.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar, tekanan darah menjadi temuan utama cek kesehatan gratis atau CKG pada anak sekolah di Kota Serang. Dari 31 satuan pendidikan yang sudah diperiksa, 716 siswa tercatat masuk kategori prehipertensi. Kepala UPTD Puskesmas Serang Kota, Ima Hikmah mengatakan, data tersebut merupakan hasil pemeriksaan CKG pada satuan pendidikan yang berada dalam wilayah kerja Puskesmas Serang Kota. Hingga kini pemeriksaan telah menjangkau 31 dari 38 satuan pendidikan yang menjadi sasaran. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BB POM di Serang mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan membeli obat melalui platform digital. Kemudian transaksi secara online perlu diikuti dengan kehati-hatian untuk memastikan obat yang dibeli legal, aman, bermutu, dan sesuai dengan kebutuhan. Kepala BB POM di Serang, Fauzi Ferdiansyah, mengatakan pembelian obat secara online pada prinsipnya diperbolehkan selama dilakukan sesuai ketentuan. Menurutnya, obat berbeda dengan produk pangan ataupun kosmetik karena memang penggunaannya berkaitan langsung dengan kondisi kesehatan seseorang. Sekian kelas berita sore ini, pendengar, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kelas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

Senang dengar suaramu lagi, pendengar dari Ariel Noah featuring Raisa. Ya, ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 3 sore lepas 6 menit waktu Indonesia Barat. Kalau Anda ada gak sih yang senang dengar suara saya lagi? Mudah-mudahan senang semua gitu ya. Ilmafia siap nih temani Anda hingga tepat di jam 8 malam nanti, pendengar, dengan beragam informasi dan juga musik terbaik tentunya di sore hari ini. Dari kantor RRI Banten terpantau cuacanya cukup berawan nih, pendengar. Bahkan memang sejak pagi tadi kalau di kota Serang sepertinya cukup berawan ya, tidak seperti biasanya yang sangat terik gitu ya. Tapi kalau di tempat Anda berada ini apakah sama atau berbeda? Ini mungkin bisa sharing informasinya. Atau malah mungkin ada yang hujan gitu ya di tempat Anda berada. Jadi boleh berbagi dong informasinya, karena informasi yang Anda berikan tentunya ini sangat berguna begitu ya untuk pendengar lainnya, pendengar. Tapi kalau pantauan BMKG sendiri, memang untuk cuaca di wilayah Provinsi Banten begitu ya, ini diinformasikan cerah berawan hingga berawan gitu ya kalau dari BMKG. Ini kalau di tempat Anda sendiri, apakah ada hujan mungkin, bahkan ada peringatan dini juga dari BMKG untuk tanggal 18 September ya, di hari ini, di hari Jumat 18 September 2026, ini ada potensi hujan sedang gitu ya hingga lebat, yang juga dapat disertai dengan kilat dan petir dan juga angin kencang di beberapa wilayah seperti di Kabupaten Pandeglang, kemudian Kabupaten Serang begitu ya pendengar ya. Nah, ini diperkirakan berlangsung hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Daerah-daerahnya kalau di Lebak seperti di Panggarangan, kemudian Leuwi Damar, Bojongmanik, Maja begitu, kemudian Rangkas Bitung, Cibeber ya, Sobang, Curug Bitung, Cirinten, Cigemblong, ini berpotensi untuk hujan sedang hingga lebat. Kemudian Kabupaten Serang juga seperti di daerah Kopo, kemudian Jawilan ya dan sekitarnya. Kemudian ini juga dapat meluas pendengar ke Bayah, kemudian Cipanas, Muncang ya, Gunung Kencana, Cileles, kemudian juga Cimarga, Sajira, kemudian Cijaku, Cibadak ya, Kalanganyar, Lebak Gedung, Cihara. Untuk Kabupaten Serang sendiri ini terjadi, berpotensi terjadi di Cikande, kemudian petir ya, Tunjung Teja, Cikesal, Pemerayan, Bandung gitu ya dan sekitarnya. Ini kondisinya tadi diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang saat ini berada di daerah-daerah tersebut gitu ya, harus lebih berhati-hati, waspada ya pendengar ya. Kami ajak Anda, kami undang untuk berbagi informasi saat ini kondisi cuaca di tempat Anda berada seperti apa. Kami tunggu pendengar informasinya di 08111 450 949.

0: Ih, kok buang sampah sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyumbat selokan, terus banjir deh.
1: Ah, tapi kan ini cuma sedikit.
0: Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah dari tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya benar, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul, bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat. Ayo, jaga bumi kita bersama.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Pergier Pro 1 Banten, pembangunan infrastruktur Kota Serang pada tahun 2027 ini tidak hanya diarahkan ke kawasan pusat kota saja, tetapi pemerintah Kota Serang menyiapkan alokasi sekitar 38% ya anggaran ini untuk pembangunan yang ditargetkan tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Pergier. Di mana Wali Kota Serang Budi Rustandi ini juga mengatakan pemerataan menjadi bagian dari arah kebijakan anggaran tahun 2027, di mana pembangunan pusat kota ini tetap dilakukan begitu, tetapi kebutuhan infrastruktur di wilayah kecamatan juga tidak ditinggalkan katanya. Budi juga mengatakan bahwa peningkatan porsi infrastruktur menjadi bagian dari perubahan pola belanja pemerintah daerah, di mana pada tahun 2027 alokasi infrastruktur diproyeksikan mencapai sekitar 38%, dan ini lebih tinggi dibandingkan alokasi sebelumnya yang menurutnya berada di kisaran 17-25%. Pendengar, anggaran tersebut juga diperbesar setelah Pemkot Serang melakukan efisiensi terhadap sejumlah belanja. Dan hasil efisiensi diarahkan ke sektor yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, pendengar. Terutama infrastruktur, pendidikan, dan juga kesehatan gitu ya. Dan menurut Budi, pembangunan di kawasan pusat kota tetap diperlukan untuk memperkuat posisi Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten. Dan pembangunan alun-alun dan ikon kota ini juga menjadi bagian dari penataan kawasan tersebut, pendengar. Namun pembangunan pusat kota tidak menjadi satu-satunya sasaran anggaran begitu, dan pemerintah daerah juga mengarahkan pembangunan ke wilayah kecamatan agar manfaat anggaran ini dapat dirasakan lebih luas. Budi juga meminta kebutuhan masyarakat yang sudah masuk dalam perancangan anggaran ini mulai disusun jadwal pelaksanaannya sejak Desember begitu ya, dan dengan demikian program dapat segera dijalankan ketika anggaran tahun 2027 ini mulai berlaku. Satu informasi pendengar yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Tahukah Anda, tidur dalam kondisi gelap atau matikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Ahli biologi John Robert berpendapat ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, manfaat bagi tubuh adalah otak akan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin adalah meningkatkan kekebalan tubuh dalam menangkal penyakit. Manfaat lainnya adalah dapat menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi, masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.
1: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pukul 16 tepat waktu Indonesia Barat.
1: Dihentikan tidak berarti tidak ada upaya-upaya yang dilakukan, tetap dilakukan upaya broadcast.
2: Anggaran yang tinggi juga harus memang efektif dan efisien.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Upaya pencarian korban Selat Sunda tetap dilakukan meski operasi dihentikan. Ruang fiskal Kota Serang 2027 diperkuat melalui sektor hotel, restoran, dan kafe. Berikut berita selengkapnya pendengar, upaya pencarian korban Selat Sunda tetap dilakukan meski operasi dihentikan. Selengkapnya Fitria Aulia melaporkan.
1: Dihentikan tidak berarti tidak ada upaya-upaya yang dilakukan, tetap dilakukan upaya broadcast kepada seluruh pengguna alur di Selat Sunda, baik kapal nelayan, kapal.
2: Upaya pencarian korban hilang kontak di Selat Sunda tetap dilakukan meski operasi gabungan pencarian dan pertolongan telah dihentikan Basarnas. Pemerintah Provinsi Banten masih berupaya mendapatkan informasi mengenai keberadaan korban. Penyebaran informasi dilakukan kepada pengguna jalur pelayaran di Selat Sunda. Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, penghentian operasi gabungan tidak berarti seluruh upaya pencarian dihentikan. Pemerintah tetap melakukan broadcast kepada kapal-kapal yang melintas di jalur Selat Sunda. Informasi tersebut diharapkan dapat membantu menemukan petunjuk baru terkait korban.
1: Dihentikan tidak berarti tidak ada upaya-upaya yang dilakukan, tetap dilakukan upaya broadcast kepada seluruh pengguna alur di Selat Sunda, baik kapal nelayan, kapal penumpang, maupun kapal-kapal yang melalui jalur-jalur ini, untuk dapat memberikan informasi.
2: Andra menjelaskan, jika nantinya ditemukan petunjuk baru mengenai keberadaan korban, proses pencarian dapat kembali dilakukan. Selain itu, dirinya akan mendatangi secara langsung 5 keluarga korban yang masih menunggu kepastian. Pemerintah juga menyiapkan pendampingan melalui Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial. Andra Soni mengimbau masyarakat yang mengetahui informasi terkait korban untuk segera menyampaikannya kepada pihak berwenang. Informasi tersebut diharapkan tidak disimpan sendiri agar dapat segera ditindaklanjuti. Pemerintah tetap membuka kemungkinan dilakukannya kembali operasi pencarian apabila ditemukan petunjuk yang mendukung. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Ruang fiskal Kota Serang pada tahun 2027 masih berpeluang diperkuat dari sektor hotel, restoran, dan kafe sekaligus diarahkan memenuhi kebutuhan infrastruktur lingkungan warga. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
3: Anggaran lebih penting juga harus memang se-efektif dan efisien mungkin.
4: Potensi pendapatan asli daerah Kota Serang dinilai masih bisa diperbesar seiring tumbuhnya sektor hotel, restoran, dan kafe. Tambahan PAD diperlukan agar ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pelayanan publik ikut meningkat. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Serang Muhammad Farhan Aziz mengatakan, kondisi ekonomi makro menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam memproyeksikan pendapatan daerah pada 2027. Menurutnya, pertumbuhan usaha, hotel, restoran, dan kafe atau sektor horeca dapat menjadi salah satu sumber tambahan PAD Kota Serang. Selain pendapatan daerah, Farhan menyoroti penggunaan anggaran infrastruktur dalam rancangan APBD 2027. Ia meminta peningkatan alokasi pembangunan tidak hanya diarahkan pada jalan-jalan utama.
3: Pelayanan publik juga semakin besar, dan tadi juga disampaikan kepada beberapa ketua, mandatory spending untuk infrastruktur sudah di atas 20%, artinya sudah cukup. Namun memang dari DPRD sendiri mengingatkan kepada eksekutif agar hati-hati menggunakan anggaran tersebut. Jangan sampai tidak efisien, karena kan kita lagi efisiensi ya.
4: Ia menyebut alokasi infrastruktur sekitar 38% dalam rancangan anggaran 2027 perlu dibahas lebih lanjut bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Kita beralih ke Tangerang, pendengar. Nilai ekspor komoditas florikultura Indonesia mencapai 3,51 triliun rupiah sepanjang 1 Januari hingga 14 September 2026. Ekspor tersebut menjangkau 96 negara dengan volume 59,6 juta komoditas. Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan capaian tersebut menunjukkan tanaman hias ini memiliki potensi ekonomi yang besar. Menurutnya, florikultura tidak lagi sekedar menjadi hobi, tetapi juga dikembangkan menjadi produk bernilai tambah dan berdaya saing. Mitigasi rawan bencana, PMI Provinsi Banten dorong pembentukan siaga berencana berbasis masyarakat ataupun SIBAT di setiap desa yang memiliki potensi rawan bencana. Selengkapnya Nurul Fadia melaporkan.
5: Guna memperkuat mitigasi bencana alam, Palang Merah Indonesia Provinsi Banten mendorong pembentukan siaga bencana berbasis masyarakat atau SIBAT di seluruh desa rawan bencana. Langkah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan. Selain penguatan di tingkat lokal, PMI Banten juga aktif mengirimkan bantuan tenaga medis dan dokter ke wilayah luar daerah seperti Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Ketua PMI Provinsi Banten, Ratu Tatu Hasana, menegaskan pentingnya pembentukan kelompok relawan di setiap desa.
6: Karena kegiatan-kegiatan kemanusiaan ini tentunya terus kita optimalkan, yaitu dengan meningkatkan kapasitas para relawan. Dan jumlahnya yang tadi saya sampaikan, titipkan ke Pak Wakil Bupati, bahwa di setiap desa itu harus dibentuk SIBAT. Ya. Karena relawan itu harus ada di desa masing-masing, di mana mereka punya potensi bencana.
5: Ratu menambahkan pembentukan SIBAT sangat penting, karena relawan lokal memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap karakteristik ancaman bencana di wilayahnya masing-masing.
6: Karena lebih dekat, lebih baik, dan mereka punya punya pembekalan bagaimana mereka memetakan wilayahnya punya bencana, potensi bencana apa. Ketika terjadi bencana, mereka tahu harus berbuat apa, dan setelah bencana mereka, apa yang harus mereka lakukan untuk membantu masyarakat.
5: Saat ini, SIBAT baru terbentuk di 53 desa di Banten. Guna memperluas jangkauan, PMI berkolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI Polri, serta organisasi pemuda seperti Pramuka dan Karang Taruna. Dari Serang, Nurul Fadia melaporkan.
0: Pencarian jurnalis hilang di Selat Sunda dihentikan, keluarga minta waktu diperpanjang. Selengkapnya Rohmanuddin melaporkan.
7: Pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk proses pencarian yang sudah berjalan sampai 10 hari.
8: Pencarian terhadap 8 orang yang hilang di perairan Selat Sunda, termasuk jurnalis M. Bagus Khairunnisa, resmi dihentikan setelah berlangsung selama 10 hari. Istri Bagus, Desi, meminta waktu pencarian diperpanjang dan sejumlah wilayah yang dinilai belum terjangkau diminta untuk diperiksa kembali. Desi menyampaikan permintaan tersebut saat mewakili keluarga korban dalam proses pencarian hari ke-10. Desi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam operasi pencarian selama 10 hari tersebut. Meski memahami upaya pencarian telah dilakukan secara maksimal, Desi mengatakan hingga hari ke-10, Bagus dan korban lainnya belum ditemukan. Desi kemudian meminta kepada Gubernur Banten agar waktu pencarian dapat ditambah. Keluarga berharap tambahan waktu digunakan untuk mengevaluasi kembali wilayah yang telah disisir, termasuk lokasi yang dinilai belum tersentuh. Di wilayah Banten, keluarga meminta pencarian diarahkan ke Pulau Tinjil Besar dan Pulau Tinjil Kecil. Meski kedua pulau tersebut sudah pernah ditelusuri, warga meminta pemeriksaan kembali dilakukan dari arah selatan Binuangen.
7: Saya yakin mungkin memang untuk prosesnya sudah berjalan maksimal, tapi hanya mereka belum bisa ditemukan. Pak Gubernur, saya memohon untuk proses pencarian ini dapat diperpanjang kembali. Saya berharap proses pencarian ini diperpanjang dan lebih dimaksimalkan lagi. Mungkin memang sebelumnya sudah sangat maksimal, tapi izin mungkin ada beberapa wilayah atau pulau yang belum tersentuh, Pak. Izin itu mungkin dapat menjadi evaluasi untuk proses pencarian untuk penambahan kembali, Pak. Karena kami dari pihak keluarga sangat berharap dan yakin mereka pasti bisa ditemukan.
8: Selain itu, keluarga mengusulkan pemeriksaan sejumlah pulau di arah Lampung, diantaranya Pulau Panjurit, Pandang Lunik, Pandang Balak, dan Pulau Penyu. Sedangkan di wilayah Panaitan, lokasi yang diminta diperiksa meliputi Pulau Panaitan, Sebuku, dan Handelem. Desi meminta pemeriksaan tidak hanya dilakukan dari perairan di sekitar pulau, namun tim SAR juga diharapkan turun langsung dan menyusuri bagian dalam pulau. Warga masih berharap tambahan waktu pencarian dapat dimanfaatkan untuk memeriksa lokasi-lokasi yang diusulkan. Warga juga masih berharap Bagus dan korban lainnya dapat segera ditemukan. Dari Pandeglang, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Dampak kemarau panjang memicu krisis pasokan serai lokal, hingga pedagang pasar induk rawu Kota Serang harus mengandalkan pasokan dari Lampung dan Palembang. Kondisi ini mendongkrak harga serai melampaui jahe dan menggerus daya beli konsumen di pasaran. Selengkapnya Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
9: Kekeringan akibat kemarau panjang belakangan ini memukul pasokan rempah-rempah di tingkat pedagang pasar tradisional seperti Pasar Induk Rau Kota Serang. Serai menjadi salah satu komoditas yang melambung hingga 3 kali lipat dibanding harga biasanya. Salah seorang penjual sayur mayur di Pasar Induk Rau Kota Serang, Manandot, menyampaikan kenaikan harga serai melebihi bahan baku dapur lainnya.
10: Dari biasa ngecer 8.000 7.000 sekarang malah tembus ke 20.18.
9: Manandot menyebut kenaikan harga serai dipicu disebabkan cuaca terik yang membuat tanaman serai mati kekeringan. Hanya tanaman yang tertutup semak rumput yang sanggup bertahan hidup. Selain itu, kondisi panen yang merosot ini berimbas langsung pada daya beli masyarakat di pasar. Hal senada diungkap pedagang serai lainnya, Ade. Menurutnya, lonjakan paling signifikan terjadi dalam kurun beberapa minggu belakangan. Di tingkat eceran, harga serai bahkan menyentuh kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Dan itu melampaui harga jahe. Langkanya pasokan lokal membuat pedagang terpaksa mendatangkan serai dari luar daerah seperti Lampung dan Palembang. Pasokan lokal hanya mengandalkan wilayah seperti Cibaliung yang tanamannya masih mampu bertahan.
11: Biasanya kalau bahan pokok sih ya aja. Bisa diprediksi macam beras ini kan harga naik sekarang apa. Karena serai mah tidak ada subsidi dari pemerintah. Karena hanya petani lokal yang itu pun jarang yang menanam serai kan. Yang sengaja untuk ditanam ini kan. Kadang-kadang liar juga serai.
9: Meski hujan mulai turun di beberapa titik, Ade menilai harga serai belum bisa diprediksi akan kembali stabil. Sementara permintaan pasar atas bahan rempah penyedap masakan ini terus berjalan. Di sisi pembeli, Mediana menjelaskan lonjakan harga yang tergolong tak wajar ini memicu kerisauan.
12: Yang penting mah ada serainya aja, tapi ini kadang udah mahal, serainya jarang lagi ada karena kemarau katanya, nggak tahu sampai kapan kemaraunya ini.
9: Pedagang mengaku dilematis untuk menyediakan serai karena pembeli kerap membatalkan pesanan belanja bumbu mereka. Para pedagang kini hanya berharap kondisi cuaca segera membaik secara merata agar pasokan serai lokal kembali melimpah dan harga di pasaran kembali normal. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, pergiar atlet modern pentathlon putri Indonesia, Caroline, bangun melaju ke final Asian Games Aichi Nagoya 2026. Caroline lolos setelah finish ke-8 pada semifinal grup A di Jepang pada Kamis 17 September 2026. Ia mengumpulkan 1.351 poin dari seluruh rangkaian pertandingan. Caroline tampil kuat pada nomor obstacle run dengan finish ke-4 dan renang di posisi ke-2. Sementara pada nomor anggar, langkahnya terhenti di babak 16 besar sebelum posisinya kembali turun ke peringkat ke-9 setelah laser run. Ia menyebut format baru modern pentathlon menjadi tantangan karena atlet harus berpindah nomor dalam waktu singkat. Caroline mengatakan masih perlu meningkatkan kemampuan lari dan kesiapan mental sebelum tampil di final. Ia menargetkan konsisten masuk 5 besar pada obstacle run dan renang, serta membidik medali emas. Persaingan diperkirakan ketat dengan atlet dari China, Korea Selatan, dan Jepang. Sekian warta berita saat ini. Upaya pencarian korban Selat Sunda tetap dilakukan meski operasi dihentikan. Ruang fiskal Kota Serang 2027 diperkuat melalui sektor hotel, restoran, dan kafe. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada sore hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata. Tata.

Pergiar Pro 1 Banten di sore hari ini untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, mudah-mudahan pulang dengan hati yang bahagia dan tenang gitu ya, karena akhirnya setelah seminggu ataupun 5 hari deh, 5 hari bergelut dengan pekerjaan, akhirnya bisa pulang, bisa istirahat gitu ya. Dan untuk Anda mungkin sebagian ada yang libur besok ya, Sabtu Minggu libur gitu, akhirnya bisa tenang pulang istirahat gitu ya. Nah, tapi ternyata pendengar, kalau berbicara tentang tenang, ini arti tenang untuk orang ternyata itu beda-beda buat setiap orang gitu ya. Ada yang tenang kalau udah punya rumah gitu ya, ada yang tenang juga kalau masa depan anak ini sudah dipersiapkan, dan ada juga yang tenang kalau sudah mulai berinvestasi. Nah, buat Anda nih yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang saja, karena sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian Berniar, yang bisa mulai dari 1 gram saja. Jadi gak perlu lagi nunggu untuk punya banyak uang dulu gitu ya, untuk bisa punya emas. Dan menariknya lagi pendengar, nilai cicilannya ini juga tetap sama sampai lunas begitu, meskipun harga emas ini mengalami kenaikan. Nah, jadi gak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan, yang penting mulai dari sekarang gitu ya. Dan jadi ayo temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja pendengar, mulai dari Tring.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Sayur-sayur.
1: Mang, sayur mang.
0: Boleh teh.
1: Jum-juminten, pasti masak ikan kembung lagi.
2: Bener jeng, padahal sebenarnya saya lagi pusing banget jeng.
1: Pusing kenapa sih? Bukannya biasa hidupnya pusing.
2: Jadi saya kan beli panci di Facebook. Pancinya tuh dari luar negeri. Lah kok saya dihubungin sama orang bea cukai namanya Pak Idrus. Katanya bareng saya ketahan di bea cukai, terus disuruh transfer denda 5 juta ke rekening Pak Idrus. Kalau enggak saya bisa dipenjara jeng. Ya wes saya transfer deh barusan.
0: Eleh-eleh teh, bea cukai emang gak pernah menghubungi atau suruh transfer atas nama pribadi. Itu mah penipuan teh.
2: Iya toh, ini saya ditipu mang. Mamang kok tahu?
0: Ya tahu atuh. Dulu saya pernah kayak gini. Saya hubungi Bravo Bea Cukai 15225. Fix, itu mah penipuan teh.
1: Makanya jeng, jangan kalah informatif sama mamang sayur.
2: Walah, 5 juta aku melayang.
0: Ini ikan kembungnya jadi teh.
2: Gak usah mang, saya udah kembung duluan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriandi Arienta, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Cirebon dan jajaran mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia ke-81 dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI terus mempertahankan jati dirinya sebagai Radio Republik yang terpercaya, independen, dan dekat dengan masyarakat, serta senantiasa menjadi ruang bagi suara Indonesia terus terdengar. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
7: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
8: Selamat sore saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar video di media sosial Facebook memperlihatkan petugas yang terlibat cekcok dengan seorang pemilik toko. Video tersebut diklaim sebagai kejadian ketika pemilik toko harian diperintahkan untuk menutup usahanya secara paksa oleh aparat TNI dan Polri karena lokasinya berdekatan dengan koperasi desa ataupun Kopdes Merah Putih. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari chernbackhoax.id, hasil penelusuran menggunakan reverse image search menunjukkan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang telah beredar sejak Juli 2021. Video aslinya memperlihatkan petugas penertiban pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang bersitegang dengan pedagang warung kopi di Bandar Lampung saat melakukan penertiban terkait dengan aturan COVID-19. Rekaman serupa pernah dimuat oleh Tribun Kaltim Official, Faidotit, dan juga Kompas.com Reporter on Location pada Juli 2021. Sekian Cek Fakta sore ini, pendengar. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
7: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
9: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Informasi lalu lintas.
1: Pendengar, seperti apa untuk informasi terkait dengan arus lalu lintas di sore hari ini? Kami sudah terhubung bersama Polresta Serang Kota, ada Ibda Rudi Supriyadi di ujung telepon. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Ibda Rudi.
2: Selamat sore, Mbak.
1: Kabar baik.
2: Sahabat Pro RI Banten.
1: Kabar baik, Ibda Rudi hari ini.
2: Alhamdulillah kabar baik.
1: Alhamdulillah kabar baik. Mudah-mudahan hari ini arus lalu lintas juga baik ya, Ibda Rudi ya.
2: Oke. Ya kami kami laporkan ya nih, laporkan dari sekitaran arus lalin Kota Serang, ramai, namun pantauan dari anggota kita yang di lapangan arus lalin masih lancar, terkendali. Begitu, sahabat Pro RRI Banten.
1: Oke. Baik, berarti memang saat ini terpantau ramai lancar begitu ya, Ibda Rudi, di sore hari ini?
2: Iya, terpantau lancar. Pantauan dari petugas kami yang sudah ada di lapangan. Begitu.
1: Oke, baik. Mungkin Ibda Rudi bisa disampaikan terkait dengan imbauan kepada pendengar Pro 1 Banten seperti apa, Ibda Rudi?
2: Kami selalu menghimbau kepada rekan masyarakat yang berpatuhi rambu lintas, helm, yang merokok nih, jangan sampai sedang membawa kendaraan roda 2 merokok tidak lihat kanan kiri, begitu.
1: Oke, baik. Ya. Baik. Terima kasih banyak Ibda Rudi sudah bergabung bersama kami dari RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu Ibda Rudi, selamat sore, selamat bertugas kembali.
2: Sama.
0: Informasi lalu lintas.
1: Demikian pendengar untuk informasi seputar arus lalu lintas di wilayah Kota Serang ya untuk sore hari ini, pendengar, sudah disampaikan oleh Ibda Rudi. Dan pendengar juga kami mengajak Anda untuk berbagi informasi saat ini kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui seperti apa ya. Boleh sharing di 08111 450 949.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kesetaraan gender dapat dimulai dari rumah. Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan bukan hanya tugas perempuan. Ketika laki-laki ikut berbagi peran, mencuci, memasak, atau mendampingi anak belajar, beban menjadi lebih ringan, hubungan lebih harmonis, dan anak-anak belajar bahwa kerjasama tidak memandang jenis kelamin. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling mendukung agar semua bisa tumbuh dengan seimbang.
1: 94,9 FM.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Brigade Pro 1 Banten, kami informasikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM di Serang mengingatkan masyarakat agar memperhatikan kondisi penyimpanan dan juga pengiriman ketika membeli obat melalui platform digital begitu. Hal tersebut penting karena setiap obat memiliki persyaratan penyimpanan yang berbeda untuk menjaga kualitas produk hingga diterima konsumen, Brigade. Kepala BBPOM di Serang, Fauzi Fardiansyah, ini juga mengatakan pengelolaan obat secara online tetap harus memenuhi ketentuan, mulai dari pengadaan, kemudian penyimpanan, hingga penyerahan kepada konsumen gitu ya. Karena menurutnya keberadaan apoteker sebagai penanggung jawab ini juga menjadi salah satu bagian penting dalam memastikan pengelolaan obat dilakukan dengan benar, pendengar. Ia juga menjelaskan persyaratan penyimpanan tersebut juga harus diperhatikan ketika obat dikirim kepada konsumen. Obat yang membutuhkan suhu tertentu ini tidak dapat dikirim menggunakan kemasan biasa seperti paket pada umumnya gitu ya. Karena kondisi selama perjalanan ini juga tetap harus mampu menjaga persyaratan suhu yang dibutuhkan produk gitu ya, pendengar ya. Dan untuk obat yang membutuhkan penyimpanan pada suhu tertentu seperti 2 hingga 8 derajat Celcius, ini juga kemasan pengirimannya harus mampu mempertahankan kondisi tersebut. Salah satunya adalah dapat menggunakan perlengkapan pendukung seperti ice pack gitu ya, sehingga obat tidak mengalami perubahan kondisi akibat suhu selama perjalanan, pendengar. Apoteker juga bertanggung jawab terhadap pengadaan, penyimpanan, dan juga hingga penyaluran obat gitu ya. Dan ketentuan tersebut juga diperlukan agar obat yang diterima masyarakat ini tetap dalam kondisi yang sesuai. BBPOM di Serang juga mengingatkan masyarakat untuk tetap melakukan pemeriksaan ketika obat telah diterima, pendengar. Dan konsumen juga dapat melakukan pengecekan produk menggunakan aplikasi BBPOM Mobile ya, maupun menerapkan prinsip cek klik gitu. Jadi mengecek kemasan, label, izin edar, dan juga kadaluarsa. Dengan demikian, masyarakat juga tidak hanya memastikan obat yang dibeli ini legal, tetapi juga memperhatikan kondisi obat sejak diterima hingga digunakan gitu ya. Dan informasinya, pendengar, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andra Soni, Gubernur Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda. Jangan hanya diam. Sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Brigade Pro 1 Banten, untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan pendengar. Kami informasikan juga untuk azan maghrib ya, di wilayah kota Serang dan sekitarnya ini di pukul 17.52 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan gitu ya, mungkin bisa menepi sejenak ke masjid-masjid terdekat kalau memang ingin berencana melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah gitu ya. Sesaat lagi pendengar, kita juga akan jeda sejenak untuk kita bersama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib di pukul 17.52 waktu Indonesia Barat ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami pendengar di Banten sore ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib pendengar untuk Anda yang menjalankan.

ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

1 Banten, untuk Anda kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankan ya. Dan di sore hari ini mungkin ada yang sedang dalam perjalanan juga, hati-hati di jalan pendengar semuanya. Kami juga kembali mengundang Anda untuk berbagi informasi seperti apa kondisi arus lalu lintas ya di jalan-jalan yang Anda lalui, atau seperti apa juga kondisi cuaca di tempat Anda berada, pendengar. Karena pantauan BMKG untuk wilayah Provinsi Banten memang saat ini cukup diprediksi berpotensi untuk hujan ringan begitu ya di pagi hari ini. Kemudian siang, sore, dan malam ini diprediksi berpotensi hujan ringan di beberapa wilayah, begitu pendengar. Tapi sejak siang memang, ataupun bahkan sore hari tadi juga masih kondisinya berawan di wilayah Kota Serang ya. Kalau di tempat Anda berada ini seperti apa, mungkin boleh juga sharing, berbagi informasi apakah juga sudah turun hujan gitu ya, atau memang masih cukup sejuk saja gitu ya udaranya. Ini boleh sharing di 08111 450 949.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Sebut saja namanya Delima. Sepulang sekolah, Delima selalu dijemput ibunya. Delima selalu menantikan saat-saat ini. Dengan menggenggam tangan ibunya, Delima mampu menghadapi segala kesedihan yang melanda. Tapi, akhir-akhir ini Delima terlihat lebih banyak diam dan murung. Di hari ini, kemurungan Delima terungkap. Penyebab lebam di wajahnya terbongkar. Ayah Delimalah penyebabnya. Saat ayahnya marah, Delima selalu jadi pelampiasan kemarahannya. Kekerasan pada anak adalah pelanggaran hukum. Jika Anda melihat tanda-tandanya, jangan diam. Segera laporkan ke layanan pengaduan atau ke pihak berwenang.

Pergiar Pro 1 Banten sesaat lagi di jam 7 malam ya. Kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak Warta Berita yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta Pergiar. Dan setelahnya tentunya Anda akan kembali bergabung bersama kami tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya untuk malam hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Banten sore ini. Dan nanti di jam 7 kami akan mengajak Anda bergabung bersama RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta untuk menyimak Warta Berita.

0: Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.
1: Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.
0: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
1: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter,
4: satu pesawat dan tiga helikopter.
1: Satu pesawat dan tiga helikopter
4: dan kemudian 52 anggota
1: tim pemadam kebakaran.
3: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
6: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Kemudian juga tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga, sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi, tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
5: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp2.295 triliun. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
7: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
8: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
7: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
8: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
9: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapkan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
8: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Setio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
10: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer Danantara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
11: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
10: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, mereduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
12: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
10: Pelaksanaan proyek PSEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
13: Alhamdulillah, pada tahun ini Krianusa 2026 akan diselenggarakan.
14: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar Pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia. Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
13: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan, ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi. Dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia karena...
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan pelaksanaan Pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
15: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410. Pesertanya cukup beragam, yang tadi saya sebutkan tadi ada lembaga kementerian dan lembaga, dekan asda provinsi, kabupaten kota, umum, dan ada dari yayasan juga serta kuliner. Dan keberagaman peserta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kerja kita itu semakin beragam.
14: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Ciptaan produknya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
16: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
17: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
16: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
18: Dan juga hari ini Bu turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru. Sehingga nanti Westlake yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
16: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Farin Raki melaporkan.
0: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
19: Hari ini pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti juga berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
20: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
19: penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait, punya juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri, dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH sekitar 5 M ya.
20: Sementara itu, Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
4: Setelah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan, kemudian 27 lembar saham perusahaan, kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Fortas atau Polda kemarin di Sentul, dan emas, kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Fortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
20: Menurutnya, pasca penyerahan tahap 2 ini, penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan, dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
21: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru, Akhyar Ilyas, mengatakan pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
22: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS, dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
21: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
23: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan Halopus. Pokoknya besok ini kita harus mengambil 3 poin di kandang kita sendiri, itu harga mati buat kita. Dan pasti kita akan upaya dan kami berani merasakan mendatangi lapangan untuk menunjukkan sesuatu.
21: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sebut saja namanya Delima. Sepulang sekolah, Delima selalu dijemput ibunya. Delima selalu menantikan saat-saat ini. Dengan menggenggam tangan ibunya, Delima mampu menghadapi segala kesedihan yang melanda. Tapi, akhir-akhir ini Delima terlihat lebih banyak diam dan murung. Di hari ini, kemurungan Delima terungkap. Penyebab lebam di wajahnya terbongkar. Ayah Delima lah penyebabnya. Saat ayahnya marah, Delima selalu jadi pelampiasan kemarahannya. Kekerasan pada anak adalah pelanggaran hukum. Jika Anda melihat tanda-tandanya, jangan diam. Segera laporkan ke layanan pengaduan atau ke pihak berwenang.

Pergian ada kembali bergabung bersama kami di Banten Malam. Dan malam hari ini juga kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Katolik dengan tema perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur, pendengar. Dan sesaat lagi pendengar, kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Katolik. Saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Ilmafia pamit undur diri. Di teknik ada Pangestu Aji, ada Agung Nugroho. Selamat malam pendengar, sampai jumpa.

Saudara-saudari pendengar RRI Banten, dimanapun saja berada, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita mengawali mimbar agama Katolik ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami selalu mengucap syukur kepadamu atas segala rahmat dan karunia yang boleh kami rasakan. Ajarlah kami hati yang lembut dan penuh kasih, agar kami dapat memahami firman-Mu dan melaksanakannya. Terlebih hari ini Engkau mengajarkan perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Jadikan kami hati yang penuh kasih dan murah hati, agar langkah kami di dalam pekerjaan keseharian kami diberi hati yang lembut, sehingga dalam keadaan apapun kami selalu bersyukur, kami selalu bisa lapang dada atas apapun yang terjadi dalam hidup ini. Kami datang ke hadirat-Mu pada hari ini untuk berdoa dan mengucap syukur, karena Engkau adalah Tuhan yang baik hati yang memanggil kami untuk bekerja dalam kebun anggur-Mu. Ajarlah kami untuk tidak mengukur kasih karunia-Mu dengan perhitungan duniawi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah kita membuka bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Adapun hal kerajaan surga, sama seperti tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada para mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudari pendengar RRI Banten, dimanapun saja berada,
Keselamatan adalah kasih karunia, bukan upah. Kita tidak bisa berkata bahwa kita lebih layak diselamatkan daripada orang lain. Tidak seperti itu. Baik orang yang bertobat sejak muda maupun orang yang bertobat di akhir hidupnya, semua diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Hati manusia mudah membandingkan. Ini kerap kali kita alami. Mari kita syukuri. Tuhan berdaulat dalam kemurahannya. Tuhan bebas menyampaikan kasih karunia-Nya kepada siapa saja. Kabar baiknya adalah kasih karunia berlaku bagi setiap manusia yang percaya kepada-Nya. Kasih Allah bukan tentang siapa yang paling lama bekerja atau siapa yang paling banyak jasanya. Bukan. Kasih karunia Allah adalah kasih karunia Allah yang sangat besar. Keselamatan bukan upah yang kita peroleh, tapi anugerah yang Tuhan berikan. Daripada membandingkan dengan orang lain, lebih baik kita bersyukur. Tuhan memanggil kita untuk masuk dalam kebun anggur-Nya. Kasih Tuhan tidak dapat diukur oleh manusia. Allah tidak membandingkan kita dengan orang lain. Ia melihat hati. Tuhan memberikan rahmat-Nya dengan penuh kasih. Kadang kita merasa iri. Kita orang lain menerima berkat yang menurut kita lebih besar atau lebih layak karena sudah lama berbuat baik. Namun Yesus melalui bacaan ini mengajak kita untuk belajar bersyukur, tidak iri hati, dan percaya pada keadilan serta kemurahan Tuhan. Mari kita menyadari bahwa setiap kesempatan dalam melayani Tuhan adalah anugerah. Yang terpenting bukan siapa yang datang terlebih dulu, tetapi kesetiaan kita dalam menjalani panggilan Tuhan dengan kasih. Tuhan, ajari kami bersyukur selalu karena semua dari kasih-Mu. Kasih-Mu tak terukur, rahmat-Mu tak terbatas. Yang datang pertama, yang datang terakhir, Engkau beri upah yang sama, sebab Engkau Tuhan yang murah hati. Para pemirsa RRI Banten dimanapun saja berada, bacaan hari ini mengajak untuk memurnikan hati kita. Apakah kita melayani Tuhan karena cinta, atau karena mengharapkan balasan atau upah tertentu? Semoga kita semua dijauhkan dari sikap iri hati dan kecemburuan hati, tetapi selalu mensyukuri kemurahan hati Tuhan seperti pemilik kebun anggur yang baik. Janganlah hati kita dikuasai iri hati, marah, kecewa, tidak pernah bersyukur, maka semua kebaikan Tuhan akan sirna, akan lenyap. Tetapi apabila kita bersyukur, mau melepaskan sikap iri hati dan kesombongan, percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan kebun anggur yang baik, memberikan lebih dari apa yang kita punya. Kuncinya adalah belajar rendah hati

soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama, pendengar, Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI menyebut kasus influenza meningkat di sejumlah rumah sakit rujukan Indonesia. Namun ada data rumah sakit belum sepenuhnya menggambarkan kondisi influenza secara nasional. Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik IDAI, Anggraini Alam, mengatakan karakteristik pasien setiap rumah sakit berbeda. Kondisi tersebut membuat data influenza antar rumah sakit berpotensi menunjukkan perbedaan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyambut baik tawaran bantuan dari pemerintah Malaysia untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Presiden Prabowo menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat 18 September 2026. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lela Rahma kembali menemani Anda pendengar di malam hari ini ya, di hari Jumat 18 September 2026, akan menemani Anda pendengar sampai pukul 24 malam nanti ya. Dan sesaat lagi akan kami hadirkan kembali pendengar untuk drama radio dengan judul Harga Sebuah Pil, produksi RRI Banda Aceh.
1: Sejak kecil, Nisa hidup dalam keluarga yang tidak utuh. Ayahnya terjerumus narkoba dan meninggalkan keluarganya. Sejak saat itu, Nisa tumbuh dengan satu janji, tidak akan pernah menyentuh narkoba.
2: Nak, kamu harus jadi orang sukses. Jangan ulangi kesalahan ayahmu.
3: Aku janji, Bu. Aku akan membahagiakan ibu.
1: Dengan tekad itu, Nisa berhasil masuk perguruan tinggi negeri yang ia impikan. Namun, dunia kampus tidak semudah yang dibayangkan. Tugas menumpuk, biaya kuliah semakin besar, dan Nisa harus bekerja paruh waktu untuk membantu ibunya.
3: Tugas belum selesai. Besok presentasi. Uang kos pun juga belum dibayar.
4: Kamu harus istirahat, jangan dipaksakan.
3: Tapi kalau aku gagal semester ini, aku pasti ngecewain ibu.
1: Hari demi hari berlalu, tugas kuliah semakin menumpuk, biaya hidup semakin tinggi, dan waktu istirahat semakin sedikit. Nisa berusaha bertahan dengan segala kemampuannya. Namun kelelahan fisik dan tekanan pikiran mulai menggerogoti semangatnya. Di tengah kondisi itu, Nisa mulai merasa sendirian. Ia ingin tetap berprestasi, tetapi tenaganya semakin terkuras. Dan saat itulah, seseorang datang menawarkan jalan pintas yang tampak mudah, cepat, dan menggiurkan.
5: Masih begadang, Nis? Aku punya cara nih supaya kamu tetap kuat begadang semalaman.
3: Hah? Cara apa?
5: Udah, tenang aja. Banyak mahasiswa yang pakai ini kok waktu deadline.
3: Narkoba maksud kamu?
5: Ah, bukan. Jangan lebay. Ini cuma vitamin yang bisa buat kamu fokus dan semangat.
6: Jangan dengerin dia.
5: Kalian lihat aja nanti, yang pakai ini nilai mereka pasti bagus-bagus.
1: Nisa menolak, namun benih rasa penasaran mulai tumbuh. Ia tidak menyadari bahwa godaan terbesar seringkali tidak datang dalam bentuk ancaman, melainkan dalam bentuk solusi yang terlihat menguntungkan. Beberapa minggu kemudian, tekanan semakin membesar. Nisa kehilangan pekerjaan paruh waktunya.
3: Gimana, Pak? Saya diberhentikan. Duh, gimana ya aku bayar kuliah?
5: Gimana, Nis? Sekarang butuh bantuan, kan? Pakai aja nih, cuma satu kali aja kok.
1: Nisa ragu, lalu menerimanya. Satu kali berubah menjadi dua kali. Dua kali berubah menjadi kebiasaan. Nisa mulai berubah.
2: Kenapa uang kuliahmu habis?
3: Ah, ibu gak usah ikut campur.
2: Kamu gak pernah loh bicara kasar seperti ini.
1: Nilai kuliahnya turun. Ia mulai berbohong kepada ibunya dan menjauhi sahabatnya.
4: Nisa, kamu kenapa? Aku khawatir sama kamu.
3: Semua orang aja ngatur hidupku.
4: Aku cuma pengen bantu kamu.
3: Gak usah peduli deh. Pergi, pergi.
1: pengorbanan yang terlambat disadari. Selama ini Nisa tidak pernah tahu bagaimana ibunya bertahan hidup. Sejak ditinggalkan ayahnya, sang ibu bekerja seorang diri membesarkan anak-anaknya. Pagi hari berjualan makanan, siang membantu tetangga mencuci pakaian, malam menjahit baju hingga larut. Semua dilakukan demi satu harapan, melihat Nisa menjadi sarjana.
2: Alhamdulillah, uang semester Nisa akhirnya terkumpul.
1: Beberapa bulan terakhir, tubuhnya semakin lemah. Namun, ia tidak pernah memeriksakan diri ke dokter karena takut uangnya berkurang untuk biaya kuliah anaknya.
2: Halo, Nak. Bagaimana kuliahmu?
3: Baik, Bu. Bu, bentar ya. Aku lagi sibuk nih.
2: Kapan kamu bisa pulang? Sudah lama Ibu tidak melihatmu.
3: Nanti ya, Bu. Aku lagi banyak tugas.
2: Ya udah, jaga kesehatan ya, Nak.
3: Ya.
1: Nisa tidak tahu bahwa setelah telepon ia berakhir, ibunya menangis sendirian. Bukan karena sakit, tetapi karena merasa semakin jauh dari anak yang selama ini menjadi alasan hidupnya. Hari demi hari berlalu. Di saat Nisa semakin jauh dari keluarganya, sang ibu terus bekerja keras meski kondisi kesehatannya semakin menurun. Hingga suatu hari, tubuhnya tak lagi mampu bertahan dan ia pingsan saat bekerja.
6: Nisa, ibumu pingsan. Cepat ke rumah sakit.
3: Hah? Ibu kenapa?
1: Untuk pertama kalinya, Nisa melihat sosok yang selama ini tampak kuat, kini terbaring tak berdaya.
3: Ibu.
2: Kamu datang juga, Nak.
3: Ibu kenapa gak pernah bilang kalau ibu sakit?
2: Kalau ibu berobat, uang kuliahmu berkurang, Nak. Daripada melihatmu putus kuliah, lebih baik ibu tahan sakit ini. Ini surat tagihan rumah sakit. Sebenarnya ibu sudah sering pingsan beberapa bulan terakhir.
3: Kenapa ibu gak pernah bilang ke aku, Bu?
2: Ibu cuma gak mau kamu tahu. Cincin peninggalan nenekmu sudah ibu jual untuk membayar semester kemarin.
3: Kenapa ibu nanggung ini sendirian, Bu?
2: Karena ibu percaya anak ibu sedang berjuang mengejar cita-cita.
1: Di tengah suasana haru itu, sang ibu mencoba mengingatkan Nisa tentang mimpi dan janji yang pernah ia ucapkan. Sebuah foto lama menjadi saksi perjuangan mereka selama bertahun-tahun, sekaligus membuka mata Nisa akan kesalahan yang telah ia lakukan.
2: Masih ingat foto ini, Nak?
3: Iya, Bu, aku ingat.
2: Hari itu, kamu bilang, suatu hari nanti, aku akan buat ibu bangga. Sejak hari itu, setiap kali ibu lelah bekerja, ibu melihat foto ini. Ibu percaya, semua rasa sakit akan terbayar saat melihat kamu wisuda nanti. Tapi akhir-akhir ini ibu takut.
3: Takut kenapa, Bu?
2: Takut kehilangan kamu, Nak. Dulu ayahmu memilih narkoba daripada keluarganya. Setiap malam ibu berdoa agar anak-anak ibu tidak mengikuti jejaknya. Tapi sekarang ibu melihat tatapan yang sama.
3: Ibu, maafin aku ya, Bu. Aku gagal. Aku gagal jadi anak yang ibu banggakan. Aku menghabiskan uang yang ibu kumpulkan dengan susah payah. Aku malah berbohong menyakiti ibu. Padahal selama ini ibu berjuang sendirian untukku.
2: Nak, kesalahan bisa kita perbaiki. Selama kamu mau berhenti dan kembali ke jalan yang benar. Ibu akan selalu memaafkanmu.
3: Ibu, aku janji, Bu. Aku akan berubah. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan ibu sia-sia.
1: Hari itu, Nisa menyadari satu hal. Narkoba tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga menghancurkan harapan orang yang paling mencintainya. Dan terkadang, penyesalan terbesar adalah ketika kita baru menyadari pengorbanan seseorang setelah melihatnya terbaring lemah di hadapan kita. Demikian mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Harga Sebuah Pil. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: siaran kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Melihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Fadullah S.Ag., M.Si., Dekan FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus menyuarakan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Saya percaya RRI akan terus menjadi media yang sanggup menyuarakan aspirasi rakyat, khususnya warga Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk Anda pendengar yang ibu hamil, menyusui atau program hamil, ada enggak ya yang sedang program kehamilan, kemudian hamil, menyusui? Nah, perlu diketahui pendengar, pas tubuh lagi program kehamilan, hamil atau menyusui, tubuh perlu asupan vitamin dan mineral yang ekstra, pendengar. Nah, ada suplemen dengan harga terjangkau yang bisa memenuhi asupan vitamin dan mineral. Ada Livron B Plex. Ini suplemen dengan kandungan zat besi, asam folat, vitamin B kompleks, vitamin C, dan mineral penting lainnya yang sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral yang ekstra saat program kehamilan, hamil, dan menyusui. Jadi penuhi kebutuhan nutrisi lengkap saat program hamil, kehamilan, menyusui dengan makan makanan bergizi dan lengkapi dengan Livron B Kompleks.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu informasi dari PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3 pendengar subregional Kalimantan, ini menyiapkan fasilitas di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin untuk mendukung penanganan insiden kapal motor Virgo Transport 8, termasuk tempat penampungan sementara barang-barang yang diduga milik korban. Pendengar, General Manager Pelabuhan Trisakti Ari Sudarono mengatakan Pelindo menyediakan fasilitas sandar sekaligus area penempatan sementara bagi barang-barang milik korban yang ditemukan dan dibawa ke pelabuhan. Menurutnya, pelayanan kapal yang berkaitan dengan operasi pencarian dan pertolongan atau SAR tetap dilakukan dengan memastikan aktivitas operasional Pelabuhan Trisakti berjalan normal. Pendengar. Nah, dalam pelaksanaannya, Pelindo terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait untuk memastikan kebutuhan fasilitas di area pelabuhan dapat terpenuhi. Nah, hingga hari ke-6 pencarian korban insiden kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa, pendengar, sebanyak 129 orang masih belum ditemukan dari total 243 penumpang dan awak kapal. Sementara itu, sejumlah barang yang diduga milik penumpang kapal motor Virgo Transport 8 telah ditemukan oleh tim SAR gabungan maupun kapal yang melintas di sekitar lokasi kejadian.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: bencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi power banknya sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik, bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.
1: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Satu lagu pendengar dari Chris Patih ya, menyerah di hadapan cinta. Tapi kita gak boleh menyerah ya pendengar ya. Jadi untuk Anda ini pendengar yang suka minum teh atau kopi, pendengar, ada studi ungkap kesalahan minum teh dan kopi berisiko kanker, pendengar. Nah, sebuah studi yang dilakukan di Universitas Oxford mengungkapkan kesalahan minum teh atau kopi seperti sangat panas secara rutin dikaitkan dengan risiko salah satu jenis kanker kerongkongan, yakni karsinoma sel squamosa, pendengar. Nah, dilaporkan laman New York Post, penelitian tersebut melibatkan hampir 1 juta orang dewasa di Inggris dan menjadi penelitian terbesar mengenai hal tersebut hingga saat ini, pendengar. Nah, sekitar setengah peserta berasal dari Million Women Study dan dipantau selama rata-rata 14 tahun. Nah, separuh lainnya berasal dari UK Biobank dan dipantau selama 11 tahun, pendengar. Nah, studi tersebut diterbitkan dalam International Journal of Cancer. Para peneliti memperkirakan bahwa jika hubungan yang ditemukan itu mencerminkan hubungan sebab-akibat. Jadi, sekitar 14% kasus SCC berpotensi dicegah apabila masyarakat mengonsumsi minuman dalam kondisi panas daripada sangat panas, pendengar. Nah, mengonsumsi 6 cangkir atau lebih minuman panas per hari dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit tersebut sebesar 71%. Namun hubungan serupa tidak ditemukan pada adenokaris sinoma esofagus, jenis kanker yang berkembang di bagian bawah kerongkongan, pendengar. Namun demikian, penelitian tersebut memiliki keterbatasan cakup suhu minuman, hanya dilaporkan sendiri oleh peserta dan tidak diukur secara langsung. Karena toleransi setiap orang terhadap panas berbeda, peserta mungkin mengategorikan suhu yang sebenarnya serupa secara berbeda. Nah, itu dia pendengar, untuk informasi tersebut kami kutip dari antaranews.com. dan untuk Anda mungkin yang suka minum teh atau minum kopi, jadi jangan yang sangat panas ya, karena tadi ada studi mengungkapkan bisa menyebabkan bisa berisiko kanker jika kesalahan minum teh dan kopi.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada kWh meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman. Sehingga, jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta seluruh kepala sekolah rakyat menjaga integritas dalam penyelenggaraan pendidikan. Ia mengingatkan agar setiap persoalan segera dikonsultasikan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD bersama pemerintah Provinsi Banten resmi menandatangani rancangan kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun 2026. Kesepakatan ini diambil setelah adanya koreksi pada proyeksi pendapatan daerah serta kebutuhan mendesak untuk melakukan efisiensi guna menuntaskan program-program prioritas pembangunan. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Dila Bintang Kehidupan ya, mengawali ruang rindu kita di malam hari ini, ruang berbagi rindu. Dan untuk Anda yang mau mendengarkan lagu-lagu era tahun 90-an, tahun 2000-an, atau mungkin mau kirim-kirim salam di malam hari ini, kami tunggu di ruang rindu ya. Dan hujan-hujan gini kayaknya enak ya kalau dengerin lagu-lagu lawas gitu ya pendengar. Mungkin ada lagu-lagu favorit Anda yang mau Anda dengarkan di malam hari ini, boleh ya. Sambil dengerin rintik hujan, karena udah lama ya kita gak denger hujan, dan malam ini hujan turun pendengar, sambil dengerin lagu-lagu nostalgia mungkin enak ya. Boleh request di 08111145049.

Sahabat BC, jadi gue pernah lihat temen gue baru landing di Indonesia bukannya santai. Dia malah panik. Ini harus isi apa lagi sih? Nah, ternyata dia belum isi All Indonesia. Sekarang penumpang dari luar negeri wajib isi itu. Tapi tenang, gak ribet dan gampang banget. Bayangin sahabat BC, dulu kamu harus isi banyak form buat imigrasi, bea cukai, kesehatan. Sekarang cukup sekali lewat All Indonesia. Bisa diisi bahkan sebelum berangkat, tapi maksimal 3 hari sebelum kedatangan. Caranya tinggal buka website, scan barcode, atau langsung aja lewat aplikasinya sahabat BC. Terus kamu nanti isi data diri, perjalanan, sama barang bawaan. Kalau beli HP baru dari luar negeri, sekalian aja daftar emailnya.

0: isi All Indonesia dulu biar masuk ke Indonesia bisa lebih santai.
1: Bila cukai dalam 1 menit.
2: Kalau kita ngomongin pungutan negara, nggak cuma pajak loh, ada juga pungutan lain kayak retribusi, cukai, bea masuk, bea keluar, dan lain-lain. Oke, mari kita fokus sama bedanya pajak, cukai, bea masuk, dan keluar supaya nggak ketukar lagi nih. Pajak adalah pungutan atau iuran yang sifatnya wajib dari rakyat buat negara. Contohnya kayak pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Kalau bea masuk itu pungutan untuk barang dari luar negeri atau namanya impor. Tujuannya untuk ngebatesin barang luar negeri masuk ke Indonesia supaya barang kita nggak kalah bersaing.
3: Bangga, gunakan produk dalam negeri.
2: Sedangkan barang dari Indonesia yang kita kirim ke luar negeri namanya ekspor. Pungutannya adalah bea keluar. Hampir semua barang nggak kena bea keluar. Tujuannya supaya ekspor kita semakin banyak dan mudah. Nah, kalau cukai itu pungutan buat barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya harus diawasi, pemakaiannya bisa ngasih efek negatif buat masyarakat atau lingkungan hidup. Contohnya kayak cukai rokok, sigaret, sama minuman keras. Jangan lupa dengerin kanal BC Radio ya untuk info lainnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

Rindu Ruang Berbagi Rindu, pendengar sudah ada yang bergabung ya melalui WhatsApp pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Kalideres Jakarta, Bapak Niko gabung lagi katanya. Terima kasih Pak Niko ya sudah menjadi pendengar setia Ruang Rindu ya. Ini mau request lagunya dari Kus Plus dengan judulnya Gadis Manis ya. Dan untuk penyiarnya katanya untuk malam ini saya selalu sekeluarga lancar segalanya. Monitor RRI Pro 1 Banten juga. Terima kasih kembali ya untuk Bapak Niko di Kalideres Jakarta. Gimana nih malam ini, apakah hujan juga di Kalideres Pak Niko? Kalau di Banten malam ini alhamdulillah hujan dan lumayan deras nih. Jadi sambil dengerin lagu-lagu nostalgia ya, era tahun 90-an, tahun 2000-an, untuk Anda mungkin pendengar yang mau request juga masih kami tunggu ya di 0811 450 949. Dan satu lagu dari Kus Plus, Gadis Manis.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Tenggo.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

AKBP Arninsi selaku Kapolres Lebak mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. RRI hadir sebagai suara pemersatu bangsa. Terima kasih telah menjadi garda terdepan informasi, edukasi, dan hiburan untuk seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya selalu RRI.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Rindu, masih di ruang rindu, pendengar ruang berbagi rindu ya. Satu lagu dari Dewi Yul, Kau dan Aku Sama, ini di tahun 1995 ya. Dan tadi sudah diputarkan juga untuk lagu requestan dari Bapak Niko di Kalideres ya, dari Kus Plus Gadis Manis. Katanya di Kalideres malam ini cerah teh. Alhamdulillah ya, cerah juga alhamdulillah, hujan juga alhamdulillah gitu ya. Karena kalau di sini hujan lumayan deras dan alhamdulillah karena udah lama banget ya di Banten udah nggak hujan gitu ya. Dan untuk Anda pendengar, kita masih di ruang rindu. Untuk yang request masih kami tunggu pendengar di 08111450949. Kami tunggu sampai pukul 23 nanti.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu, dan sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada dari Hendra, katanya di Hendra mau request lagunya dari Dewa 19, Satu Hati. Baik, untuk Hendra lagunya ini sudah kami siapkan ya. Dan untuk Anda pendengar, kebersamaan kita di Ruang Rindu masih sampai pukul 23 nanti ya. Mau request masih kami tunggu. Pendengar, mungkin Anda mau dengerin lagu kenangan Anda di malam hari ini sambil bernostalgia, boleh ya. Kami tunggu di 0811145049.

0: simulasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Komisaris Besar Polisi Maruli Achilles Sutapea, Kabid Humas Polda Banten, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu buat RRI yang ke-81. Semoga tetap menjadi media yang senang dicintai, digemari pemberitaannya, informasinya. Semoga pemberitaan, siaran semakin luas dan percaya.

Masih di ruang rindu pendengar, ruang berbagi rindu ya. Dan ini sudah ada juga yang request pendengar dari Putra. Katanya Putra lagi di Cilegon, mau request lagunya dari Nika Ardila, Seberkas Sinar ya. Lagunya sudah kami siapkan dan yang mau request masih kami tunggu pendengar di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di 0811145049.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi, ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemberiku rangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
3: Ini gambar apa ya? Loh. Ini benar gak sih informasinya? Ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar. Ini kok asal gini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.
4: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu ya. Dan masih ada kebersamaan kita pendengar sekitar 20 menit lagi di Ruang Rindu. Yang mau request lagu atau kirim-kirim salam, pendengar masih kami tunggu ya. Dan ini sudah ada yang bergabung pendengar dari WhatsApp juga. Ada Agung ya, katanya mau request lagunya dari Jikustik, Tak Ada Yang Abadi. Baik, untuk lagunya sudah kami siapkan. Yang mau request lagu masih kami tunggu pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imamullah, Direktur Perumdam Tirta Kalimaya, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari gelombang ke gelombang, dari generasi ke generasi, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Mengabarkan peristiwa, menyuarakan aspirasi, mencerdaskan masyarakat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Di usia yang ke-81, semoga RRI semakin kuat menjadi suara Indonesia, suara yang terpercaya, independen, dan berpihak pada kepentingan bangsa. Mari bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menyatukan Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Ismail, Kepala Dinas Kominfo Statistik Persandian Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Semoga di usianya yang ke-81, RRI menjadi media yang terus menggelorakan semangat pembangunan, semangat untuk menumbuhkan rasa kebangsaan kita, dan juga menjadi media pemersatu bangsa. Kami juga mengucapkan terima kasih atas peran serta dari Radio Republik Indonesia, terutama RRI Banten, yang terus membantu pemerintah Provinsi Banten untuk menyampaikan informasi yang akurat, yang edukatif, yang inspiratif, dan selalu mendukung pembangunan di Provinsi Banten. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisman Tangun, Ketua Serikat Media Siber Indonesia SMSI Provinsi Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada tahun 2026 dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap hal-hal nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan, cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu lagu dari Harvey Malaiholo, Semoga Lestari, baru saja kami udarakan untuk Anda di malam hari ini pendengar. Dan untuk Anda mungkin yang suka scrolling ya, dom scrolling, atau kita memang yang suka ini ya, akses sosial media seperti itu pendengar. Jadi ada beberapa untuk rekomendasi ini ya, atau cara bijak untuk menggunakan media sosial pendengar ya, biar penggunaan media sosialnya ini lebih tepat seperti itu ya. Di antaranya adalah tetapkan tujuan sebelum bermedia sosial. Jadi sebelum terjun ke media sosial pendengar, timbang matang-matang tujuan Anda, dan kemudian identifikasi tujuan bermain media sosialnya dapat membantu Anda menemukan platform yang paling sesuai dengan keinginan Anda dan kebutuhan Anda. Kemudian contohnya, bila Anda menyalakan kembali persahabatan lama, mungkin Facebook atau Instagram merupakan titik awal yang baik. Namun bila Anda mungkin mencari hiburan atau mempelajari keterampilan baru, Anda bisa banyak menemukannya di Twitter atau di TikTok pendengar. Kemudian pilih-pilih konten yang mau dibaca ya, karena berdasarkan penelitian terbaru pendengar dalam jurnal Health Communication di 2023 menemukan hampir 75% orang mengalami stres dan kecemasan saat terlalu banyak menerima berita buruk pendengar. Dan bukan hanya secara mental, sebanyak 61% orang juga melaporkan gejala fisik seperti kelelahan, nyeri otot, masalah perut, dan konsentrasi yang buruk pendengar. Nah, cara bijak lainnya adalah ketika menggunakan media sosial, yakni dengan mengikuti atau follow akun resmi yang terpercaya, netral, serta tidak menebar ujaran kebencian pendengar. Selanjutnya, berhati-hati dalam menyebarkan informasi, karena tidak hanya menghindari orang dan akun yang menyebar konten negatif, Anda juga perlu berhati-hati dalam memposting sesuatu yang berisiko memancing perdebatan pendengar. Kemudian batasi juga untuk media sosial. Studi dalam jurnal JAMA Psikiatri 2009 pendengar menemukan bahwa remaja yang main media sosial lebih dari 3 jam per hari ini punya risiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan mental. Jadi untuk menghindari paparan konten yang dapat memicu stres, batasi waktu akses media sosial yang aman, misalnya paling 1-2 jam dalam sehari pendengar. Kemudian lakukan juga untuk detox sosial media. Detox alias detoksifikasi adalah berbagai cara untuk menghilangkan racun dari dalam tubuh pendengar. Nah, kalau untuk detox media sosial sendiri, ini sebagai berbagai cara yang dilakukan untuk mengurangi atau bahkan menghentikan penggunaan media sosial sama sekali. Jadi, tetapkan waktu tertentu dalam sehari untuk tidak membuka media sosial. Bahkan Anda dapat melis satu hari dalam seminggu untuk berada sepenuhnya di luar jaringan alias offline pendengar. Manfaatkan waktu ini untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan seperti membaca buku, olahraga, atau bercengkrama dengan orang terkasih secara langsung. Nah, kalau untuk Anda sendiri pendengar, biasanya untuk bermain media sosial itu berapa lama sih dalam sehari? Bisa berbagi informasi juga atau bisa berbagi cerita ke Prosoterapi Banten ya di 08111450949.

Informatika, Santri dan Statistik Kabupaten Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. RRI berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan bangsa melalui penyebaran informasi yang akurat dan terpercaya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.

Pendengar, untuk informasi kali ini dari dunia olahraga, pendengar, di mana Herman ini pantau pemain cedera jelang finalisasi skuad timnas, pendengar. Pelatih timnas Indonesia John Herman ini memantau kondisi sejumlah pemain menjelang FIFA Asian Cup 2026, pendengar. Cedera menjadi perhatian tim pelatih karena beberapa pemain belum dapat dipastikan tampil pada turnamen tersebut, pendengar. Andrian Wibowo, kemudian Miliano Jonathans dan Mes Hilgers dipastikan belum dapat memperkuat timnas Indonesia, pendengar. Ketiganya masih menjalani proses pemulihan dari cedera yang dialami. Sementara itu, kondisi Marcelino Ferdinand, Sandy Walsh, Saine Patinama, dan Jai Itjes ini masih terus dipantau tim pelatih, pendengar. Herman mengatakan tim sebenarnya telah memiliki gambaran skuad yang akan dibawa ke FIFA Asian Cup 2026. Herman mengungkap ia telah memiliki gambaran tim yang telah disusun, namun sejumlah cedera yang terjadi dalam beberapa hari terakhir membuat tim pelatih harus kembali melakukan evaluasi, pendengar. Untuk FIFA Asian 2026 sendiri ini dijadwalkan berlangsung 24 September hingga 5 Oktober 2026, pendengar. Ada 14 negara peserta yang akan terlibat dalam turnamen perdana FIFA ini, pendengar. Nah, untuk timnas Indonesia berada di grup A, divisi 1 bersama Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Dan grup ini akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pendengar. Sementara untuk grup B, ini terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Untuk pertandingan grup B ini akan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, saya Halsun Nenggolan, Sekda Lebak, mengucapkan dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Seringkali kita sibuk mengejar banyak hal, sampai lupa menikmati hidup yang sedang dijalani. Padahal, bahagia tidak selalu tentang memiliki segalanya. Ada kata mutiara yang berkata, nikmati apa yang ada hari ini, sebelum waktu mengubahnya menjadi kenangan. Mungkin kebahagiaan itu hadir lewat tawa kecil bersama keluarga, secangkir minuman hangat, atau rasa syukur karena masih diberi kesempatan hidup hari ini. Malam ini, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Tidak semua hal harus sempurna untuk membuat hidup berarti. Belajarlah menikmati perjalanan, bukan hanya tujuan. Selamat malam, semoga hatimu dipenuhi rasa syukur dan damai yang sederhana.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka sesudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat 18 September 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, peringatan Pro 1 inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Banten mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 19 bulan September tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan, Ciracas, Kota Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر

0: Satu lagu dari Opik, pendengar Penjuru Sedekah telah kami udarakan ya. Yang mana saya Tersi Sondang, pendengar, senang sekali hadir ya untuk menemani Anda di pagi hari ini, pendengar, hari Sabtu 19 September 2026. Dan tentu saja kami akan menghadirkan beragam informasi dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Dan saat lagi juga, pendengar, kami akan menghadirkan program Mutiara Pagi edisi Sabtu 19 September 2026. Tetaplah bersama kami, pendengar, di RRI Pro 1 Banten 94,9 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah, di pagi hari yang indah masih diberikan oleh Allah SWT umur, masih diberikan kesempatan untuk kita menunjukkan yang terbaik untuk Allah SWT, yang terbaik untuk manusia. Hablu minallah, hablu minannas. Menjaga di antara kita kedamaian, saling memuliakan, saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai sesama muslim, dan saling menghormati, saling memuliakan sesama manusia walaupun beda agama. Lakum dinukum waliyadin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah masyarakat kufar Quraisy di Makkah, tapi Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti mereka. Rasulullah SAW juga ketika berhijrah ke Madinah dan juga bertetangga dengan orang Yahudi, tetap Rasulullah SAW menjadi tetangga yang baik. Sambil ada orang Yahudi menyuruh anaknya membuang sampah di depan pintu Rasulullah SAW. Ini tetangga membuang sampah di depan pintu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW setiap hari ketika keluar rumah melihat sampah di depan pintu rumahnya. Rasulullah SAW sendiri mengangkat sampah itu dengan tangannya yang mulia, dengan tangannya yang suci SAW, kemudian membuang di tempatnya. Berkali-kali terjadi hal dan peristiwa ini, sampai ketika satu saat Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, subhanallah, tidak ada sampah kali ini. Rasulullah SAW pun kaget, terkejut. Rasulullah SAW mulai bertanya, kok tumben tidak ada sampah kali ini? Sahabat menceritakan, ya Rasulullah, orang-orang yang suka membuang sampah setiap hari itu adalah tetanggamu, anak Yahudi yang suka membuang sampah. Mengapa tidak buang kali ini juga? Mereka menjawab, karena anak itu sedang sakit. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak pernah berkata kata-kata yang menyakiti. Tidak pernah berkata, ya bagus, biar dia rasakan perbuatannya. Biar dia sakit, semoga bertambah kesakitannya. Tidak. Bahkan Rasulullah SAW mengajak sahabat, ayo mari kita sama-sama kunjungi ke rumahnya silaturahim. Rasulullah SAW masuk ke rumah orang Yahudi, bertemu dengan bapaknya dan melihat keadaan anaknya sedang sakit. Rasulullah SAW di saat itu, di saat yang sama, diwahyukan oleh Malaikat Jibril, ini kesakitan anak itu sudah menjadi kesakitan yang terakhir. Artinya, dia sebentar lagi akan menghadapi kematian dan akan mati. Rasulullah SAW sudah menerima wahyu seperti ini. Rasulullah SAW mengambil kesempatan, walaupun yang tersisa hanya sedikit dari umurnya, walaupun yang tersisa sudah tidak lama lagi, Rasulullah SAW mengambil kesempatan ini bukan untuk meminta maaf, bukan untuk memberi pemaaf, tapi Rasulullah SAW memfikirkan hal yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, adalah bagaimana melamatkan anak ini dari kebinasaan, bagaimana melamatkan anak ini dari siksa Allah dan dari neraka Jahannam. Rasulullah SAW langsung berkata, wahai anak, ucapkan kalimat syahadat. Demi Allah, saya akan belamu nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak itu mendengar ucapan Rasulullah, tapi pandangan matanya menarah ke bapaknya, menarah ke ayahnya. Tapi arah ayahnya karena tahu Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir akhirul zaman, Nabi penutup Nabi-Nabi yang sebelumnya, Nabi yang paling sempurna dan membawa kebenaran, Nabi yang terbaik dan manusia yang termulia. Ayahnya anak itu menggerakkan kepalanya, memberikan pesan, ialah ikutilah Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, taatilah Nabi Muhammad. Langsung anak itu memahami tanda bahasa bapaknya dan langsung mengucapkan, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian meninggal dunia. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira, berbahagia, senang, sambil mukanya berseri-seri saking senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, alhamdulillah alladhi anqadhahu bi minan nar. Alhamdulillah yang telah melamatkan anak itu sebab aku dari neraka Jahannam. Allahu akbar. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, kasih sayang. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang termulia akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan Rasul sendiri mengajarkan menjadi orang juga baik dan mulia bersama tetangga. Tetangga Muslim, kerabat kita memiliki tiga hak. Karena dia tetangga, ini hak pertama. Yang kedua, karena dia Islam, itu hak kedua. Yang ketiga, karena dia kerabat keluarga kita, itu hak ketiga. Kalau tetangga kita Muslim, tetangga tapi bukan keluarga kita, dia masih punya dua hak. Hak karena dia Islam, itu hak pertama. Hak yang kedua, karena dia sebagai tetangga kita. Kalau ada orang tetangga kita yang keluarga tapi non-Muslim, masih punya dua hak. Karena dia sebagai tetangga dan juga hak yang kedua sebagai keluarga. Kalau dia non-Muslim tapi bukan keluarga tapi dia tetangga, masih tetap masih punya hak. Walaupun satu, itu haknya dipenuhi sebagai tetangga. Begitu luar biasa Islam memberi perhatian kepada tetangga, lingkungan. Menunjukkan bagaimana keberdulian Islam dan kebersamaan. Rahmatan lil alamin. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula, aku ridha terhadap Allah sebagai Tuhanku, aku ridha terhadap Islam sebagai agamaku, aku ridha terhadap Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Kita rasakan ucapan ini. Ketika kita sebagai orang Muslim, Muslimah, kita menjadi orang yang mulia akhlaknya sesama Muslim dan bermulia akhlak juga sesama non-Muslim, bukan berarti kita merendahkan diri, tidak. Islam itu mengajarkan kita menjadi orang yang terbaik untuk semua kalangan. Dimanapun kita berada, kita menunjukkan begitu agungnya Islam. Begitu Islam, dengan kata Islam dan dengan kata Assalamualaikum, damailah, sejahteralah. Itulah perhatian Islam. dan kesejahteraan dan kedamaian bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh manusia. Islam menghargai orang-orang yang memberi kasih sayang kepada binatang, sebagaimana seorang wanita yang sudah terjumus berbuat zina dan terbiasa berbuat zina dan tidak pernah melakukan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala melihat sekali dia berbuat kebaikan, memberi air minum kepada anjing, Allah ampuni dosanya. Karena beri air kepada minum, bagaimana kalau beri air kepada manusia? Kalau kita kasih sayang kepada binatang dihargai Islam, apalagi kalau kita kasih sayang sama manusia. Manusia jauh lebih mulia dari pada binatang. Begitu luar biasa. Oleh karena itu, jamaah sekalian, jangan terlepas dari sifat rahmatan lil alamin, menjadi orang yang membawa contoh yang baik. Ketika kita menyebarkan rahmatan lil alamin, berduli dengan kedamaian dan kesejahteraan di tengah negeriku, di tanah airku ini, di tanah air kita semua, berarti kita berduli menjalani apa yang diajarkan oleh Islam. Assalamualaikum. Tahiyatul Islam, tahiyatul ahli jannah. Dan ucapan assalamualaikum, berdamailah untuk sekalian, berdamailah untuk semuanya. Dan ucapan assalam ini semua, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan selalu salam, selalu damai. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Indahnya damai, indahnya sejahtera, indahnya kebersamaan di bawah bendera kita yang kita cintai merah putih. Indonesia yang begitu luas, Indonesia yang begitu makmur, saya yakin dengan selalu adanya kedamaian, kesejahteraan, kebersamaan, keberdulian antara kita bersama akan menunjukkan kebahagiaan hidup di negeri kita Indonesia tercinta. Indonesia makmur dengan persamaan, tapi dengan permusuhan, negeri kita bakal jadi hancur. Ketika kita merebatkan dan ketika kita bersatuan untuk mewujudkan rahmatan lil alamin, bukan berarti kita merendahkan posisi kita atau menghina diri kita. Tidak. Lakum dinukum waliyadin. Kita memiliki agama dan orang lain, ketika dia memilih selain agama Islam, itu pilihan dia sendiri. Dan masing-masing atas pilihannya akan bertanggung jawabannya sendiri. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ayo kita wujudkan harmonis dalam kehidupan kita. Saling menghormati, saling memuliakan. Dan kita ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, menwujudkan adanya perbedaan suku, budaya, Arab, non-Arab, dan semua ini, semua ada hikmah. Dan tidak ada nilainya di sisi Allah keberbedaan ciptaan-ciptaannya. Tapi yang termulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzin, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

0: سورة الحجرات آيات 13 سورة 49 آيات 13. Dan sebenarnya surah 49 ini banyak bisa kita belajar melalui ayat pertama sampai terakhir. Banyak pesan-pesan, nasihat-nasihat, mau'izah-mau'izah, petunjuk-petunjuk dari Allah SWT di dalam surah ini. Di antaranya ayat yang baru kita sama-sama baca, mempelajari adalah ayat 13 di suratul Hujurat. Saya nasihatkan jemaah sekalian, ayo kita sama-sama mempelajari dan mendalami suratul Hujurat ini, surah 49, supaya kita bisa membawa petunjuk yang terbaik, mendapatkan arahan, mendapatkan kehidupan sehari-hari, apalagi dengan lingkungan, dengan adanya perbedaan, beda agama, beda budaya, beda suku, beda kebiasaan. Ayo mari kita sama-sama bisa hidup dengan kehidupan yang damai dan penuh kesejahteraan dan penuh kerahmatan dan kasih sayang di antara kita. Pasti kita akan merasa nikmat dan bahagia. Kalau kita merasa nikmat dan bahagia, berarti kita akan tenang dalam kehidupan kita. Semua jemaah dimanapun anda berada, pasti ingin hidup bahagia, pasti ingin hidup tenang. Adanya kedamaian, rahmatan lil alamin, akan membawa kita hidup tenang lahir dan batin. Di rumah kita akan tenang, di jalan akan kita tenang, di kantor kita akan pun tenang. Dan selalu mengucapkan assalamualaikum, salamlah bagi kalian, sejahteralah bagi kalian, damailah bagi kalian. Saya berdoa untuk anda semua dan untuk Indonesia tercinta, tanah airku, tanah air kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan menjadikan Indonesia yang selalu menjadi negara yang makmur, negara yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia. Semoga Indonesia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang peduli untuk hajat rakyatnya, pemimpin yang ikhlas kepada agama Allah dan ikhlas untuk rakyatnya. Mudah-mudahan negeri kita dilindungi oleh Allah dari segala keburukan, bencana, bahaya, ujian, musibah, bala, agar senantiasa Indonesia menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: pacar kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital. Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack. Password bocor, data hilang, identitas dicuri, siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?
7: Mama, lihat ada pantai.
8: Iya, nak. Berenangnya di pinggir aja ya.
7: Iya, Ma.
8: Loh, ada gempa. Ada gempa. Ayo, cepat lari.
9: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.
10: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1, senang sekali masih bersama saya Tersi Sondang, pendengar yang masih menemani Anda ya di Banten pagi ini. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan menghadirkan program Warta Berita Daerah. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Banten.

0: Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Kita sendiri dari Diskop Medan.
3: Titik koordinat yang menjadi lokasi dugaan hilangnya

Radio Republik Indonesia Banten. Dengan waktu berita dibacakan oleh Triksi Sondang. Sari berita penting. Operasi Desa Merah Putih Serang diminta terus semangat menjalankan program. Pemkot Serang siapkan anggaran infrastruktur lebih besar untuk pembangunan.

0: Berikut berita selengkapnya, pengurus Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Serang diharapkan tetap semangat menjalankan program. Fitri Aulia melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Serang berharap pengurus Koperasi Desa Merah Putih tetap semangat menjalankan program. Harapan tersebut disampaikan Kabid Koperasi Diskomprida Kabupaten Serang, Muhammad Rifki. Rifki mengatakan program Koperasi Desa Merah Putih masih berjalan secara bertahap. Ia berharap kondisi pembangunan yang berbeda di setiap wilayah tidak menyurutkan semangat mengurus. Pemerintah daerah juga terus memantau perkembangan koperasi di masing-masing wilayah. Saat ini pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Serang berada dalam beberapa tahapan. Dari total 326 koperasi, sebanyak 78 koperasi telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%. Sementara 69 koperasi lainnya masih dalam proses pembangunan. Kemudian 40 koperasi telah memiliki lahan dan siap untuk dibangun, sedangkan 139 koperasi belum memiliki lahan. Kondisi tersebut menjadi bagian dari proses pelaksanaan program di Kabupaten Serang. Rifki meminta para pengurus dan pengawas koperasi tetap optimistis dalam menjalankan program tersebut.
2: Ya, harapan kita sendiri dari Diskoprinda, kami kan selaku pembina dan pengawas secara tidak langsung untuk teman-teman para pengurus maupun pengawas koperasi tetap semangat, karena program ini kan berkelanjutan. Jadi jangan pesimis dulu, kita harus optimis, karena memang ini program strategis.
1: Ia menilai keberlanjutan program membutuhkan semangat dari seluruh pengurus koperasi. Pengurus diharapkan tetap menjalankan perannya meski pembangunan masih berlangsung bertahap. Pemerintah juga mendorong agar semangat tersebut tetap terjaga. Menurutnya, program tersebut merupakan program strategis dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Serang akan terus memantau perkembangan pembangunan di setiap wilayah. Harapannya, semangat pengurus tetap terjaga hingga program berjalan secara berkelanjutan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Pemkot Serang menyiapkan anggaran infrastruktur lebih besar pada 2027 dengan efisiensi belanja diarahkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Lucia Stari melaporkan.
3: Pemerintah Kota Serang dan DPRD sepakat untuk melanjutkan pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2027. Dalam rapat paripurna tanggapan atau jawaban Wali Kota Serang terhadap pandangan umum fraksi atas Raperda APBD tahun anggaran 2027. Terungkap pemerintah Kota Serang di bawah kepemimpinan Budi Rustandi, Nur Agis Awalia fokus pada percepatan pembangunan dengan memprioritaskan tiga sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Wali Kota Serang Budi Rustandi menargetkan proses lelang proyek sudah bisa dimulai lebih dini pada Desember mendatang, agar masyarakat bisa segera merasakan hasil pembangunan. Budi mengatakan untuk tahun 2027, alokasi infrastruktur ditetapkan mencapai 38%. Angka ini melonjak tajam dari tahun-tahun sebelumnya, yang hanya berkisar di angka 17 hingga 25%.
4: Rata di seluruh Kota Serang, karena saya sudah kali bilang bahwa membangun alun-alun, membangun ikonnya ibu kota provinsi ini dalam rangka untuk memastikan bahwa kalau kita ini layak disebut ibu kota, karena tujuannya adalah menjadikan ibu kota yang sesungguhnya. Tentu tidak meninggalkan pembangunan di seluruh yang ada di kecamatan di Kota Serang.
3: Sementara itu dalam struktur RAPBD 2027, saat ini total anggaran baru tercatat sebesar Rp1,2 triliun. Angka tersebut belum termasuk dana alokasi khusus atau DAK fisik dan non-fisik dari pemerintah pusat. Jika merujuk pada penerimaan DAK tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp280 miliar, total APBD Kota Serang tahun 2027 diproyeksikan bisa menembus Rp1,5 triliun. Kepala BPKD Kota Serang Ina Linawati mengatakan, selain infrastruktur, pemerintah Kota Serang juga memastikan kebutuhan dasar lainnya terpenuhi.
5: Jadi tahun depan pun kita juga masih fokus di infrastruktur, tentunya tidak mengabaikan tadi kesehatan, pendidikan. Kebetulan pendidikan kita sudah alokasikan di RAPBD itu 23%. Sementara kan seperti ketentuannya adalah 20 ya. Sementara kesehatan juga sudah tercapai, melampaui.
3: Alokasi anggaran pendidikan telah dianggarkan sebesar 23% dari total APBD atau melampaui batas minimal ketentuan undang-undang sebesar 20%. Hal serupa juga diterapkan untuk pemenuhan anggaran sektor kesehatan. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Kita beralih ke Tangerang, pendengar. Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus berupaya menekan angka anemia di kalangan remaja putri. Upaya ini dilakukan setelah cek kesehatan gratis terhadap 292.000 pelajar, menemukan sekitar 13% siswa mengalami anemia atau kekurangan darah. Pemeriksaan tersebut juga memetakan sejumlah risiko kesehatan lain pada pelajar, diantaranya masalah gigi berlubang, gangguan penglihatan akibat kebiasaan menatap layar ponsel, serta kecemasan ringan terkait tugas sekolah. Sebagai tindak lanjut, Pemkot Tangsel menggalakkan pembagian tablet tambah darah secara serentak di sekolah-sekolah. Dan sejumlah sekolah juga mulai mengintegrasikan konsumsi tablet tambah darah dalam agenda mingguan untuk membantu menekan anemia pada remaja putri. Istri dan anak Yudhistira Pranoto tabur bunga di lokasi hilangnya speedboat Aru Padatu. Romanudin melaporkan.
6: Suasana haru menyelimuti perjalanan keluarga Yudhistira Pranoto, jurnalis iNews, saat bersama sejumlah rekan media bertolak menggunakan KN Sar Tetuka menuju perairan Selat Sunda, Jumat 18 September 2026. Istri dan anak Yudhistira turut dalam perjalanan tersebut untuk melakukan tabur bunga di titik koordinat terakhir hilangnya kontak speedboat Aru Padatu 1 yang membawa 8 orang dan hingga kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan. KN SAR Tetuka bertolak dari Pelabuhan Pelindo 3 Ciwandan, Kota Cilegon, membawa keluarga korban serta sejumlah rekan media menuju lokasi kejadian. Setibanya di sekitar titik koordinat terakhir hilangnya kontak speedboat Aru Padatu 1, istri dan anak Yudhistira melakukan tabur bunga ke laut. Momen tersebut berlangsung penuh haru sebagai bentuk penghormatan sekaligus doa agar proses pencarian seluruh korban diberikan kelancaran dan segera membuahkan hasil. Istri Yudhistira Pranoto, jurnalis iNews, dia masih berharap suaminya yang hilang kontak di perairan Selat Sunda bersama dengan 7 orang lainnya dapat ditemukan dengan selamat. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama SAR Banten, TNI AL, dan kepolisian yang telah melakukan pencarian dengan maksimal. Sementara Nahkoda KN SAR 247 Tetuka Septa Ari Prohadi mengatakan perjalanan ini juga menjadi kesempatan bagi rekan-rekan media untuk memberi dukungan kepada keluarga korban sekaligus menyaksikan secara langsung wilayah yang menjadi lokasi pencarian di perairan Selat Sunda.
7: Setibanya di sekitar titik koordinat yang menjadi lokasi dugaan hilangnya kontak speedboat Aru Padatu 1 di perairan Selat Sunda, kita membawa keluarga korban, istri dan anak Yudhistira untuk melakukan tabur bunga ke laut. Momen tersebut berlangsung penuh haru, menjadi bentuk penghormatan sekaligus doa. Perjalanan bersama KN SAR Tetuka juga menjadi kesempatan bagi rekan-rekan media untuk memberikan dukungan kepada keluarga korban.
6: Saat ini, operasi pencarian melibatkan berbagai unsur SAR dengan penyisiran melalui laut serta dukungan sarana udara dan pemantauan di sejumlah sektor pencarian. Bagi keluarga, tabur bunga di tengah luasnya perairan Selat Sunda menjadi ungkapan cinta, doa, dan harapan agar Yudhistira bersama seluruh penumpang speedboat Aru Padatu 1 dapat segera ditemukan. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanudin melaporkan.
0: Peringati Maulud Nabi Muhammad Dindikbud Kota Serang gelar pawai dan kreasi pajang mulut. Nurul Fadiyah melaporkan.
8: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang sukses menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah yang dimeriahkan dengan Festival Pajang Mulut pada Jumat 18 September 2026. Mengusung tema Mari Jaga Tradisi, Rayakan Kreativitas, dan Nyalakan Semangat Budaya Kota Serang, acara ini disambut antusias oleh para pelajar tingkat SMP hingga perwakilan gugus dari tiap kecamatan di Kota Serang. Kemeriahan pawai mengambil rute mulai dari kantor RI Banten dan finish di halaman kantor Dindikbud Kota Serang. Tak hanya pawai budaya, kegiatan ini juga dirangkai dengan aksi kepedulian berupa santunan bagi anak yatim piatu. Kepala Dindikbud Kota Serang, Ahmad Nuri, mengungkapkan perayaan ini merupakan bentuk nyata kecintaan kepada Rasulullah sekaligus sarana memperkuat karakter peserta didik agar selaras dengan visi Kota Serang cerdas.
9: Mudah-mudahan ini wasilah kita untuk mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Yang kedua, kita dua senantiasa di pendidikan itu sangat beririsan dengan konsep Kota Serang cerdas yang ada sifat-sifat Kanjeng Nabi, yaitu sifat fatonah cerdas. Dan mudah-mudahan dengan acara-acara ini wujud Kota Serang cerdas bisa segera diimplementasikan.
8: Apresiasi juga datang dari Asisten Daerah 2 Kota Serang, Yudi Suryadi, yang memuji inisiatif Dindikbud dalam merawat tradisi turun-temurun di tengah masyarakat.
10: Karena alhamdulillah ternyata bahwa dari Dinas Pendidikan dengan inisiatif, dengan didukung oleh seluruh jajarannya dan para kepala sekolah dan anak didik, alhamdulillah ini bisa dilaksanakan wabil khusus di Dinas Pendidikan Kota Serang supaya bisa dipertahankan sebagai budaya tradisi Kota Serang.
8: Kreativitas siswa pun terpancar dari ragam bentuk hiasan pajang mulut yang ditampilkan. Ena Suhaina, perwakilan peserta dari Kecamatan Serang, menjelaskan makna dibalik dekorasi khas kelompoknya.
11: Untuk temanya yaitu mencontoh suri tauladan Nabi dan berakhlak mulia. Khususnya untuk Kecamatan Kandu.
12: Karena nenek moyang kita kan maritim ya, nah makanya kita bikin bajunya pakai perahu sebagai bahtera.
11: Ya, perahu ya.
12: Lihat makanan-makanan khas Serang gitu.
8: Melalui festival ini, Dindikbud Kota Serang berharap semangat melestarikan budaya lokal dan keteladanan Nabi Muhammad SAW terus bertumbuh dalam diri generasi muda Kota Serang. Dari Serang, Nurul Fadia melaporkan.
0: Ketua TPPKK Provinsi Banten, Tinawati Andrasoni, mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter dan mental anak mulai dari lingkungan keluarga, karena menurutnya perhatian kecil di rumah menjadi benteng utama anak sebelum berinteraksi dengan lingkungan sekolah. Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
13: Pendidikan karakter serta kesehatan anak tidak cukup hanya mengandalkan peran guru di lingkungan sekolah. Fondasi utama pembentukan mental dan kebiasaan hidup sehat anak justru berakar dari perhatian kecil yang konsisten di dalam rumah tangga. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Banten, Tinawati Andrasoni, menyampaikan pentingnya sinergi antara peran keluarga dan iklim sekolah. Kehadiran lingkungan yang aman, nyaman, dan bersih menjadi syarat mutlak agar proses belajar mengajar anak dapat berjalan optimal. Tinawati mengatakan orang tua memegang kendali paling awal dalam memantau perkembangan fisik maupun psikologis anak. Sekolah merupakan rumah kedua, tetapi pola pengasuhan di rumah tetap menjadi madrasah paling utama.
14: Sekali lagi saya juga ingin menyampaikan dan menghimbau untuk seluruh para orang tua bahwa madrasah pertama, pendidikan pertama tetap di rumah. Kita mulai dari langkah-langkah kecil, di rumah. Lagi-lagi di rumah itu penting. Kita harus bisa mendengarkan anak, kita harus bisa membersamai anak kita. Kemudian kita bertanya hal-hal sederhana, bagaimana di sekolah, bagaimana kegiatan mereka, terutama bagaimana perasaan mereka hari ini.
13: Menurutnya, dialog sederhana di meja makan atau ruang keluarga menjadi kunci mitigasi awal sebelum anak berinteraksi lebih jauh dengan lingkungan luar. Dari rasa nyaman di rumah, anak-anak memiliki benteng emosional yang kuat untuk tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter di sekolah. Kesadaran dari rumah tersebut kemudian dipadukan dengan pembiasaan hidup sehat di area sekolah. Lingkungan belajar yang bersih dan tertata secara psikologis membuat siswa lebih antusias serta memiliki daya tahan tubuh yang baik selama menuntut ilmu. Kepala SMAN 6 Kota Serang, Rohmat Wi Randra Nubrata, menyampaikan pihak sekolah terus mengedukasi siswa agar memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap kebersihan sekitar. Salah satunya lewat pengelolaan sampah mandiri dan pemantauan kondisi ruang kelas secara berkala.
15: Tentunya banyak manfaatnya. Kalau kita belajar di lingkungan yang sehat, tentunya anak-anak bisa semakin sehat, memiliki daya dukung juga secara psikologis kepada anak-anak. Kalau mereka itu belajar di tempat yang aman, nyaman, bahkan sehat, dan tentunya ikut menjaga kesehatan mereka. Juga kan diajarkan bagaimana mereka peduli pada kesehatan diri mereka sendiri dan lingkungan di mana mereka belajar.
13: Melalui kolaborasi antara pola asuh yang hangat di rumah dan penyediaan sarana belajar yang sehat di sekolah, anak-anak diharapkan dapat tumbuh menjadi generasi penerus yang kuat secara fisik maupun mental. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
0: Siasati buku mahal dan adiksi game, guru didorong buat cerita anak sendiri. Fatima Raihani melaporkan.
16: Literasi saat ini dihadapkan pada dua tantangan, yakni penggunaan gawai pada generasi muda dan mahalnya buku sebagai sumber literasi. Untuk itu, guru PAUD dan TK didorong untuk mengambil peran aktif menciptakan cerita anak sendiri yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Praktisi penulisan cerita anak, Tias Tatanka, menilai guru memegang posisi strategis dalam mengatasi keterbatasan bahan bacaan karena berinteraksi langsung dengan murid setiap hari. Menurutnya, karya mandiri ini menjadi solusi terjangkau di tengah melambungnya harga buku anak impor dan terjemahan di pasaran.
17: Salah satu pengajaran ke anak-anak itu melalui buku. Dan kita tahu buku anak yang bagus-bagus, yang apalagi yang impor, itu sangat mahal. Nah, saya ingin mengajak ibu-ibu guru ini untuk menulis cerita sendiri yang relate dengan murid-muridnya. Kita nggak bisa memaksa anak untuk kamu generasi yang ini harusnya tetap sama buku kayak gitu, gadget itu nggak penting, itu kita nggak bisa, karena gadget pun juga penting karena itu kemajuan teknologi ya. Tapi bagaimana dengan sebuah cerita itu akan menarik minat mereka.
16: Tias menambahkan, pendidik juga perlu adaptif dengan memanfaatkan platform digital sebagai sarana membagikan konten cerita. Langkah ini disambut positif oleh peserta pelatihan Yulistiani yang mengaku bahwa anak-anak di lingkungan sekitarnya memang lebih dominan bermain game ketimbang membaca. Pelatihan ini dinilai membantu guru menyajikan materi ajar yang lebih hidup dan menarik bagi anak di era digital. Yulistiani menilai pelatihan penulisan cerita yang difasilitasi oleh Kantor Bahasa Provinsi Banten ini berdampak langsung pada kualitas mengajar guru.
18: Programnya sudah cukup baik dan memang hal tersebut tentu akan membantu anak-anak dalam proses belajar dan mengajar seperti itu. Saya berharap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan anak-anak ini terus berlanjut dan berkesinambungan dalam kehidupan kita, artinya bisa berdampak baik untuk anak-anaknya kayak gitu.
16: Fatima Raihani dari Serang Banten melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Tim bulu tangkis Indonesia mematangkan adaptasi menjelang laga pembuka Asian Games Aichi Nagoya 2026. Muhammad Sohibul Fikri dan kawan-kawan menjalani latihan selama 60 menit di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jumat 18 September 2026. Latihan tersebut dimanfaatkan untuk mengenali kondisi arena pertandingan sebelum laga dimulai. Sejumlah aspek teknis menjadi perhatian atlet, termasuk arah angin dan pencahayaan yang dapat mempengaruhi permainan. Sesi tes court terakhir akan dimanfaatkan untuk mematangkan penyesuaian teknis para atlet. Cabang bulu tangkis nomor bergu akan berlangsung pada 20 hingga 24 September, sedangkan nomor perorangan digelar pada 25 hingga 29 September 2026. Sekian warta berita saat ini. Koperasi Desa Merah Putih Serang diminta terus semangat menjalankan program. Pemkot Serang siapkan anggaran infrastruktur lebih besar untuk pembangunan. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: 94,9 FM, Top 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
2: Mending punya gue, bro. Nggak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
3: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
1: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
3: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan merokok dan vaping dari sekarang.

Masih di Serkendar Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kami hadirkan informasi untuk Anda, yang mana informasi ini tentu saja dapat Anda baca di portal berita radio.co.id, pendengar. Ini terkait dengan Timnas Voli Putri Indonesia ya, lolos perempat final Asian Games 2026, yang mana Timnas Voli Putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang dengan skor 19-25, 13-25, 25-23, dan 23-25 ya dalam pertandingan terakhir grup A Asian Games 2026 di Park Arena, Komaki Aichi. Dan selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand pada babak perempat final pada Minggu 20 September 2026, pendengar. Dan itulah informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda, telah kami kutip dari portal beritaradio.co.id.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Dengan prosedur di mana pun Anda berada, kami mengajak Anda untuk menyimak informasi terkait dengan perakiraan cuaca hari ini bersama BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan, ada Regina. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Silakan diinformasikan terkait dengan perakiraan cuaca hari ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk pendengar RRI Banten. Kami dari BBMKG Wilayah 2 akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini di tanggal 19 September 2026. Untuk kondisi cuaca diperkirakan pada pagi hari cerah berawan hingga berawan. Untuk siang menjelang sore hari, potensi hujan masih berpotensi terjadi, terutama di wilayah Kabupaten Lebak bagian utara, Kabupaten Pandeglang bagian utara, kemudian Kabupaten Serang bagian timur dan selatan, Kota Serang, dan juga Kabupaten Tangerang bagian selatan. Sementara wilayah lainnya masih berpotensi untuk terjadinya hujan ringan. Menjelang malam hari, hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Lebak bagian timur dan utara, kemudian Kabupaten Pandeglang bagian utara, Kabupaten Serang bagian selatan, Kota Serang, di sebagian besar wilayah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, juga di wilayah Kabupaten Tangerang bagian selatan. Untuk dini hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Untuk kelembapan udaranya 60 hingga 95%. Untuk angin masih cukup variabel dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatannya 5 hingga mencapai 40 km per jam. Perlu diwaspadai juga untuk potensi tinggi gelombang kategori tinggi atau ketinggian 2,5 hingga 4 meter di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Informasi selengkapnya bisa dicek di sosial media kami di @bmkgwilayah2 ataupun di website cuaca.bmkg.go.id. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih atas informasinya Regina. Selamat pagi dan selamat kembali bertugas. Demikian pendengar informasi terkait dengan perakiraan cuaca hari ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten.
0: Perakiraan cuaca hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Aeng Khairuddin, Ketua Harian Keluarga Besar Badan Koordinasi Pejuang Pembentukan Provinsi Banten atau disebut dengan Bakor Banten, mengucapkan selamat ulang tahun pada Radio Republik Indonesia atau RRI yang ke-81 tahun 2026 dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Kali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alam memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.
2: ...94,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Program Pros 1, kami informasikan bahwa sesaat lagi tepat pukul